0: 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: memperingati hari ulang tahun ke-39 Arema FC di pagi hari ini, Tuan Pro 2 ya. Ini ada ratusan personel gabungan yang juga dikerahkan untuk mengamankan, di mana pengamanan ini terpusat di Stadion Gajayana, Jalan Semeru, Kota Malang pada hari ini. Nah, ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio PS agar seluruh jajaran ini juga memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya Aremania dan juga Aremanita yang akan merayakan momentum bersejarah klub kebanggaan Malang ini.
1: Betul, dan kasih Humas Polresta Malang sendiri ya, Malang Kota Ibda Lukman Sobikin ini juga menjelaskan pengamanan secara terpadu ini dengan melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan, terus ada relawan dan juga melibatkan Aremania ya di setiap korwil sebagai bentuk sinergi lintas sektor Tempat Pro 2. Jadi memang setidaknya ada 250 personel gabungan yang diterjutkan agar perayaan HUT Arema ini dapat berjalan aman, tertib dan juga kondusif Tempat Pro 2.
0: Betul, pengamanan di perbatasan dengan kolaborasi bersama Polres Malang ini juga ada, terutama di perbatasan Karanglo, Mangliawan, Kedung Kandang, Gadang, Kebonagung hingga akses menuju pintu tol. Sedangkan untuk perbatasan kota dengan Kota Batu ini difokuskan di Jalan Raya Tlogoma Swan Pro 2. Jadi ini mengantisipasi potensi gangguan Kamtipnas termasuk pergerakan massa yang juga berpotensi menimbulkan kerawanan di jalur masuk dan keluar Kota Malang. Jadi biar lebih lancar.
1: Betul.
0: Lagi kalau misalkan rame nanti ada yang bantu mengarahkan juga gitu ya Tania ya. Di pagi hari ini Rada juga Tania masih akan hadir di Spada Swan Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. So don't go anywhere, keep stay tune di
1: 87,9 teman terbaik kamu.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini Luan Pro 2 masih bareng dengan Ara dan juga Tania. Dimana di jam 8 lepas seperempat ini ya, 8.15 ini kita akan terhubung dengan rekan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ada Bapak Faris yang sudah terhubung by WA dengan kita berdua ya Tania ya. Selamat pagi Pak
1: pagi,
0: Faris
1: Pak.
2: Iya, selamat pagi Mbak Ara, Mbak Tania, teman-teman pendengar Pro 2.
1: Gimana nih Pak kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, seperti cuaca hari ini ya Mbak ya, cerah nih. Jadi hari ini prediksi kami cuacanya cerah, namun ada beberapa daerah dengan potensi berawan di sore hari, seperti daerah Kumpang, Wonosari, Pujon, dan Batu.
0: Kemudian ada potensi lainnya nggak Pak ini selain yang berawan di daerah-daerah tersebut?
2: Ya, kalau potensi hujan kami tidak melihat ada potensi hujan untuk hari ini Mbak. Lalu juga untuk anginnya perakiraan kami dapat mencapai 20 km per jam. Dan suhu juga relatif tidak terlalu panas. Prediksi kami sampai 29 derajat Celcius. Itu juga sesuai hasil pengamatan kami. Jadi hasil pengamatan kami di data kemarin, suhu itu maksimum di 29 derajat Celcius di daerah Karangproso, dan suhu minimumnya itu 17 derajat Celcius. Itu Mbak untuk suhu cuaca.
0: Baik Pak, ini kan hari ini sedang ada acara nih Pak. Betul. Ya Malang GKW gitu kan. Ini ulang tahun Arema ke-39 pastinya.
2: Oh iya ya, ulang tahun Arema ya.
0: Betul, pasti akan ada konvoi juga dari teman-teman Aremania kita gitu kan. Mungkin ada himbauan nih Pak untuk yang beraktivitas di luar ruangan, mungkin seperti apa?
2: Ya, jadi untuk aktivitas di luar ruangan ini relatif lebih aman ya Mbak, karena kan cuaca perakiraan kita menunjukkan cerah, namun tetap harus diwaspadai untuk siang hari teman-teman itu jangan sampai kekurangan air, jadi tetap minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Juga mungkin memakai tabir surya supaya tidak langsung terpapar sinar matahari yang dapat merusak kulit gitu mungkin Mbak. Jadi untuk teman-teman yang mau konvoy merayakan ulang tahun Arema

0: Semoga tetap aman dan kondusif. Cuacanya juga cukup mendukung.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Faris ya untuk perakhiran cuaca di hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Itu dia teman-teman juga yang lagi acara buat mau.
2: Apalagi udah ada plan ya untuk keluar hari ini untuk konvoy-konvoy Arema ini.
1: Pakai jersey, pakai shield, pakai topi ya, jangan lupa pakai helm.
2: Atribut-atribut. Betul. Itu yang paling penting ya teman-teman berdua.
1: Dan semoga tetap kondusif apalagi kalau misalkan lewat ke depan fasilitas umum kayak rumah sakit. Mungkin bisa dikurangin geber-gebernya. Betul. Gitu ya. Nanti kalau udah lah sikat aja enggak apa-apa.
2: Ya mungkin saling sadar
1: saling dan, iya betul, saling menghormati. Betul. Gitu ya di pagi hari ini ya. Anyway, Ara dan juga Tania masih akan hadir sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. So keep stay tune di sini.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja

0: pagi hari ini Tuan Pro 2 masih bareng dengan Ara dan juga Tania di Spada.
1: Dan kali ini ya, ini masih tentang dunia per arema-aremaan. Emang spesial banget ya, karena emang lagi ulang tahun juga gitu mereka, teman Pro 2.
0: Betul, dimana gelombang aremania ini kalau dilihat ya tadi malam, ini memang lagi begadang bareng gitu ya, countdown hari ulang tahunnya, especially tepat di jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Di pusat kota Malang ini meriah banget ya, ada flare dan juga kembang api udara ini juga menyala bersautan ketika Arema ini masuk resmi memasuki usia 39 tahun. Dan momen ini juga disambut nyanyian dan sorakan aremania yang juga sejak malam sudah memadati sejumlah titik di pusat kota.
1: Dan ini ada dari Kayu Tangan Heritage, terus di Alun-Alun Tugu, dan juga di kawasan belakang Stadion Gajayana ya, hingga di Balai Kota Malang gitu. Suara aremania ini bahkan terdengar bersaut-sautan gitu ya, Ara ya.
0: Betul.
1: Dan mereka pastinya juga gak sekedar datang untuk merayakan bertambahnya usia klub ini, tetapi juga melepas kerinduannya terhadap atmosfer tribun yang memang selama ini menjadi bagian dari kehidupan dari supporter ini sendiri.
0: Betul, memang kangen ya keramaian-keramaian yang ada di stadion gitu ya, dimana juga perayaan hari ulang tahun Arema ini juga sekaligus jadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi. Betul. Apalagi lagi libur kompetisi kasta tertinggi sepak bola juga sekarang ya, yang diikuti dengan bikin lebih kangen lagi terhadap atmosfer untuk mendukung tim sendiri gitu. Terus juga ada semalam memang di Gajayana ya, Tania ya. Terus juga ada lagi titik kumpul di Balai Kota. Di mana di Balai Kota ini juga jadi salah satu tikum kalau misalkan semalam gitu pada ikut joinan gitu ya, ngeramein kemeriahan hari ulang tahun Arema.
1: Dan mungkin untuk di tengah malam, karena emang benar-benar ngerayain ulang tahun kan, biasanya orang juga kalau ngerayain ulang tahun emang meriahnya di jam 00.00 gitu
0: kayak
1: ya.
0: Kalau kamu belum pernah dirayain sama seseorang, kayak ya udah ramein Arema dulu ya.
1: Jadi ini kamu udah siap belum merchandise-merchandise, jersey-jersinya?
0: Sudah ada outfit-outfit juga boleh banget. Betul. Gitu ya, di apa namanya, di upload ke sosmed gitu. Betul. Ya di pagi
1: outfit
0: hari ini
1: check Arema,
0: check hari ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
6: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
5: Enggak, Bu, enggak.
7: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
8: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
5: Botol minuman Iman, Wi.
7: Kerupuk si Anto, tuh.
8: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
5: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
7: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
8: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
5: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
7: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
8: Iman, Anto, tungguin.
9: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Ali, lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Produa. Selamat 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya.
2: Siap, dan masih barengan juga sama Tania dan juga Ara di sini teman Pro 2. Dan kali ini ya di jam 9 hingga di jam 10 pagi nanti, ini kita sudah memasuki di moderasi beragama nih teman Pro 2.
1: Betul, dimana selama beberapa menit ke depan Ara dan juga Tania ini gak cuma berdua ya Tania. Dimana sudah hadir di studio Pro 2 pagi hari ini ya adalah Ibu Teresia Puji Astuti ya. Ini Ibu Teresia ini adalah penyuluh agama Katolik gitu ya. Dan gak cuma itu Tania ya. Jadi Ibu Teresia ini adalah Ketua Bidang Kesaksian Gereja Katolik Paroki Maria Diangkat ke Surga di Jalan Neli. Kemudian juga Sekretaris Komisi HAK atau Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Malang. Dan juga beliau adalah Wasekjen dari FKAUB atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang Raya. Betul. Gitu ya. Selamat pagi Ibu.
3: Pagi. Selamat pagi.
1: Sehat kabarnya?
3: Puji Tuhan, sehat sekali.
2: Puji Tuhan.
1: Alhamdulillah, senang sekali Tuan Pro 2 di pagi hari. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir ke Pro 2.
2: Sudah menyempatkan waktunya ya. Betul, tadi di pagi hari ini.
1: Sedikit derder-dor pagi hari ini.
2: Sedikit mendadak ya.
1: Oke, baik Ibu Teresia, mungkin boleh di hari ini kita bakal ngobrolin soal moderasi beragama dalam praktik sehari-hari. Betul. Gitu ya. Mungkin boleh langsung aja ya Tania ya untuk disampaikan materinya Ibu.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi pendengar RRI yang saya hormati. Tadi saya sudah diperkenalkan ya. Saya hari ini sangat bersyukur bahwa diberi kesempatan bicara tentang topik yang sangat penting, yakni moderasi beragama. Itu. Kenapa penting? Karena Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalamnya ada banyak kamar dengan warna yang berbeda. Tugas kita bukan membuat semua kamar sama, sama warnanya maksudnya, tetapi memastikan semua penghuninya hidup rukun di satu rumah. Hari ini saya akan berbagi 4 hal. Yang pertama, bagaimana moderasi beragama dilihat dari iman Katolik. Kemudian yang kedua, pengalaman nyata kami di Komisi HAK Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Keuskupan Malang, dan juga pengalaman di Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKAUB Malang Raya. Dan ketiga, tugas kita sebagai tokoh agama. Dan terakhir, ini sangat penting, harapan kami untuk Indonesia ke depan. Kita mulai dari yang pertama ya. Moderasi beragama dari sudut pandang atau menurut iman Katolik. Pendengar RRI yang terhormat, dalam iman Katolik, moderasi itu bukan berarti agama yang setengah-setengah, justru sebaliknya. Dasarnya ada dua. Yang pertama adalah perintah atau hukum kasih. Tuhan Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti menghormati ciptaannya. Dan setiap manusia, apapun agamanya, adalah citra Allah. Jadi menghina manusia sama dengan tidak menghormati sang pencipta. Kedua, semangat dia.

0: Elok. Dalam dokumen Gereja Katolik Nostra Aetate, kita diajarkan untuk menghargai apa yang baik dan benar di agama lain. Paus Fransiskus juga sering mengajak, kita tidak perlu menjadi sama untuk bisa berjalan bersama. Nah, ini saya juga akan memberikan kesaksian pribadi saya. Seumur saya yang sudah tahun ini 59 tahun, dalam rentang waktu 35 tahun, puji Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti misa atau perayaan Ekaristi bersama dua paus yang berbeda dalam rentang 35 tahun. Jadi dua paus yang dalam rentang waktu 35 tahun itu berkunjung ke Indonesia. Yang pertama, ya, ini saya deredeg kalau mengingat cerita ini karena apa?
1: Pengalaman
0: saya,
1: ini
0: betul,
1: banget ya, Bu, ya.
0: Saya terharu dan bangga dan begitu besar kasih Tuhan kepada saya, gitu ya. Yang pertama misa bersama Paus Yohanes Paulus II di lapangan udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Yang kedua, misa bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang belum lama ini ya. Dan beritanya sangat heboh gitu. Nah, ini bagi saya sungguh suatu keajaiban, dan yang membuat saya terharu, wujud nyata moderasi beragama itu ada di jalan-jalan yang dilewati, gitu ya. Yang menyambut di pinggir jalan bukan hanya umat Katolik, ada semua golongan, lintas agama dan kepercayaan, mulai dari anak-anak, dewasa sampai lansia. Mereka melambaikan tangan dengan tersenyum, dan sebagian membawa bendera kecil merah putih. Dan waktu itu saya juga sangat terharu, ada seorang yang menderita stroke ya, duduk di kursi roda, dari Medan asalnya sebenarnya, datang ke situ hanya untuk melihat Bapak Paus, Bapak Paus Fransiskus. Waktu itu kebetulan bertemu di dekatnya Masjid Istiqlal, Jakarta. Itu saya rasanya menjadi semakin besar, semakin teguh iman saya, begitu ya, karena mereka dari jauh berjuang untuk datang untuk bisa jumpa dalam keadaan yang maaf, lumpuh,
1: belum maksimal,
0: iya,
1: gitu
0: tidak
1: ya,
0: maksimal, tapi imannya sungguh kuat, gitu ya. Nah, itu saya membuat sadar, semakin sadar bahwa iman kami, iman Katolik, dirayakan. Tapi kasih itu dirayakan, dirasakan bersama. Indonesia menyambut pemimpin Gereja Katolik dengan hati yang terbuka. Itulah moderasi yang pada saat ini kita bicara di sini. Iman kami kuat dan bangsa ini tetap satu. Kita patut berbangga ya, punya Pancasila dan punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan ini sungguh terwujud apa yang kami rasakan ketika kami di Jakarta. Karena di sana melimpah ruah umat ya, dengan lintas agama dan kepercayaan.
1: Betul.
0: Rasanya sangat menjadi semakin cinta Indonesia dengan situasi yang seperti itu. Yang notabene kita ini Indonesia aneka ragam suku, agama, budaya, ras, itu dan apa namanya? Ya itulah, itu merupakan suatu kekayaan bagi kita.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, jadi Katolik yang moderat itu cirinya ada tiga. Yang pertama, kuat dalam iman, rajin berdoa, dan ada 7 sakramen ya untuk di Gereja Katolik, di agama Katolik. Kemudian terbuka untuk dialog, tidak menutup diri sebagaimana tadi saya jelaskan dalam dokumen Nostra Aetate. Kemudian yang ketiga, berani jadi saksi kasih lewat tindakan nyata. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu, setiap akhir misa Romo selalu mengatakan, marilah pergi kita diutus. Nah, disinilah ini tugas kita sebagai umat Katolik ya, tentang penyuluh atau tidak, kita semua punya tugas untuk menjadi saksi, saksi yang baik demi kerukunan dan kedamaian bangsa Indonesia. Nah, iman yang kuat tidak membuat kita takut dengan perbedaan. Justru, iman yang kuat membuat kita berani berteman dengan siapa saja. Itu. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang posisi saya sebagai sekretaris di Komisi Hak Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Keuskupan Malang. Nanti sampai di paroki, sampai di bagaimana di FKAUB gitu ya. Kami ada pepatah yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, gitu ya. Atau teori tanpa praktek adalah kosong. Nah, ini moderasi, ini kita harus turun ke jalan. Di Keuskupan Malang kami kerjakan dari dua jalur ya. Tingkat keuskupan, nanti saya akan jelaskan bagaimana pengalaman di keuskupan, dan juga di tingkat masyarakat, salah satunya melalui FKAUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang Raya, gitu ya. Di sini perlu saya sampaikan juga, pertama mungkin pengalaman saya di selama ini terlibat di Komisi Hak yang belum lama ini ada pembaharuan pengurus. Saya lagi-lagi menjadi sekretaris satu di Komisi Hak. Ini bagi saya juga suatu panggilan yang mulia ya, karena di sini saya bisa untuk menjadi saksi bahwa kita itu memang cinta damai dengan hukum kasih yang tadi sudah saya sampaikan di atas gitu. Kemudian landasan iman kami yang pertama adalah dokumen persaudaraan Abu Dhabi tahun 2019. Kita semua tentunya tahu ini ya. Dokumen ini ditandatangani oleh Bapak Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dokumen ini mengajak kita semua, umat beragama, untuk hidup sebagai saudara, menolak kekerasan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Kemudian landasan yang kedua adalah ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus. Nah, dalam dokumen ini diajarkan bahwa rumah bersama kita ini, Indonesia, harus kita jaga bersama. Merusak relasi dengan sesama sama dengan merusak rumah bersama itu, yang kita adalah Indonesia. Dan dari dua dokumen inilah kami bergerak ya. Di antaranya yang kami lakukan, yang pertama Anjangsana atau silaturahmi hari besar lintas iman, jadi kepada tokoh-tokoh agama atau kepercayaan ya. Kami dari Komisi Hak rutin melakukan kunjungan ke tokoh-tokoh agama dan kepercayaan pada hari besar. Misalnya saat Idul Fitri kami ke tokoh Muslim dan Muhammadiyah ya, atau NU dan Muhammadiyah, dan bahkan mungkin ada yang lain lagi. Gitu, tidak perlu kami sebutkan. Saat Nyepi ke tokoh Hindu, saat Waisak ke tokoh Buddha, saat Imlek dan Natal ke tokoh Konghucu dan Kristen. Itu tujuannya itu sebenarnya sederhana sekali, menjaga komunikasi agar tetap hidup, saling mendoakan, saling mengucapkan, dan dari silaturahmi inilah lahir kepercayaan. Kalau sudah percaya, kalau ada masalah kecil langsung bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Ini wujud nyata dari semangat Abu Dhabi yang ditandatangani oleh Bapak Paus Fransiskus dan Imam Besar tadi. Kemudian yang kedua adalah kami dari Komisi Hak juga mengadakan visitasi ke Seksi Hak atau Kabid Kesaksian, Ketua Bidang Kesaksian di paroki-paroki sekeuskupan Malang. Nah, ini sekarang sudah ada yang berjalan dan sedang proses.
1: Okay.
0: Dan diharapkan kami nanti tahun ini mungkin belum selesai ya, karena ada 37 paroki.
1: Oh.
0: Jadi belum selesai kayaknya nanti tadi. Okay. Kita lanjutkan tahun depan gitu ya. Jadi kita langsung turun ke paroki itu, kita di sana kami mendengarkan ya, mendengarkan apa yang sudah dilakukan seksi hak, seksi hubungan antara agama dan kepercayaan di paroki ini. Lalu kami mendorong, menguatkan, meneguhkan. Jadi apa yang menjadi pedoman kerja dari Keuskupan Malang, Komisi Hak Keuskupan Malang, kami sampaikan dalam kunjungan itu, visitasi itu. Tentu mereka sudah mengerjakan sesuai dengan, menjalankan sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing paroki ya. Yang berikutnya, intinya ada dua. Pertama, anjasana atau silaturahmi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah paroki dan di lingkungan masing-masing. Jadi kami dari Keuskupan, Komisi Keuskupan Malang itu menghimbau bahwa seksi hak di paroki itu mengadakan anjasana ke tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah parokinya. Dan saya tadi sudah memperkenalkan diri sebagai kabid kesaksian di Gereja Katolik Paroki Maria Diangkat ke Surga ya.
1: Betul.
0: Di sini menjadi program kami. Sebelumnya mungkin kunjungan atau silaturahmi Idul Fitri misalnya antar umat beragama aja. Tapi sekarang kita tingkat menjadi pengurus. Pengurus yang ada di lingkungan itu anjang sana silaturahmi ke tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan setempat.
1: Oh.
0: Jadi dengan ada Pak RT, ada Pak RW, kemudian takmir, ya kan, semacam itu yang kami lakukan. Dan itu sangat menyentuh sebenarnya. Kalau awalnya kita sekedar kunjungan sebagai umat Katolik, tapi ini kita tingkatkan, sekali lagi kita tingkatkan ke tingkat pengurus. Itu jadi lebih menjalin dialog dan sharing satu sama lain, itu kesannya sangat luar biasa. Dan disitulah kita memunculkan atau menciptakan kerukunan ya, dengan adanya dialog itu, keterbukaan, tetap menjaga perbedaan gitu. Kita sangat menyadari bahwa paroki satu dengan yang lain yang ada di Keuskupan Malang itu kan berbeda-beda. Ya, mungkin dengan di sini dengan paroki Pandaan, paroki Lawang, paroki Banyuwangi, paroki Lumajang, paroki Jember berbeda. Karena memang berbeda. Tokohnya siapa tentu berbeda, dan ini amanat ini yang kita tekankan kepada para pengurus seksi hak hubungan antara agama dan kepercayaan di paroki masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga yang salah satunya yang sudah kami lakukan dari Komisi Hak adalah berjalan bersama mengimplementasikan Deklarasi Istiqlal 2024 gitu ya. Nah, ini program penting yang kami lakukan pada tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2025 ini. 2025. Kami menyelenggarakan ini untuk mengimplementasikan Deklarasi Istiqlal 2024. Jadi tidak hanya sekedar menjadi suatu dokumen. Ini tantangan kita, bagaimana kita harus menjalankan dokumen ini sampai dengan akar rumput ya. Tanggung jawab kita sebagai tokoh gitu. Jadi dalam acara ini kami mengundang Ketua Bidang Kesaksian Separoki Keuskupan Malang. Dengan narasumbernya adalah Romo Aloysius Budi Purnomo PR. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Hak Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi tingkatannya tadi dari KWI, kemudian dari keuskupan, lalu ke tingkat paroki. Dari paroki nanti sampai dengan pengurus lingkungan. Ada ketua blok, bahkan ada ketua blok gitu ya. Nah, dari kegiatan ini kami belajar bersama bagaimana menghidupi semangat Istiqlal dan semangat Abu Dhabi. Berbeda iman, satu kemanusiaan. Tujuannya agar semangat persaudaraan itu sungguh-sungguh dijalankan sampai ke paroki-paroki dan lingkungan-lingkungan itu. Kemudian sekarang berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya di FKAUB. Di sini saya sebagai wasekjen. Kemudian FKAUB Forum Komunikasi Antarumat Beragama Malang Raya ya. Di FKAUB ini kami belajar bahwa moderasi harus jadi aksi bersama lintas iman. Jadi di sini yang terlibat ada 6 agama dan 1 kepercayaan. Jadi kita merangkul juga kepercayaan. Okay. Itu perbedaannya ya. Itu. Apa saja yang telah dilaksanakan di dalam FKAUB? Kami hanya mungkin hanya menyentil 3 hal aja nanti ya. Yang pertama adalah Barian Anak Nusantara, 5 lintas agama dan kepercayaan. Nah, ini kegiatan yang sangat kami banggakan di FKAUB Malang Raya. Ya, di sini kami kumpulkan anak-anak usia SD dan SMP, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta yang ada di wilayah Kecamatan Klojen. Ini sudah tahun kelima. Kenapa kami beri nama Barian Anak Nusantara 5? Karena ini tahun kelima. Begitu. Dan selain anak-anak SD, SMP, kami baik negeri maupun swasta, kami juga mengundang anak-anak remaja dari masjid, gereja, pura, kelenteng, wihara gitu ya. Jadi semuanya lengkap gitu. Dan dari penghayat. Jadi 6 agama dan 1 kepercayaan. Nah, kegiatan ini sudah menjadi ikon ya, karena kalau mungkin para pemirsa pendengar RRI nanti melihat di Google itu Barian Anak Nusantara hanya ada di Malang. Itu ya, itu yang menjadi suatu kebanggaan bagi kami gitu ya. Dan ini sudah masuk tahun kelima. Dan tahun ini kami mengangkat tema menyemai toleransi, menumbuhkan jiwa nasionalisme sejak dini. Pas kan? Nah, itu jadi tidak hanya membangun atau menguatkan sisi toleransi, kemudian juga jiwa nasionalisme, jiwa toleransi dan jiwa nasionalisme, gitu ya. Kalau kami di agama Katolik 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan ini terwujud ada di FKAUB dengan kegiatan Barian Anak Nusantara. Nah, rangkaian acaranya kami kemas sebagai ini ya, apel kebangsaan. Dimulai dari kirab tujuh tumpeng yang dari perwakilan dari presidium 6 agama dan 1 penghayat tadi. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan teks Pancasila, kemudian adalah deklarasi damai oleh anak-anak, kemudian dilanjutkan doa untuk bangsa, dan nanti ini ada perwakilan dari 6 agama dan 1 kepercayaan. Ini per agama ada 2 perwakilan anak-anak. Jadi ada 14 nanti akan membawakan doa. Gitu ya. Nah, dari berikutnya ada parade lagu nasional. Di sini kami usung ada 8 lagu ya. Hari Merdeka, Halo Bandung, di titik akhirnya adalah Bagimu Negeri. Gitu ya. Rasanya manjus kalau kita bicara ini ya, kita sadar sebagai apa namanya warga negara Indonesia dengan berbagai latar yang berbeda, kita patut mempersembahkan apa yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini. Gitu. Dan dari kegiatan ini kami belajar kalau anak-anak sudah terbiasa satu barisan sejak SD, maka kita melihat 20 tahun lagi mereka akan menjadi pemimpin yang tidak takut dengan perbedaan. Dan kita berharap Indonesia ini aman, tentram, damai, sejahtera, rukun, gitu ya. Itu yang menjadi motivasi kami, tujuannya adalah itu. 20 yang kita lihat 20 tahun ke depan, mereka sudah menjadi pemimpin. Semoga menjadi pemimpin yang amanah untuk Amin. Indonesia tercinta ini. Amin. Gitu. Kemudian untuk kegiatan FKAB yang kedua itu ya silaturahmi hari raya lintas iman. Ya, sama dengan yang kami lakukan di Komisi HAK. Cuman supaya kami tidak tumpang tindih, kami berbeda. Untuk yang Komisi HAK kami berkunjung ke sini, untuk FKAB kami berkunjung ke tokoh-tokoh ini. Jadi ya, harapannya nanti semua tokoh itu akan bisa kami kunjungi,
1: rangkul, ya.
0: Gitu. Nah ini awalnya memang kita canggung ya untuk kunjungan itu nanti gimana. Tapi betul itu yang kami rasakan waktu
1: banyak
0: itu.
1: Banyak kepikirannya.
0: Iya, banyak kepikiran karena kita masih merasakan adanya perbedaan ya. Nanti takutnya dari ini seperti ini. Tapi ternyata setelah kita bersatu, perbedaan itu tidak lagi terasa. Tapi karena kami berprinsip menghormati perbedaan, tetapi mempunyai satu tujuan, yakni kesatuan dalam hal kemanusiaan, gitu. Kemudian ini yang di FKAUB ini juga sangat ngetren. Kegiatan yang ketiga adalah bagi takjil gratis lintas agama dan kepercayaan. Lagi-lagi dalam kegiatan ini kami mengundang anak-anak SD, SMP, kemudian remaja dari masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, gitu, dan apa penghayat itu. Di situ kita bukan soal berapa banyak yang bisa kita bagikan, tapi kita bersatu, ya, di bersatu. Kita bilang ini bukan soal agama, tetapi soal kemanusiaan. Lapar itu sama ya, sama rasanya. Tapi di situ banyak yang akhirnya jadi teman ngopi bareng, gitu ya. Kita sangat bersyukur bahwa kegiatan ini sungguh-sungguh mendapatkan apresiasi untuk di Malang Kota, ya. Nah, dari semua ini saya juga sebagai mungkin walaupun masih setitik debu juga menjadi tokoh agama ya. Saya belajar bahwa moderasi itu keringat, bukan hanya wacana di atas kertas. Nah, sama seperti semangat yang saya lihat di saat menyambut dua paus dulu, menggebu-gebu. Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi kalau kita secara pribadi sudah mempersembahkan semangat dialog lintas iman dan agama, niscaya nanti kita sudah sumbangsih satu, kemudian menjadi keluarga, menjadi satu RT, RW, ya, kemudian kecamatan, kemudian kota, bahkan Indonesia. Karena saya juga semangat sekali ternyata apa yang kita lakukan itu sudah mendapat apresiasi dari mana-mana gitu ya. Salah satunya dari teman yang di Kalimantan itu mau berkunjung ke sini untuk belajar bagaimana moderasi beragama dijalankan di Malang gitu ya. Jadi teman Katolik ya, jadi nanti akan kami ceritakan bagaimana di Komisi HAK, bagaimana di paroki, bagaimana kita terlibat dalam salah satunya FKAUB ini, gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang tugas kita sebagai tokoh agama, gitu ya, karena penting sekali untuk disampaikan kepada para pemirsa atau pendengar RRI yang saya hormati. Apa sih tugas kita sebagai tokoh agama? Yang pertama, menjadi teladan. Berat ya, menjadi teladan. Dan itu harus ada dalam jiwa kita.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari mimbar kita mengajarkan kasih, tentu umat akan meniru. Kalau tokohnya ribut di WA atau di media sosial, tentu umat juga akan ikut ribut. Nah, di sini inilah kita harus meredam, menciptakan supaya umat itu meniru apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita tuh harus menjadi penyejuk gitu ya. Kalau kita itu ikut arus, ada berita seperti ini padahal hoax, akhirnya umat ikut serta kan, padahal itu tidak benar. Nah ini yang sekarang ini menjadi problema kita semua. Banyak berita hoax di sana yang beredar, dan kalau ini hanya kita telan, kita akhirnya juga mendapat berita yang tidak benar, yang nanti akhirnya menimbulkan perpecahan. Ini yang harus kita jaga antar apa ya, sebagai tokoh agama gitu ya. Kemudian yang kedua, menjadi jembatan. Nah tadi saya sampaikan, saat ada hoax misalnya, oh gereja ini akan dibakar, oh misalnya ada bullying tentang agama, umat beragama, nah tugas kami yang pertama kali adalah ya dialog antar tokoh agama ya. Nah menyampaikan bahwa ini hoax, ini tidak benar, demikian juga kok umat, jangan terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar. Ini tokoh tugas kita sebagai tokoh agama, walaupun sebiji, setetes, setitik debu gitu ya. Yang ketiga, menjadi guru. Mendidik umat bahwa punya iman kuat itu tidak sama dengan memusuhi orang lain. Justru karena iman kuat, kita aman untuk menghargai orang lain. Nah itu, jadi ini kami dalam sebagai tokoh Katolik ya, dalam renungan-renungan atau di setiap renungan di lingkungan, kami minta supaya hal ini supaya harus selalu didengungkan, itu ya. Sekali lagi kami juga adalah pencinta damai. Gitu.
1: Dengan saling mengingatkan,
0: betul, dengan landasan tadi yang utama adalah hukum kasih, ya kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya sudah tidak tahu sudah berapa lama ini, semoga masih ada waktu ya.
1: Masih ada, Ibu.
0: Masih ada waktu.
1: Iya.
0: Nah, tadi sudah saya banyak cerita, itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah kita lakukan, ya kan? Dan saya sekali lagi sangat senang bisa hadir di sini, terharu dan bangga bisa memberikan, menyuarakan tentang moderasi beragama, dan ada harapan. Harapan saya ke depan yang harus saya sampaikan di mimbar ini, semoga moderasi beragama tidak hanya jadi program pemerintah, tapi jadi budaya rumah, gitu ya. Orang tua semoga mengajarkan anak, nak, kamu boleh bangga jadi Katolik atau Muslim atau Hindu, tapi jangan merendahkan temanmu. Nah ini, karena sekarang itu masih banyak bullying dan lain sebagainya ya. Masih banyak kerusuhan yang notabene ada satu titik yang sebenarnya bukan agamanya tapi orangnya.
1: Betul.
0: Gitu, mungkin begitu ya. Gitu. Nah, berikutnya lagi harapan saya, semoga di setiap paroki ada seksi hak. Saya yakin karena kami belum mengunjungi sepenuhnya ya, jadi harapan kami dari Komisi HA ini di setiap paroki di Keuskupan Malang ada seksi hak hubungan antara agama dan kepercayaan yang aktif. Nah, kemudian di setiap RT, karena sekarang kita juga menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang terkecil adalah RT ya. Di setiap RT ada yang berani menyapa tetangga beda agama duluan. Nah, semoga sekolah, kampus dan media sosial penuh dengan narasi persaudaraan. Kita sampai ada slogan ya, kita beda, kita bersaudara, itu ya.
1: Okay.
0: Itu, dan harapan saya juga, semangat yang saya lihat 35 tahun lalu saat Paus Yohanes Paulus II datang, dan beberapa tahun lalu tahun 2025 ya,
1: 2024. Iya betul, 2 tahun yang lalu.
0: Iya.
1: Kayaknya masih kayak kemarin.
2: Masih gitu baru ya. Kemarin ya Bu ya.
0: Saya masih teringat ketika saya ada di Gelora Bung Karno. Wow, luar itu biasa. Lautan manusia 70.000.
1: Berkesan sekali.
0: Berkesan ya, sekali ya. Dan mungkin perlu kami sampaikan ya, ketika kami masuk Gelora yang menyambut itu tidak hanya dari Katolik, tapi semua lintas lintas agama itu yang menjadi membuat hati ini semakin rasa
2: gitu ya, renyuh, gitu
0: apa
2: ya.
0: Terharu, bangga, ya, bahwa ini menjadi satu momen yang penting mewujudkan moderasi beragama itu. Nah, sekali lagi semangatnya Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus yang puji Tuhan saya bisa, walaupun tidak bisa salaman, tapi bisa mengikuti misa, itu tetap semangat itu tetap ada sampai dengan detik ini dan selama-lamanya, gitu ya. Untuk penutup di apa di yang apa yang saya sampaikan, Indonesia tidak akan hebat karena kita semua sama. Indonesia hebat karena kita berbeda, tetapi memilih untuk tetap satu. Mari kita jaga rumah besar Indonesia ini bersama-sama. Kita harus berbangga, kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Terima kasih para pemirsa dan pendengar RRI. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.
1: Terima kasih banyak. Sangat amat ini ya, insight-nya banyak sekali.
2: Betul.
1: Dan cerita-ceritanya juga bikin cukup merinding juga.
2: Iya benar, menginspirasi banget. Apalagi kita juga sebagai anak muda.
1: Betul.
2: Ya Tania ya, ternyata memang untuk menjaga kerukunan ini gak cuman dari omongan aja.
1: Betul.
2: Bu ya, tapi
1: betul,
2: dari harus ada aksinya. Kalau kata Bu Teresia tadi harus ada keringatnya.
1: Memang ya butuh effort juga ya. Kalau misal mau menghargai satu sama lain, jadi emang ya itu dia tadi, harus ada keringat dulu yang dikeluarkan oleh kita sendiri.
2: Betul
1: ini.
2: Termasuk juga kegiatan yang Barian Anak Nusantara.
1: Betul.
2: Tadi ya Bu ya, itu juga
1: ternyata ya, banyak
2: baru,
1: juga
2: baru di Malang ya Bu ya, itu ya
0: baru di Malang,
2: dan yang kelima untuk
1: banyak,
2: tahun ini ya.
1: Iya, udah tahun kelima, lima kali di itu berturut-turut
0: semuanya di alun-alun
1: ya. Oh, di alun-alun. Okay.
2: Berarti startnya waktu COVID ya Bu ya, waktu itu ya.
0: Iya betul,
2: 2021.
0: Seperti kemarin beberapa hari yang lalu kami dari pengurus inti dari FKUB Suwan ke pengurus Masjid Jami, ya kan. Jadi di situ kita selalu seperti itu ya, supaya tidak-tidaknya, karena itu kan pas waktu yang kami lakukan sore jam 2 sampai dengan jam 5.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kami ingin tahu nanti jam asarnya jam berapa.
2: Betul.
0: Gitu, dan tentu dukungan dari pengurus Masjid Jami ya, karena kita punya tujuan yang sama ini.
2: Betul. Betul. Baik. Seru banget.
1: Seru banget. Ya. Kalau misal digali lebih dalam lagi pasti lebih seru lagi ya.
0: Mungkin satu bulan tidak cukup.
2: Kita pengennya ngobrol sampai jam 3 sore sih sebenarnya Bu Tere.
1: Kalau bisa ya.
2: Kayaknya harus gantian nih.
0: Betul.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Teresia sudah menyempatkan waktunya juga berbagi pengalamannya. Seru banget bisa ikut misa 2
1: iya.
2: Pengalaman yang
1: sangat luar biasa.
2: Gak semua orang bisa merasakan loh ya.
0: Saya merinding ya.
1: Ini saya yang mendengarkan juga merinding.
2: Keinget lagi ya Bu ya. Wow, iya ya, 2
1: Paus
2: dalam waktu 35 tahun.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, karena waktu itu lihat di online aja videonya kan masih banyak banget ya.
2: Betul.
1: Dan itu juga ngerasanya masih merinding.
0: Iya.
1: Ternyata Ibu Teresia yang hadir langsung
2: di
1: gitu.
2: Di situ ada Bu Tere. Loh Ibu gitu.
0: Saya duduk di situ salah satu dari yang hadir ya.
1: Di lautan manusia yang
0: betul,
1: banyak sekali itu
0: dan
1: ya.
0: Dan yang paling penting waktu itu adalah aman, tentram, dan damai.
2: Betul, bisa berjalan dengan lancar.
0: Iya,
2: gitu ya,
0: karena
2: enjoy
0: ada dialog
2: semuanya.
0: Betul, ada dialog dan kebersamaan dalam perbedaan itu tadi.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Semoga bisa ikut yang misalnya Paus Leo ya Bu ya.
1: Amin.
2: Gak Paus nanti bisa mengikuti semua.
0: Amin.
2: Nanti
0: amin.
2: Dari Bu Teresia ya.
1: Betul.
0: Okay. Amin doanya. Amin.
2: Baik, terima kasih Bu Teresia.
1: Terima kasih
2: sudah
1: banyak,
2: hadir ke sini,
0: iya,
2: sharing-sharing soal moderasi beragama bareng Aratania dan juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan semoga ini juga bisa jadi pengingat kita ya Tania ya, bahwa memang kebersamaan ini harus dan wajib
0: untuk selalu kita jaga.
1: Dan kita gitu, jadi manusia jangan lelah-lelah lah untuk berbuat baik ke saling satu sama lain gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Itu dia. Terima kasih banyak Ibu Teresia sudah hadir ke Studio Pro 2 hari ini. Semoga lancar dan sehat selalu.
0: Betul. Terima kasih kembali, saya sudah diberikan kepercayaan untuk hari ini hadir. Saya rasanya juga merinding lagi bisa menyampaikan apa yang ada di unek-unek saya. Karena tidak gimana ya, tidak semua orang bisa merasakan bagaimana sih bisa ikut misa dua paus ya kan. Bagaimana rasanya dalam menjadi tokoh di Komisi HAK dan juga di gereja kita sendiri. Betul. Kemudian di FKUB. Ya, semoga ini menjadi corong untuk warga Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk mewujudkan atau merajut persaudaraan yang sejati.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak Ibu.
0: Sama-sama.
2: Baik. Ini dia Tuan Pro 2 ya untuk moderasi beragama Katolik di pagi hari ini bareng dengan Ara dan juga Tania dan tentunya bersama Ibu Teresia.
1: Sangat amat luar biasa ini ya Tuan Pro 2.
2: Baik. Ketemu lagi nanti di moderasi beragama minggu depan ya jam 9 pagi seperti biasa hari Selasa.
1: Betul.
2: Ara dan juga Tania balik dulu. Pamit dulu.
1: Ya.
2: Kita ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih, berkah dalam.
2: Terima kasih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, hingga saat ini bisnis pembuatan kue pia di Kampung Pia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan masih terus menggeliat. Puluhan pengusaha terus kebanjiran order di setiap harinya. Salah satunya Ninik Agustini, owner Pia RB. Saat ditemui di rumah sekaligus tempat usahanya, Ninik mengaku mulai usahanya sejak tahun 2010, berawal dari profesi suami sebagai seorang montir bengkel yang tidak begitu aktif karena faktor usia. Sebelum menerima banyak pesanan seperti sekarang, Ninik awalnya mencari peruntungan dengan menitipkan kue pianya ke toko-toko yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dari situ, berbekal keyakinan dan jujur dalam pembuatan pia yang berkualitas, kini Ninik hanya bisa berucap syukur sebab orderan pia yang datang kepadanya selalu ada. Sekarang Ninik punya 13 karyawan yang ia pekerjakan untuk membuat berbagai pilihan rasa seperti kacang hijau, coklat, keju, durian, hingga tape. Informasi selanjutnya, Wakil Bupati Pasuruan yang juga sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan, Pak Sohib Asrori, memberangkatkan kontingen Kuarcap Pasuruan yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12. Para peserta yang merupakan pramuka penggalang usia 11 hingga 15 tahun ini diberangkatkan dari kantor Bupati Pasuruan dengan disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat beserta para wakil ketuanya lainnya. Wakil Ketua Bina Muda Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan, Pak Sugiarto, menjelaskan total ada 32 pramuka penggalang yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Dengan rincian 16 peserta putra dan 16 peserta putri, selain itu ada 2 orang pemimpin kontingen plus 4 pendamping dan 2 tim support yang ikut mendampingi pramuka Pasuruan selama mengikuti Jamnas di Bumi Perkemahan di Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur mulai 13 hingga 20 Agustus 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani pagi menjelang siang kamu gitu ya. Dan di jam 10 ini kita ada di Pro 2 Hitlist, jadi buat kamu yang mau request lagu bisa banget ya langsung aja ke WA kita di 081-555-6879 atau lewat Instagram kita ya di Pro2MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Dan gak cuman muterin kamu lagu aja, tapi juga aku juga mau ini ya, kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Waduh, ini udah ada yang mau gabungan aja teman Pro 2, langsung kita angkat aja. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Fira Putri.
0: Suwe aku gak ngerungokno suara artis si Kiki Re.
1: Iya, lama sekali memang aku tidak gabung. Kemarin Kak Fira Putri dengerin gak aku kemarin itu WA di Music Last Chat sama
0: Iya,
1: sama Kotak ya.
0: Aduh,
1: rame sekali sampai Kotak bilang, "Maaf ya pendengar kalau berisik gitu kan." Dan itu pun malamnya itu langsung tak dengerin lagi loh Kak Fira Putri coba.
0: Oh, ya?
1: Aku di YouTube. Iya, ternyata ada di YouTube-nya Pro 2 Jakarta ya.
0: Benar.
1: Dan itu suaranya tambah mantul sekali.
0: Best.
1: Iya, luar biasa memang kalau Kotak itu rame banget ya.
0: Betul. Nah, ini iya. Gimana nih kabarnya Mas?

0: mungkin.
1: Bisa jadi.
0: Dan juga nanti Mas Faris semoga bisa ketemu sama ini ya, idolanya ya, Bagas ya.
1: Oh iya, iya, ketemu Kak Bagas. Dan kalau Kak Bagas sih memang belum pernah ketemu sama sekali ya, Kak. Iya ya. Kalau mungkin kalau Mas Haji, Mas Taufik, Mas Ari itu sudah 2 kali, 3 kali malahan gitu ya.
0: Benar. Pemain
1: Mas
0: lama
1: Ruli baru 1 kali. Mas Ian bulak-balik malah Mas Ian.
0: Bulak-balik. Memang ini wajahnya RRI memang Mas Ian itu ya.
1: RRI betul.
0: Oke deh kalau gitu Mas, mau request lagunya siapa di pagi hari ini?
1: Lah ini, waduh, saya harus bilang lah ini, lagunya sudah ada apa belum?
0: Semoga udah ada. Siapa sih mas?
1: Iya, yang kemarin itu Yolo ya judulnya ya, kotak ya.
0: Jelas belum masuk dong mas.
1: Nah, jelas belum ya kalau itu ya, karena masih baru banget masih, dan dirilisnya kemarin ya kak.
0: Masih baru banget, masih belum masuk nih di sini.
1: Kalau begitu lagunya Tulus yang Teh Hijau ya.
0: Oke,
1: okay, yang kataku kalau kata Faris loh ya, nggak tahu kalau kata Kak Tira Putri ya. Kalau kata Faris suaranya Bagas mirip seperti suaranya Tulus gitu. Kalau menurut sampai segitunya
0: sampai
1: ya.
0: Sampai segitunya ya Mas. Oke deh kalau gitu. Nah ini salamnya buat siapa aja Mas Faris?
1: Ya salamnya yang pertama buat Pak Suranto. Kalau mungkin lagi dengerin ya, mungkin. Kalau nggak dengerin berarti ya lagi sibuk ya Pak Suranto ya. Biasanya itu orangnya rajin sekali loh itu Kak Fira.
0: Iya.
1: Nggak di pro 1, pro 4, pro 2 selalu rajin. Selalu melarisi nomor 1 biasanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Selalu gabungan juga, gitu nggak ya.
1: Iya, juga buat Mas Tia yang lagi di pro 4 sekarang ya. Nah, Mbak Yu Pipit gimana nih kabarnya? Waduh, Mbak Yu Pipit.
0: Mbak Yu Pipit kayaknya itu kemarin sempat mampir tapi enggak lama. Kayak ikut gabungan tapi.
1: Keuangan minggu ini Mbak Yu Pipit. Luar biasa. Lu kan.
0: Oke deh kalau gitu Mas Faris.
1: Oke, untuk semuanya aja barangkali Kak Fira Putri ya mempersingkat waktu ya. Oke, thank you Kak Fira.
0: Terima kasih Mas Faris sudah gabungan. Waalaikumsalam. Ditunggu ya lagunya. Dan itu tadi Teman Pro 2. Wah, luar biasa ya. Artis yang batu ini udah ikut gabungan Teman Pro 2. Nah, buat kamu juga yang mau request lagu bisa ke WA kita aja di 081-555-6879 atau bisa langsung aja ke Instagram kita di Pro2MLG gitu ya. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Oke, without any further ado kita putarkan lagu requestan dari Mas Faris ya dengan Tulus Teh Hijau. Enjoy.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

hit list ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu masih bisa banget langsung aja ke WA kita di 081-555-600-879 atau langsung ke Instagram kita ya. Di Pro2MLG kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Dan ini di Instagram udah ada beberapa yang request gitu ya. Ini ada dari Where 1FM. Dia request lagunya Roni Parulian yang Februari. Ini sama juga sama yang request Nas, namanya Nasgor ST. Kenapa nih? Laper kah kalian? Mereka juga request lagunya Roni Parulian yang Februari. Oke, udah masuk gitu ya ke playlist kita di pagi hari ini. Next ada Andi Pampam yang request lagunya Sesi Potret gitu. Oke, sudah masuk juga ke dalam playlist kita. Next ada Lunar Veil, dia request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Makasih, oke, sudah masuk juga ke playlist kita. Next ada Maharani, request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Alright, sudah masuk juga. Next ada Aurel dan juga Nabila yang request lagunya Mesahira Di Ujung Minggu. Oke, sudah masuk juga gitu ya di playlist kita di pagi hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 gitu ya yang mau ikutan request juga, masih bisa banget langsung aja ke Instagram kita di Pro2MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini ataupun langsung ke WA kita aja ya di 081-555-600-879. Without a doubt, kita dengarkan bersama Roni Parulian dengan Februari. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Pro 2 Hitlist. Dan aku juga punya informasi menarik, especially buat kamu yang punya hobi bernyanyi gitu ya. Dan kamu ingin nih bakat kamu dikenal lebih luas lagi, kamu bisa langsung ikutan aja Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis gitu ya, dan terbuka untuk kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun. Pendaftarannya ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus teman Pro 2. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga follow-follow TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga kamu bisa subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official teman Pro 2. Kamu bisa langsung daftar sekarang secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang ya, yang ada di Jalan Candia Panggung nomor 58 Malang. Informasi lebih lanjut bisa melalui WA Humas kita di 081 3 4 6 7 4. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Kita mau Perlu 2 masih barengan sama Vira di Perlu 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu masih bisa banget ya, langsung aja ke WA kita di 081-5-600-879 atau langsung aja ke Instagram kita di Perlu 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di store kita di hari ini. Next, kita mau bacakan yang dari Instagram dulu ya. Ini karena lumayan banyak teman Pro 2. Ini dari Berbinar FM. Dia mau request lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Maju. Oke, sudah masuk ya ke dalam playlist kita di pagi hari ini ya. Pagi menjelang siang ini teman Pro 2. Next. Ada datang dari Sals FM juga gitu ya. Dia request lagunya Hacu dari Salma Salsabil ya. Makasih. Oke, sudah masuk juga ke dalam playlist kita di pagi hari ini. Next, ada datang dari Reisoy, request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa, sudah masuk juga gitu ya. Alright, kita berpindah gitu ya ke WA kita teman Pro 2. Hai kakak, aku Noxe, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat Maria, semangat kerjanya Seng, dan buat Kak Febri, cepat sembuh ya kakak. Terus buat kakak penyiar, semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak kakak. Oke, Nox, ini gimana bacanya Noxe ya? Sudah masuk juga lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Jangan, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita putarkan sebuah single datang dari Sabrina Leonor ya. Ini single yang baru teman Pro 2 berjudul Selesai. Enjoy.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Pro 2 Hitlist. Dan aku punya informasi menarik nih, datang dari grup vokal Nona yang kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026 ya, yang mana acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat pada hari Sabtu kemarin. Festival musik tersebut digelar oleh label musik 88 Rising, yang mana panggung ini tuh kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional, teman Pro 2. Dan di tahun ini sendiri, Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan juga fresh itu ya, yang sebelumnya kelompok vokal ini sukses melakukan debut di HITC Los Angeles di tahun kemarin. Kembalinya Nona ke festival tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Grup beranggotakan ada Christy, Esther, Bayla, dan juga Sas ini sebelumnya pernah tampil pada sejumlah gelaran HITC di berbagai negara. Kita dan teman Pro 2, sekarang sudah waktu sudah menunjukkan pukul 11.36 waktu Indonesia Barat ya. Kini saatnya azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Ternyata Al-Quran terbesar terdapat di Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Al-Quran yang dicetak ini memiliki berat 800 kg. 120 kg diantaranya berat jilid Al-Quran itu sendiri. Jilid Al-Quran terbuat dari batu malasit dan dilengkapi dengan batu-batu permata lainnya seperti jasper atau batu merah, turquoise atau pirus, coral gold leaf, topaz, dan perak. Membuka jilid Al-Quran ini dibutuhkan tenaga 4-6 orang. Al-Quran dengan tebal 632 halaman ini dicetak di Italia dengan menggunakan kertas khusus dari Skotlandia. Setiap lembarnya memiliki berat 250 gram, lebar Al-Quran 1,5 meter, dengan panjang 2 meter, dan tebal 25 cm. Apabila dalam keadaan terbuka, lebarnya menjadi 3 meter. Dengan keunikan ini, Al-Quran tersebut masuk ke dalam Guinness World Records. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia mencatat Al-Quran ini sebagai buku yang memiliki nilai-nilai budaya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Fira gitu ya. Dan sekarang kita ada di Muda Kreatif gitu ya. Dan juga di siang hari ini teman Pro 2, yang mana aku gak bakal sendirian gitu ya. Aku udah ditemenin sama kakak Marcella. Beliau adalah owner dari Justify Cold Press Juice. Bakal seru bahasin tentang perjuisan duniawi ini kayaknya, kelihatan teman Pro 2 ya. Kita langsung sapa aja. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Fira.
0: Gimana nih kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, ya Kak ya. Nah, ini Kakak kan udah berbisnis gitu ya. Asik. Berbisnis. Udah berbisnis mengenai tentang apa namanya cold press juice gitu ya, kan. Nah, ini sebenarnya Kakak udah mulai bisnis di dunia perjuisan duniawi ini mulai dari kapan Kak?
1: Aku mulai itu pas banget 1 tahun Agustus ini. Ya.
0: Oh ya,
1: aku mulai 17 Agustus kemarin.
0: Aduh, ya. Kemerdekaan.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Nah, itu kenapa kok milihnya berbisnis jus nih?
1: Awalnya tuh gak ada ide sama sekali aku buat cold press juice ini. Tahu cold press juice gak tahu itu apa. Aku taunya cuman jus biasa aja yang biasa di pasar-pasar gitu. Aku taunya satu merek doang yang di mall. Yang suka beli itu kakakku. Aku nyobain kan. Terus aku cobain kok gak cocok di lidahku. Jadi akhirnya aku trauma, aku gak mau nyobain lagi jus cold press juice ini.
0: Oke.
1: Terus aku pindahlah ke Malang. Nah, di Malang ini, di kampungku tuh suka ada posyandu setiap bulan. Terus aku nganterin anakku lah waktu itu posyandu. Sambil nunggu anakku, aku dipanggil sama petugas posyandunya, "Mbak, ayo sini periksa," gitu. Aku sama suami aku disuruh periksa, gratis kok gitu. Pas diperiksa gula darah, angkanya tuh gak muncul katanya. "Mbak, ini gak muncul nih," gitu. Terus aku bilang, "Apa alatnya error?" "Kayaknya enggak deh Mbak," gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya tuh enggak error. Terus akhirnya pindah tangan, dites lagi, hasilnya 200.
0: Wow
1: gitu ya. Padahal umur aku di situ 25.
0: Itu bahaya banget ya.
1: Terus habis itu kolesterol juga gitu. Pas dites 200 juga, 200 lebih gitu.
0: Oke.
1: Terus aku

0: aku tuh nggak suka makan sayur, Mbak.
1: Oh.
0: Iya, di bakso, di mie ayam itu aku nggak suka.
1: Nggak suka. Yang hijau-hijau tuh nggak suka.
0: Nggak suka.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya emang lagi lapar banget, aku makan cuman daunnya aja.
1: Iya.
0: Batangnya okay. Aku nggak makan.
1: Oke. Okay, hmm, oke.
0: Okay. Kayak next. Cuman paling wortel, timun yang rasanya plain-plain gitu aja. Kalau sayur-sayuran aku nggak sama sekali nyentuh.
1: Oke.
0: Okay. Terus aku mikir gimana ya, aku mau hidup sehat tapi kok aku nggak suka sayur gitu. Masak sop aja aku kayak nggak deh gitu.
1: Sop aja enggak?
0: Enggak, sop aja enggak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau aku masak sop di rumah aku dadar telur aja deh, pakai sambal gitu.
1: Oh, I see.
0: Ya, gitu. Tapi nggak sukanya sayur. Terus akhirnya cari. Ketemu lah ini cold press juice ini. Terus aku nyobain deh, kan di karena di jus gitu kan. Jadi akhirnya cobain apel sama wortel dulu. Terus pas aku cobain, oh enak nih, gak ada berasa sayurnya. Akhirnya nyobain mulai bikin-bikin varian-varian yang sekiranya nyaman di aku gitu. Terus akhirnya yaudah aku ketagihan. Karena nggak berasa sayurnya itu, makan sayur dan buahnya tuh aku nggak berasa gitu.
1: Oke, jadi rasanya cuman manis aja kah atau gimana?
0: Ya paling manis, seger.
1: Oh I
0: terus,
1: see.
0: Terus kan ada tambahan lemon, jadi rada sedikit asem. Jadi semuanya ketutupan gitu.
1: Oh, karena ini semua berasal dari ini ya, emang nggak bisa makan sayur gitu ya.
0: Nggak suka, nggak doyan makan sayur aja.
1: Nggak doyan makan sayur. Terus habis itu waktu cek gula dan juga kolesterol melambung tinggi sampai 200.
0: Setinggi harapan orang tua.
1: Setinggi harapan orang tua itu gitu kan. Yang pada akhirnya ya udahlah mau ganti gaya hidup menjadi lebih sehat. Mulai konsumsi sayur tapi konsumsinya dimodifikasi nih.
0: Ya.
1: Jadi enggak langsung bulat-bulat sayur makan nyam-nyam gitu enggak ya, di jus kayak gitu. Oke. Nah, ini nama brand-nya sendiri kan ada Justify-nya tuh. Kenapa tuh namanya ada Justify-nya? Apakah ada cerita di balik nama itu atau cuman asal milih aja atau gimana?
0: Sebenarnya nyari-nyari dulu kan, nyari di IG apa sih yang namanya enggak ada gitu, yang terus yang kekinian, anak muda banget ya kan.
1: Gen Z banget tuh.
0: Gen Z banget. Terus mau ditambahin jus juga, terus apa ya mikir. Terus suami aku ngidenya letuk Justify aja, dari kayak yang apa namanya bikin kalimat-kalimat kan Justify gitu. Terus ya udah deh aku namain Justify.
1: Justify ya. Gitu. Namanya agak mirip sama casing ya. Agak mirip kayak casing tapi gak apa-apain. Tapi apa namanya, catchy juga nih namanya Justify gitu. Kamu beli di mana? Di Justify gitu. Justify bisa Justip juga ya. Masuk gitu ya. Nah, ini pertama kali apa ya, memasarkan produk kakak di pasaran itu gimana nih? Apakah ada apa namanya taktiknya sendiri, strateginya sendiri atau gimana?
0: Pertamanya tuh aku jualan di kantor suami aku. Buka PO di kantor suami aku. Terus habis itu yang beli keluarga aku. Beli kayak mau nitip dong, nanti kasih teman mama yang di sini gitu. Papa titip dong, kasih teman ke sini gitu.
1: Okay.
0: Terus lama-lama tuh sepi. Akhirnya enggak ada. Aduh, aku mikir gimana ya kok enggak ada. Akhirnya aku mulai main TikTok. Mulai main trade gitu. Pertamanya aku cuma main IG aja biasa gitu. Terus mulai cari-cari gimana sih cara jualan di TikTok, di trade gimana. Terus akhirnya terus masukin produk juga ke titik jual. Pertamanya enggak laku. Aku naruh 5 tuh enggak laku tuh, kayak aduh sedih, apa aku tutup aja ya. Aku konsumsi pribadi aja deh gitu. Terus kata suamiku, ya emang kayak gitu kalau misalnya berbisnis awal-awal emang struggle. Nanti juga kalau ditekunin, dijalanin pasti bisa kok gitu. Terus akhirnya ya udah nyari-nyari lagi titik jual, terus mulai posting-posting, bikin konten, upload-upload di IG, di thread, kayak gitu sih.
1: Oh, memang awalnya dititipin sama suami dulu ya. Kayak, ini istri aku buka PO nih untuk jus yang memang segar dan juga sehat gitu. Siapa yang mau, tapi masih belum ada yang nyantol gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang bisnis, memang kan naik turun banget gitu kan, Kak. Nah, ketika lagi turun banget gitu kan, apalagi kakak pasti udah nyetok kan sayur dan juga buah-buahan gitu kan. Nah, ketika lagi stop kayak gitu, kakak gimana cara mengolah bahan-bahan yang memang sudah kakak beli? Apakah kakak langsung jadikan jus atau mungkin jadi produk lain nih?
0: Kalau aku sih fokus ke jus aja sih ya. Paling jadi kalau aku nyetok rada lumayan banyak, ya berarti buat pribadi aku sendiri gitu. Atau aku nawarin ke teman-teman aku, sekitar-sekitar aku sih. Kalau

0: misalnya emang gak ada yang mau, ya berarti aku konsumsi sendiri aja. Okay. Untuk anak aku gitu.
1: Untuk ya untuk keluarga sendiri aja gitu ya. Oke, okay. Berarti kakak beli ini ya, alat untuk press jusnya kayak gitu ya.
0: Ini slow juicer.
1: Slow juicer
0: ya, namanya.
1: Oh, berarti kakak punya berapa nih di rumah slow juicernya tuh?
0: Sekarang aku punya dua.
1: Dalam satu alat itu gitu ya. Ini bisa menghasilkan berapa produk nih dalam, kayak dimasukin botol gitu ya, langsung berapa?
0: Itu bisa jadi, kan itu masukin satu-satu, apa namanya, sayur buahnya satu-satu. Jadi kita sesuai kita aja, misalnya mau bikin 20, berarti kita timbang buah sayurnya berapa, tuh nanti tinggal dimasukin ke slow juicernya. Nanti bisa jadi 20 botol.
1: Oh, I see. Jadi memang kalau misalkan buah, ya buah semua dimasukin gitu. Oh, berarti nanti kayak ada di satu wadah dicampurin kayak gitu ya.
0: Bener.
1: Oh, I see. Nah, ini dalam sekali produksi berapa ini nih, berapa botol yang bisa terseal gitu?
0: Kalau saat ini minimal 20. Paling banyak itu 100 per hari.
1: Wow. Oh, ya. Dan itu kayak biasanya sold out semua gitu ya?
0: Iya, aku nggak pernah nyetok soalnya.
1: Oh ya?
0: Jadi aku open PO. Jadi kalau ada yang beli, baru aku bikinin. Soalnya ya itu aku takutnya nggak laku kan. Kalau misalnya nggak laku tuh kayak, kok sayang, botolnya sayang kan, mah lumayan. Jadi ya udah setiap ada PO baru aku bikinin, PO aku bikinin. Jadi fresh, nggak pernah aku stok dari kulkas.
1: Oh, I see. Jadi kalau misalkan memang sudah ada yang mau beli gitu ya, oke, baru dibuatin gitu ya. Oh, jadi memang bahannya pasti fresh ya.
0: Iya.
1: Karena memang baru dibeli juga buah-buahnya, semua sayur-sayurannya gitu, teman Brodo. Ini seru banget ya. Dan juga aku lihat-lihat ini sudah banyak di depannya kakak gitu ya, varian-variannya gitu. Boleh dijelasin satu-satu nggak kak, itu variannya apa aja?
0: Oke, aku punya 5 varian. Di sini tuh ada evergreen. Ini tuh ada apel, nanas, pok choy sama timun.
1: Pok choy?
0: Iya, sayur pok choy.
1: Pok choy?
0: Iya.
1: Oh.
0: Aku juga awalnya, pertamanya aku gak mau kan. Pok choy kayaknya gak enak nih gitu. Aduh, rasa apa nih pok choy?
1: Iya.
0: Aku trial and error itu sampai seminggu. Aku minum jus seminggu itu sampai kebelenek gitu.
1: Minumin jus terus ya. Karena kan kalau trial and error kan pasti ada yang error tuh kayak rasanya aneh banget.
0: Iya, gitu ya. Pokoknya berasa banget. Ini pokoknya enggak berasa kayak gitu. Akhirnya ya nemu ini satu.
1: Oke.
0: Okay. Ini malah jadi best seller ternyata.
1: Oh ya?
0: Iya, yang aku kira-kira kayaknya enggak bakal orang suka deh. Malah jadi best seller.
1: Oh,
0: yang pok choy.
1: Dan ada pok choy di dalamnya. Aku jadi kepo teman Pro 2 gimana ya pok choy tapi di jus gitu. Oke, okay, oke. Okay. Itu tadi yang varian
0: evergreen.
1: Evergreen.
0: Terus di sini ada diva juga. Di sini ada apel, tomat sama wortel.
1: Diva.
0: Kalau di sini di diva aku enggak suka tomatnya.
1: Oke.
0: Okay. Enggak pernah makan tomat kayak kok asem ya?
1: Kenapa?
0: Bau.
1: Oh, I see. Dan juga mungkin tekstur dari tomat itu
0: iya,
1: ya
0: bener.
1: Yang kayak ini rasa-rasanya itu kayak gimana ya jujur menjelaskan
0: bener, tomat gitu
1: ya, benar-benar gitu ya. Oke.
0: Okay. Jadi soto tuh aku singkirkan. Aku kasih ke kakakku. Kamu mau enggak? Mau. Okay. Aku kasih gitu.
1: Alright.
0: Terus di sini ada starkist. Starkist itu ada apel, nanas sama wortel.
1: Oke,
0: okay. Ini varianku, suka aku. Pertama itu ya aku bikin gini apel, nanas sama wortel. Soalnya kan cuman ya udahlah comfort sayur sama buahku gitu.
1: Yang memang bisa ini ya kakak makan gitu ya mungkin sayur-sayurannya gitu.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay. Terus ini satu lagi. Ini ada sweet skin, ada apel, beet, lemon sama wortel.
1: Sweet skin.
0: Iya.
1: Oh, ada buah beetnya juga nih.
0: Iya, aku juga. Pertamanya juga gak suka buah bit. Aku pertama nyobain di kakakku buah bit, pas aku nyobain kok bau tanah.
1: Betul.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Aduh, aku cuma seteguk terus gak, aku gak mau.
1: Okay.
0: Habis itu aku trauma. Aku gak mau buah bit. Aku makanya mau bikin varian bit. Aku mau bikin varian bit gaya, tapi kok bau tanah.
1: Okay.
0: Gitu. Aku udah overthinking duluan. Terus trial and error juga kan, aduh, ini bau tanah, aku gak suka gitu. Coba-coba lewat terus akhirnya bisa.
1: Akhirnya bisa gitu ya.
0: Itu juga salah satu bestseller aku. Bestseller aku malah buah bit sama yang pok choy.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Malah sayur-sayur yang kita gak pernah pikirkan untuk bisa di jus dan itu enak, ternyata bestseller gitu ya. Memang ya, kalau trial and error tuh penting banget gitu ya. Oke, Tadi ada Evergreen, Diva, Starkey, Sweet Skin, lalu
0: satu lagi Sunrise.
1: Sunrise.
0: Ini campuran dari apel, nanas, jeruk sama lemon. Mm-hmm. Jadi seger.
1: Seger.
0: Panas-panas kan, Malang betul, lagi betul. Panas. Mm-hmm.
1: Dimasukin ke dalam kulkas dulu, habisnya kalau udah selesai berkegiatan di luar ruangan, langsung diminum aja. Oke. Dan yang best seller sendiri tadi ada Evergreen
0: sama Sweet
1: dan
0: Skin.
1: Juga Sweet Skin gitu ya. Nah, ini ada enggak sih manfaatnya sendiri gitu Kak untuk teman-teman di apa teman-teman Pro 2 gitu ya, yang mungkin mereka lagi diet Kak atau mungkin mereka yang ya kalau misalkan enggak suka makan sayur bisa minum ini aja gitu kan jadinya. Tuh, ada enggak sih side effect-nya untuk mereka gitu.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya yang Sweet Skin ini biasanya dicari sama bumils.
1: Oh ya?
0: Iya, kan biasanya mereka tuh anemia. Nah, mereka tuh nyarinya buah bit. Okay. Terus ada juga customer aku, jadi suka langganan, dia tuh mamanya pejuang kanker juga.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi dia selalu nyari, "Kak, ada Sweet Skin enggak aku pesen dong?" Biasa sekali beli 5. Soalnya besok mamaku fisioterapi nih gitu. Jadi mamaku perlu. Soalnya habis fisioterapi kadang mamaku suka lemes gitu. Okay. Jadi nyarinya buah pit. Terus misalnya kalau misalnya yang Evergreen ini biasanya coach aku kolesterol, terus dia aku mau beli ini buat cocok buat kolesterol katanya gitu. Jadi dia kalau kolesterol naik sedikit, Sela pesen dong Evergreennya satu, Sunrise-nya satu, aku kolesterolku udah naik tapi aku nggak mau minum obat.
1: Oh,
0: gitu.
1: Bisa ya ternyata ya.
0: Bisa.
1: Oke, karena ini nggak ada gula tambahan juga.
0: Nggak ada gula, nggak gitu. Ada air.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Jadi pure. Memang pure apa ya sari-sarinya gitu ya. Oh, I see. Nah, ini kalau misalkan buat orang-orang yang mau menurunkan berat badan nih Kak, kira-kira yang cocok yang mana?
0: Buat berat badan semuanya cocok sih ya, soalnya memperlancar kan, soalnya temanku ada yang dia lagi program diet, terus dia nge-gym bareng aku, terus aku kalau minum ini besoknya langsung jos katanya.
1: Oh ya?
0: Obat dari apa dokter gizi-ku kok kayaknya nggak sejos ini gitu.
1: Boleh tuh.
0: Dia selalu beli, sekali beli seliter.
1: Wah.
0: Katanya kalau ini cuma sekali minum kok nggak berasa ya, jadi dia seliter sehari.
1: Iya sih, gitu. Aku lihat juga tuh kayaknya ya cuman sekali duduk udah habis gitu ya Kak ya, kayaknya ya.
0: Makanya, customer aku pada komplain, kok bikinnya kecil banget sih gitu. Jadi sekali beli seliter, aku mau sekeliter biar minum bareng-bareng gak habis, cepat habis gitu.
1: Oke, kayaknya biasa tuh ya, aku juga ikutan nyetok kayaknya teman Pro 2 gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang produksinya sendiri itu Kak, kalau misalkan kita kakak produksi Sweet Skin-nya aja dulu ya, Sweet Skin. Biasanya kakak itu membutuhkan berapa banyak mungkin buah-buahannya dan juga bit-nya. Bit itu kan agak lumayan ya.
0: Iya,
1: kan. Nah, itu tuh butuh berapa banyak sih kira-kira untuk sekali apa namanya? Sekali produksi gitu.
0: Dalam satu botol ini aku tuh merluin apel tuh kira-kira 300 gram. Terus wortelnya tuh 100 graman. Terus beetnya juga 100 gram. Makanya kenapa kok cold press juice mahal banget sih gitu ya. Karena itu satu botol tuh pakai 300 gram apel buat jadi cuman seuprit airnya.
1: Betul, dan juga gak ada tambahan gula dan juga air gitu. Makanya itulah kenapa botolnya kecil tapi harganya juga lumayan gitu ya Kak. Tapi ya gak apa-apa, karena memang ada uang, ada
0: manfaatnya
1: juga. Gede lagi kan gitu. Oke, nah berarti kakak tiap apa ya namanya, tiap bikin gitu ya, batch-batchan ya. Kalau misalkan butuh banyak gitu, tapi kakak bisa gak sih untuk catering kayak gitu, bisa?
0: Catering bisa banget aku. Tapi bisa. Ya itu, karena aku bikinnya fresh kan, jadi mungkin kalau mau bikin banyak ya H-2, H-3 gitu, biar aku siapin stoknya.
1: Oh.
0: Karena kan di pasar suka gak ada bahan-bahannya, kayak buah bit, itu aku harus ke Batu, nyari apel juga.
1: Agak jauh ya saya.
0: Soalnya di pasar aku gak ada, kadang gak ada gitu. Jadi kayak, aduh gak ada. Lemon juga kan, karena buah dan sayurnya kan musim-musiman kan.
1: Betul. Oke deh kalau gitu teman Bro 2. Ini kita masih bakal ngobrol banyak lagi barengan Kamar Zela ya. Beliau adalah owner Justify Cold Press Juice Teman Pro 2. Dan kita iklan dulu ya Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita masih bareng sama Fiera di Muda Kreatif. Jangan kemana-mana, pasti tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, 82 masih barengan sama Vira gitu ya di Muda Kreatif kali ini, dan juga masih barengan sama Kamar Zella gitu ya. Beliau adalah owner dari Justify Cold Press Juice 82 gitu ya. Kita tadi udah bahasin gitu ya, bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan, seberapa banyak gitu ya. Nah, untuk bahannya sendiri, kualitas bahannya sendiri gitu Kak, apakah Kakak sendiri yang langsung membelinya kayak dilihat sendiri, atau memang kayak ya udah minta tolong sama orangnya, orang owner yang sana gitu untuk dipilihin gitu, kakaknya tinggal di rumah aja tuh gimana?
1: Aku milih sendiri. Aku nyari orang yang pertama yang benar-benar punya, nggak jadi nggak ada orang kedua, orang ketiga gitu-gitu. Sampai makanya aku ngambil apel tuh dari batu. Jadi dia punya kebun sendiri gitu. Jadi aku awalnya aku ambilkan, terus nanti lama-lama ibunya tahu, "Bu, aku mau ukuran ini ya." Oke, gitu. Jadi dia udah hafal lama-lama. Jadi aku enggak usah ke sana.
0: Oke.
1: Di pasar juga gitu. Awal wortel gitu. "Abang, ini loh, kalau milihin aku wortel tuh jangan kayak gini." Terus jadi, "Ya, oke, siap." Jadi dia kalau misalnya aku, "Abang mau wortel segini dong." Oke, gitu. Nanti disiapin ya udah sesuai sama kriteria aku.
0: Oke, karena memang udah ini langganan ya.
1: Udah aku ajarin lah.
0: Kayak, "Oh iya, beliau ini ada usaha gitu ya, biar belinya terus di aku, aku akan memberikan lah yang terbaik bahan-bahannya ini." Oke. Tapi ada enggak sih Kak apa namanya pembelinya Kakak gitu ya, yang memilih sendiri, "Kak, aku mau dong kayak misalkan wortel, beet sama lemon aja gitu." Ada gak sih yang kayak gitu?
1: Ada, customer ini aku, tetap aku ada gitu. "Kak, aku mau yang diva, tapi pakai seratnya ya. Jadi seratnya gak dihilangin, jadi gak usah disaring." Oke, gitu. Terus ada juga yang, "Kak, aku gak pakai nanas ya. Aku maunya yang evergreen tapi gak pakai nanas. Jadi ya udah aku ganti pakai lemon."
0: Oh.
1: Biar gak terlalu pokcoy banget kan, gitu.
0: Iya. Oh, tapi itu sering nggak sih Kak kayak gitu? Mereka request kayak gitu sebenarnya?
1: Sering. Terus ada juga yang, "Kak, aku kalau misalnya wortelnya aja boleh ga?" gitu. Boleh. Atau ada yang, "Aku mau lemonnya aja boleh ga?" gitu.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Oh, ternyata banyak juga ya yang bisa request kayak gitu ya. Oke, nah ini Kakak kan berbisnisnya itu kan minuman gitu ya. Ada nggak sih tantangannya gitu Kak?
1: Tantangannya ada ya. Dari buah dan sayurnya itu udah tantangan banget. Soalnya kan musim-musiman, jadi kayak apel tuh kadang sepet, kayak perasaan kemarin beli manis enak, kok sekarang sepet, gitu. Terus nanas juga gitu, nanas tuh kadang manis, biarpun hijau tuh manis, terus kadang beli udah kuning, kok asem banget ya, gitu. Jadi kadang setiap aku ngejus tuh aku sisain sedikit buat aku, terus aku coba, kok ini kurang ini ya, kurang ini ya, kayak sekarang tuh problem aku, lemon aku gak asem. Jadi asemnya tipis banget.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kayak, kok masih rasa tanah ya. Jadi kadang aku suka tambahin lagi sampai gak berasa tanah.
0: Oke, ini beneran kayak orang lagi di lab gitu ya.
1: Setiap hari ada aja.
0: Setiap hari tuh ada aja gebrakannya gitu ya, permasalahannya. Kayaknya yang ini agak kurang asem. Kayaknya yang ini kok sepet banget gitu. Jadi kalau misalkan ada kekurangan kayak gitu, berarti Kakak gimana nih mengakalinya?
1: Ya kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya kurang asam ya aku tambahin. Terus atau nanasnya kemanisan nih, aku udah pakai sedikit tapi kok rasa nanas banget ya gitu. Paling apelnya aku tambahin atau timunnya aku tambahin kayak gitu sih. Sampai ya benar-benar gak ada yang dominan nih, semuanya balance.
0: Berarti ini takarannya tiap batch beda-beda ya?
1: Ya, rumus aslinya ada, tapi ya itu tergantung. Jadi setiap aku bikin, aku cobain apakah sesuai. Kalau sesuai ya udah aku jual. Tapi kalau misalnya buahnya kayak gini, buahnya baru aku tambahin sedikit, aku kurangin sedikit gitu. Paling tapi nggak jauh-jauh dari si rumusnya itu sih.
0: Oh I see, gitu. Tapi memang ya itu lagi tantangan ya, namanya juga orang lagi usaha. Gitu. Apalagi ini buah-buahannya memang suka berbeda-beda rasanya kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Kak kayak Kakak udah rasanya ini udah cocok banget gitu kan? Tapi ketika sampai di customer kayak, "Kak, ini kok terlalu apa namanya asem banget," kayak gitu, ada nggak sih kayak gitu-gitu?
1: Ada, pas kemarin aku bazar juga gitu kan. Oh, menurut aku ini udah pas nih. Terus pas customer buka, mukanya tuh udah gitu kan. Terus aku nanya, "Kak, kenapa?" gitu. "Ya ini kayaknya keaseman sih."
0: Oke.
1: Makanya jadi sekarang setiap aku jualan tuh aku pasti bilang, "Kak, nanti tolong ya kritik dan sarannya boleh banget dikasih ke aku kurang apa boleh banget bilang ke aku biar aku bisa selalu develop gitu.
0: Oke, tapi ya juga namanya taste buds-nya orang-orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin di kakak juga rasanya kayak ini mah sudah pas gitu ya. Tapi ketika orang lain kayak rasanya wah ini asam sekali banget, iya. Gitu ya. Tapi memang ya namanya juga tiap orang beda-beda gitu. Tapi aku juga sering banget sih nemuin kayak ketika temanku minum, oh rasanya enak. Ketika aku nyoba, kayaknya kriteria kita berbeda gitu ya. Nama enak itu gimana gitu ya. Nah, dari perjalanan sendiri kakak membangun Justify Cold Press Juice ini gitu ya, sampai sekarang pelajaran terbesar yang kakak dapatkan itu apa sih?
1: Pelajaran terbesar aku jadi tahu ya macam-macam customer tuh kayak gimana, kriteria mereka tuh kayak gimana. Terus jadi aku bisa nerapin ke diri aku sendiri gitu. Jadi kayak kak ini gini, kak gini gitu. Jadi aku bisa nerapin ke keluarga aku sendiri gitu. Terus kita bisa bersosialisasi, jadi banyak teman, jadi bisa sharing-sharing, kritik saran, ada masukan. Misalnya aku buntu nih, aku mau nambah produk apa ya gitu. Kita bisa sharing ke sama-sama customer.
0: Oke, jadi lebih ini ya, lebih banyak gitulah ya orang-orang baru yang muncul dalam hidup kita gitu. Seru banget. Nah, tapi kan di bahannya kakak sendiri itu kan ada beberapa yang apa ya, bisa dibilang musiman. Kalau lagi gak musim gimana nih cara ngakalinya?
1: Aku ganti paling ya. Kayak dulu tuh sebelumnya aku pakai jeruk, jeruk apa itu namanya ya, adalah jeruk itu. Terus habis itu dia gak musim, terus aku ganti jadi jeruk siam. Terus aku tuh develop lagi rasanya gitu.
0: Jadi ya udah diakalinya diganti aja diganti. Gitu jenisnya.
1: Ada
0: gitu.
1: Jenis jeruk apa gitu. Wortel juga gitu. Kalau misalnya wortel yang gak ada, kita pakai wortel yang impor. Atau apel, kan aku pakai apel Malang. Kalau gak ada ya pakai apel Fuji.
0: Wow. Gitu. Menggantinya agak lumayan ya. Udah bahan-bahan yang lainnya juga agak pricey gitu kan. Yang digantinya juga
1: pricey
0: juga gitu ya teman produk. Wah, tapi ini seru banget gitu ya. Aku lihat beberapa variannya gitu, terlihat segar di mata aku, apalagi siang-siang kayak gini ya, cocok banget teman Pro 2 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada teman-teman Pro 2 yang mau beli, ini bisa langsung kemana nih kak?
1: Bisa aja kunjungin ke IG aku atau Tris aku, di situ ada nomor telepon aku, jadi bisa chat aja by WA. Saat ini aku masih nerimanya by WA aja sih, belum buka yang GrabFood, ShopeeFood gitu-gitu.
0: Oh, belum ada di e-commerce kayak gitu ya. IG-nya apa tuh kak?
1: Justify.malang.
0: Oke, Justify.malang gitu aja gitu ya. Bisa apa namanya, kalau misalkan mau pesan bisa langsung aja ke WA yang ada di bio-nya kakak gitu ya. Nah, ini kan berarti kakak itu berani memulai gitu ya, memulai bisnis gitu, bisnis minuman gitu ya. Yang mana jus ini kan udah banyak banget gitu kak. Di Malang itu kan, aduh pinggir-pinggirnya mungkin akeh banget gitu kan mbak. Nah, gimana cara kakak untuk memantapkan diri gitu lah ya, untuk benar-benar memulai bisnis ini. Dan siapa tahu teman Pro 2 yang lain yang lagi mendengarkan gitu ya, mereka juga ikut nih terpancing gitu ya, kayak oh ya kayaknya aku bisa kayak gitu. Gimana kak?
1: Cara mantepin diri itu ya dari diri kita sendiri. Pokoknya aku pengen berubah nih. Kalau saat udah bisa ngefek ke kita, baru kita mulai ajak pelan-pelan ke teman kita, ke keluarga kita. Kalau efeknya udah mulai kelihatan nih, baru kita ajak ke yang lain gitu sih.
0: Oke, jadi yang penting dimulai aja dulu.
1: Mulai dulu gitu aja.
0: Oke, nah tapi biasanya nih teman-teman yang lain tuh kalau mau memulai aja dulu itu ada terpentok sama ini sih, apa namanya, biaya. Nah, itu kan kakak juga lumayan ya bahan-bahannya kayak gitu. Nah, itu apakah tetap gas aja atau kayaknya bisa dipikirkan ulang dulu mungkin dari produknya atau gimana-gimananya kayak gitu.
1: Mungkin kalau pengen banget nyobain tuh pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah atau alat-alat yang di rumah. Gak harus slow juicer kok. dulu guru aku tuh ngajarin pakai blender dulu aja kalau nggak punya slow juicer.
0: Mm-mm.
1: Jadi blender terus dikasih air sedikit baru disaring.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi kalau misalnya bahan-bahannya mahal ya udah cari aja di pasar yang murah.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Kita pakai bahan-bahan lokal aja lah, lokal di sini banyak kok. Yeah. Gitu. Nggak usah pakai bahan-bahan impor. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya udah itu bahannya udah ada, alat-alatnya ada, kalau menurut bagus, ya udah kita ngumpulin pelan-pelan. Kita kalau kasih tahu customer, aku masih pakai blender loh kayak gini-gini. Terus nanti uangnya kalau kekumpul pelan-pelan nanti kan bisa baru beli slow juicer.
0: Oke.
1: Aku juga kayak gitu kok. Dari slow juicerku yang sangat murah, aku kumpulin pelan-pelan. Akhirnya bisa upgrade.
0: Oke. Jadi memang butuh waktu gitulah ya.
1: Bener.
0: Yang penting mulai aja dulu pakai bahan-bahan yang ada, alat-alat yang ada dulu gitu ya. Baru nanti dikumpulin pelan-pelan. Lah ini kalau Kak Marcella sendiri gitu ya. Kalau bisa ngomong ke Kak Marcella yang dulu, yang baru memulai bisnis gitu, ada nggak sih yang mau disampaikan, Kak?
1: Iya, terima kasih ya ke diri sendiri karena udah bertahan. Biarpun udah sempat, aduh aku mau menyerah, tapi ternyata tetap bisa gitu. Terus terima kasih juga teman-teman yang udah support, keluarga yang udah support, yang ayo bisa, pasti bisa gitu, jalanin aja gitu.
0: Yep.
1: Ya.
0: Oke, mau berterima kasih, gitu ya, dengan diri sendiri gitu. Nah, ini kalau kedepannya apakah bakal ada varian baru lagi gitu ya dari Justify Cold Press Juice ini?
1: Aku pengen bikin varian malah melenceng, bukan jus lagi ya.
0: Apa tuh?
1: Aku mau nambahin Greek yogurt.
0: Oh,
1: iya. Jadi Greek yogurtnya aku pengen bikin homemade.
0: Homemade?
1: Iya.
0: Homemade Greek yogurt.
1: Iya.
0: Kak.
1: Jadi Greek yogurtnya homemade, selainnya homemade gitu, masih trial and error sih.
0: Itu kan butuh waktu lama kan, Kak? Apakah ini udah berarti udah mulai proses trial and error nih untuk Greek yogurtnya sendiri?
1: Iya, ini aku lagi nyari, makanya di Tris aku ada nggak yang jual strawberry, blueberry gitu, supplier-suppliernya boleh dong di DM gitu. Jadi sekarang udah aku beli susu, aku catat-catat harganya berapa, udah mulai kayak gitu-gitu sih.
0: Wow, nah ini berarti kemungkinan Greek yogurtnya ini akan muncul beberapa varian rasa nih berarti. Kira-kira ada berapa, Kak?
1: Saat ini aku baru blueberry sama strawberry aja sih.
0: Yang memang familiar ya. Kebanyakan orang strawberry sama blueberry dulu gitu. Kalau boleh spill nih, bikin Greek yogurt itu susah-susah gampang 11-12 kayak press juice ini atau enggak?
1: Kalau Greek yogurt ini kan makan waktu ya. Soalnya yogurtnya tuh harus ditunggu dulu seharian, baru dia jadi kental. Habis jadi kental, disaring gitu. Jadi minimal tuh 2 hari, 3 hari baru jadi Greek yogurtnya gitu. Jadi makanya mungkin nanti PO seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Gak bisa setiap hari, kalau setiap hari kayaknya gak cukup nih.
0: Betul. Waktunya kayaknya, aduh ini yang tadi, ini udah kepacking apa belum ya? Yang ini gitu ya.
1: Kalau presiden kan sejam jadi, kalau ini 3 hari baru jadi.
0: Betul, jadi memang butuh waktu. Jadi kemungkinan ketika sudah launching Greek yogurtnya, bukanya PO-nya seminggu sekali. Kayak gitu ya. Oke, dan juga aduh aku pasti nungguin banget sih. Kayak aku mau coba nih teman pro gua gitu ya. Ini kalau misalkan akunya cocok, kayaknya aku juga sering beli di kakak sih gitu ya. Jadi kakak sendiri nih yang berarti yang mengantarkan kayak gitu ya.
1: Kalau masih di daerah-daerah sekitar rumahku itu aku antar sendiri.
0: Oke.
1: Jadi free ongkir. Tapi kalau udah jauh-jauh baru aku pakai Shopee.
0: Oke, I see gitu ya. Baru pakai jasa lah ya gitu. Oke deh kalau gitu teman pro 2. Seru banget ya. Aku juga menantikan Greek yogurtnya. Aku adalah pecinta Greek yogurt, teman. Jadi kayak rasanya kayaknya seru nih. Nah ini kira-kira kalau Greek yogurtnya sendiri gitu ya, Kak, apakah di packagingnya sama mungkin ya, atau mungkin ada di kayak bowl kayak gitu atau gimana?
1: Aku rencananya pengennya di cup. Cup di bawahnya tuh Greek yogurt, terus habis itu di atasnya tuh ada tempat sendiri buat selai blueberry sama strawberry-nya. Jadi customer bisa sendiri nakar mau ngasih seberapa atau mereka mau ganti topping juga bisa.
0: Oh, jadi enggak jadiin gak satu ini. Oh, jadi customer-nya sendirilah yang mengandung ini nanti. I see.
1: Misalnya setengahnya mau dibuat pakai apa, setengahnya pakai selai gitu. Itu bisa.
0: Menarik ini teman pro 2. Aku sangat tungguin ya, Kak, ya. Nah, ini kita kembali lagi gitu ya ke fresh juice-nya ini Tomam Pro 2, kalau misalkan kita sudah beli nih, ini bisa bertahan berapa lama?
1: Kalau di suhu ruang itu 24 jam seharian. Kalau misalnya di chiller itu 3 hari, tapi nggak di kulkas, nggak di pintu kulkas, harus di dalamnya.
0: Berarti harus masuk kulkas, masuk kulkas ya, nggak bisa di pintunya ini aja gitu ya.
1: Kalau misalnya di freezer 7 hari.
0: Kalau di freezer 7 hari, kalau di chillernya
1: 3 hari,
0: kalau misalkan di suhu ruang 24 jam aja. Jadi teman-teman yang lagi kuliah pun juga mereka masih bisa nih gitu ya. Kalau misalkan sekarang beli, besoknya juga masih bisa minum gitu ya. Tapi dia ya juga harus segera dihabiskan gitu ya.
1: Makanya kadang customer aku beli 5-7 buat di stok.
0: Iya sih. Tapi kalau enak itu kita pasti bakal beli banyak gitu ya. Dan juga aku udah kepo-kepo rasanya gitu ya Tomam Pro 2, karena warnanya itu cantik banget gitu loh ya. Kalau kamu lihat di YouTube kita ya yang ada di RRI Malang Official, Tomam Pro 2 terlihat sama sangat-sangat kiyowo sekali ya, apalagi yang bit lucu banget. Itu ukuran yang dijual ukuran berapa aja, Kak?
1: 150, 250, 500 sama 1 liter. Tapi yang 1 liter sama yang 500 ml ini custom aja. Jadi enggak aku jual bebas gitu. Kalau misal aku mau 1 liter kayak baru aku bikinin, tapi kalau enggak ada enggak aku keluarin.
0: Karena lagi-lagi ya bahannya tuh memang fresh gitu. Jadi kakaknya sendiri yang harus mungkin pergi ke Batu. Muter-muter pasar gitu ya, kayak aduh ini ada enggak yang jual yang ini kayak gitu.
1: Aku ke pasar kadang, aduh bahanku habis, aku jam 2 ke pasar.
0: Jam 2 siang?
1: Jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
1: Karena kalau udah jam 7, jam 8 tuh bahan-bahan udah habis. Jadi aku jam 2, setengah 3, aku tidak peduli dengan begal. Aku akan mencari sayur dan bahan.
0: Aku akan mencari bahan-bahan yang menjadi pundi-pundi rupiahku itu.
1: Aku temenin aku dong, ini masih jam 2 tapi bahanku udah habis itu. Aku harus ke pasar.
0: Jadi kakak mungkin biasanya ngejusnya tuh malam-malam kayak gitu ya?
1: Subuh-subuh
0: gitu.
1: Jam 4, jam 5 itu aku bikin.
0: Wow, biar nanti ketika pagi-pagi orang-orangnya udah yang waktu mau sarapan bisa nih untuk konsumsinya gitu. Memang ya Tomam Pro 2. Wow, dan ini memang yang dijual kebanyakan yang 150 dan juga 250 ukurannya. Baru yang 500 dan juga 1 liter itu custom gitu. Dan juga kakak bisa nih untuk kita pesan untuk beberapa banyak. Tapi memang hamin berapa hari nih Kak? Misal untuk ulang tahun anak gitu ya, yang mungkin kemungkinan ada 100 orang lah yang datang. Itu biasanya PO-nya hamin berapa?
1: Biasanya hamin 3 tuh udah aku minta bikin PO. Jadi aku nanya mau berapa botol, terus habis itu ini diminumnya langsung diminum apa enggak? Kalau misalnya enggak diminum jam berapa? Jadi biar kita packing, kita masukin ke styrofoam, kita kasih ice biar pas dibuka tuh masih dingin, masih fresh.
0: Jadi
1: soalnya takutnya basi kan?
0: Bener, karena kan ini pure banget kan, enggak ada tambahan apa-apa, jadi takutnya cepet ini rusak di jalan jadinya gitu. Seru banget Tomam Pro 2 gitu ya. Dan buat kamu lagi-lagi kalau misalkan kamu mau beli gitu ya, Justify Cold Press Juice ini, kamu bisa langsung aja ke IG mereka yang ada di justify.mlg .mlg gitu ya. Kamu bisa langsung WA aja Kak Marzella ini gitu ya. Dan terakhir karena waktunya sudah mepet gitu ya Kak, buat teman Pro 2 gitu ya, mungkin mereka ada bisnis tapi juga masih ragu untuk mulai, ada gak sih pesan dari Kak Marcella untuk mereka?
1: Menurut aku, mulai aja dulu. Soalnya mau turun atau naik itu pasti ada ya dalam berbisnis. Perusahaan besar juga pasti ngalamin trigger kayak gini gitu. Tapi gak apa-apa, jalanin aja, jalanin, lakuin, pasti bisa kok.
0: Terima kasih Kak Marcella udah mampir ke Studio Pro 2 di siang hari ini gitu ya. Dan juga ini kayaknya aku juga aku akan mencobanya nih Tomam Pro 2 jusnya gitu ya. Dan untuk kamu jangan kemana-mana karena masih barengan sama Vira, bakal menemani kamu di siang hari ini. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Vira di sore siang kali ini gitu ya. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Marcella ya. Beliau adalah owner dari Justify Cold Press Juice 92. Di jam 1 ini kita beralih informasi ke dunia olahraga nih. Banyak banget informasi-informasi menarik dan juga terbaru dari dunia olahraga 92. Ada juga aku sudah mendapatkan beberapa informasinya yang bakal aku sampaikan untuk kamu. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di siang hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman bro, dua masih di santai siang kali ini. Dan informasi pertama yang bakal aku sampaikan untuk kamu datang dari Tottenham Hotspur yang bergerak cepat untuk mengamankan salah satu back terpenting menghadapi musim 2026-2027. Ada Mikey Van De Ven yang resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru yang akan membuatnya bertahan di London Utara hingga di tahun 2031. Ada teman bro dua. Spurs mengamankan kesepakatan tersebut pada hari Selasa ya, which mean hari ini, pada dini hari tadi teman pro 2. Mickey ini sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, tapi Spurs menilai pemain timnas Belanda itu memiliki andil yang cukup besar bagi tim mereka. Mickey mengaku senang dengan kepercayaan yang telah diberikan Tottenham kepadanya, dan menurutnya ini merupakan salah satu momen istimewa dalam hidupnya. Pelatih kepala Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi ini menyebut Mickey adalah salah satu pemain terpenting, dan menurutnya kehadiran Mickey di klub menjadi bagian penting dari proyek Spurs hingga di tahun 2031 nanti mendatang teman bro 2 ya. Mickey menjadi pemain kunci dalam keberhasilan Tottenham menjuarai UEFA European League tahun 2025 kemarin, terutama aksi penyelamatan spektakulernya tepat di garis gawang pada laga final melawan Manchester United nih. Mickey juga dinilai oleh pelatih Roberto sebagai pemain yang memiliki kualitas, mentalitas, dan juga ambisi yang cocok dengan Tottenham. Terbukti dengan kemampuannya saat memimpin tim dalam 6 pertandingan krusial terakhir di musim lalu gitu ya, di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Van de Ven bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg di tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan ini mencapai 43 juta pound sterling ya. Dan sejak saat itu Mickey telah mencatatkan 96 penampilan untuk Spurs. Dia juga menjalani musim yang sangat produktif gitu ya teman pro 2. Di tahun 2025 dan 2026 Mickey ini mencatatkan 45 penampilan dan mencetak ada 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 di Liga Premier teman pro 2.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Ya teman Pro 2, aku punya informasi menarik datang dari Iga Swiatek yang tampil dominan saat menyingkirkan Diana Schneider gitu ya, untuk melaju ke semifinal Canadian Open 2026 teman Pro 2. Unggulan ke-7 itu menang 6-2, 6-1 dalam pertandingan di Sobey Stadium Toronto pada hari Selasa kali ini teman Pro 2, which means hari ini. Dilansir dari WTA, Swiatek ini langsung menekan sejak game pembuka dan mematahkan servis jenis Schneider gitu ya untuk memimpin. Ia kembali melakukan break pada kedudukan 5-2 setelah Schneider ini banyak melakukan kesalahan forehand. Memasuki set kedua, Swiatek ini mempertahankan kendali permainan dan kembali merebut servis lawannya. Petenis Polandia itu kemudian menyapu 6 game terakhir untuk memastikan kemenangan 2 set langsung dalam waktu 64 menit teman Bro 2. Petenis berusia 25 tahun itu mencatat sejumlah statistik impresif sepanjang pertandingan tersebut. Ia tidak menghadapi satupun break point dan hanya menghasilkan 8 unforced error. Swiatek ini memenangkan 23 dari 26 poin melalui servis pertama dengan presentasi kemenangan mencapai 88,5%. Kemenangan ini mengantarkan Swiatek ke semifinal turnamen WTA 1000 untuk ke-23 kalinya nih teman Pro 2. Dan pada babak selanjutnya Swiatek ini akan menghadapi unggulan ke-9 yaitu ada Elina Svitolina dari Ukraina gitu ya. Svitolina ini melaju setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova dengan 3-6, 6-0, 6-3, 6-3 di Sobey Stadium. Dan berdasarkan statistik pertemuan ya, Swiatek ini unggul 4-3 atas Svitolina, namun Svitolina ini sendiri berhasil gitu ya memenangkan 2 pertemuan mereka di musim ini di Indian Wells dan Roma teman Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Vira di sore ceria kali ini ya. Masih di santai siang ya, teman Pro 2. Aduh, kabarnya sore ceria aja nih. Masih jam 2, jadi masih di santai siang ya, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Vira. Kalau tadi di jam 1, aku udah kasih kamu berbagai informasi seputar dunia olahraga. Di jam 2 ini kita bergeser ya, informasinya ke dunia entertainment, teman Pro 2. Seperti ada informasi menarik datang dari Marvel Studios yang mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe-nya ya.

mendapatkan akses terhadap karakter-karakter dari X-Men ya, yang dari 20th Century Fox. Marvel kini menyiapkan versi baru sejumlah karakter ikonis dengan pemeran berbeda dari waralaba sebelumnya. Salah satu nama yang telah dipastikan bergabung adalah Sadie Sink. Dia bakal berperan sebagai Jean Grey. Karakter tersebut memiliki kemampuan telepati, telekinesis, dan juga menjadi salah satu mutan terkuat dalam semesta X-Men. Sadie ini sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai Max Mayfield dalam serial populer Netflix gitu ya, Stranger Things. Dia juga membintangi sejumlah film termasuk Fear Street dan juga The Whale. Versi Jean Grey yang diperankan oleh Sadie Sink ini juga telah diperkenalkan lebih awal melalui film Spider-Man Brand New Day. Kemunculannya ini menjadi bagian dari pengembangan karakter mutan di MCU sebelum film X-Men ini dirilis tahun 2002. Sementara itu ada Kit Connor yang dipercaya memerankan Scott Summers atau Cyclops ya. Dalam cerita X-Men sendiri, Cyclops merupakan salah satu anggota pendiri sekaligus memimpin penting kelompok mutan tersebut ya. Cyclops ini memiliki kemampuan menembakkan energi optik dari matanya. Ya, ini biasanya menggunakan visor khusus untuk mengendalikan kekuatan tersebut saat bertarung. Dan Kit Connor sendiri sebelumnya populer lewat perannya sebagai Nick Nelson ya dalam serial Heartstopper. Dia juga terlibat dalam film lanjutan Heartstopper yang dirilis di tahun 2026 ini. Marvel Studios juga memilih Samara Weaving, teman produa, untuk memerankan Emma Frost. Karakter tersebut ini dikenal sebagai mutan dengan kemampuan telepati sekaligus kemampuan mengubah tubuhnya menjadi berlian. Emma Frost memiliki sejarah panjang sebagai karakter yang berada di antara kubu pahlawan dan juga penjahat gitu ya. Dan dalam cerita X-Men sendiri, dia ini dikenal sebagai White Queen dan pernah memimpin Hellfire Club. Weaving ini sebelumnya membintangi film Ready or Not gitu ya, The Babysitter, ada Scream 6 hingga Babylon. Peran sebagai Emma Frost akan menjadi debutnya dalam waralaba X-Men versi MCU ini, teman Pro 2. Dan ketiga pemeran tersebut menjadi bagian dari proses Marvel Studios membangun generasi baru X-Men ya. Tapi ya, sejumlah karakter utama lainnya seperti Professor X, Magneto, Storm, Beast, dan juga Wolverine ini memang belum diumumkan pemerannya secara resmi. Film X-Men ini akan berada di bawah pengembangan Marvel Studios dengan Kevin Feige sebagai salah satu produsernya. Ada Jack Shearer yang dipercaya mengarahkan proyek tersebut setelah sebelumnya ini menangani film Thunderbolts teman Pro 2. Marvel sendiri gitu ya, Marvel Studios belum mengungkapkan detail lengkap mengenai alur cerita maupun jajaran pemeran lainnya ya. Tapi yang pasti adalah film tersebut saat ini ditargetkan memulai produksinya di tahun 2027 dan hadir di bioskop di tahun 2028.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2, masih barengan sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan aku punya informasi menarik gitu ya, especially buat kamu yang punya hobi bernyanyi dan juga kamu itu pingin bakat kamu tuh dikenal lebih luas lagi gitu lah. Kamu bisa langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis ya teman Pro 2, dan terbuka untuk kamu yang berusia 16-25 tahun. Pendaftarannya juga berlangsung sampai tanggal 30 Agustus, which mean di akhir bulan ini ya teman Pro 2. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa follow-follow Instagram kita di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Dan juga jangan lupa follow TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Daftar sekarang juga ya teman Pro 2, kamu bisa daftarnya secara online atau kamu bisa langsung aja datang ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut kamu bisa melalui WA Humas kita di 081 3 4 674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Mas yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Kata Pam Pro 2 masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari Cortis ya, yang mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut gitu ya. Dan pencapaian tersebut menjadikan Cortis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram nih. Pencapaian tersebut diraih Cortis kurang dari setahun setelah debut ya, sekaligus menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir. Cortis yang merupakan boy band gitu ya dari Korea Selatan yang beranggotakan ada Martin, James, Juhon, Seunghyun dan Kenho di bawah Big Hit Music. Cortis sendiri merupakan grup vokal pria asal Korea Selatan yang berada di bawah agensi Big Hit Mampro 2. Dan nama Cortis sendiri diambil dari frasa Color Outside the Lines, yang juga menggambarkan semangat berpikir bebas serta melampaui batas nih. Konsep tersebut juga tercermin melalui keterlibatan seluruh anggota dalam berbagai proses kreatif selama perjalanan bermusik mereka. Big Hit Music memperkenalkan Cortis sebagai kelompok kreator muda yang aktif mengembangkan musik, koreografi, hingga produksi video ya. Dan para anggota ini tidak terpaku pada pembagian peran tertentu dan mengerjakan berbagai karya secara kolaboratif sebagai sebuah kelompok. Sebelum debut, kelima anggota Cortis ini menghabiskan sekitar 2 tahun mengembangkan lebih dari 300 lagu dalam proses mencari identitas bermusik. Dan album debut mereka kemudian menjadi wadah untuk memperlihatkan keterlibatan seluruh anggota dalam penulisan musik dan juga mengembangkan karya. Cortis sendiri resmi memulai debutnya melalui karya berjudul What You Want sebelum merilis album perdana yaitu Color Outside the Lines. Album tersebut memuat sejumlah lagu ya, termasuk ada Go, What You Want, Fashion, Joyride, dan juga Lullaby. Popularitas Cortis juga terus berkembang sejak debut hingga mendapatkan perhatian melalui berbagai pencapaian yang ada di industri musik. Dan di tahun 2026 sendiri, grup tersebut juga masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia sebagai satu-satunya grup pria K-pop dalam kategori hiburan dan juga olahraga. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu teman Pro 2 gitu ya, karena sudah mau jam 3 nih. Dan nanti pada pukul 14.58 akan aku putarkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sore hari kamu nanti bakal ditemani oleh Savanalita. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Teman terbaik kamu.
6: Tell me a bit about yourself.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Spesial banget, hari ini happy banget ya teman Pro 2, karena ini adalah hari jadi ke-39-nya Arema FC ya. Dan for sure, untuk kamu yang hari ini menyemarakan dengan memakai atribut Arema, baju Arema, luar biasa antusiasmenya, keren banget ya. Dan for sure, sampai nanti jam 7 malam, Safa bakal nemenin kamu, dia juga hadirkan beragam informasi. Jam 3 sore ini akan ada informasi seputar Malang Raya, Taman Pro 2. Ada apa yang terbaru? Tungguin aja, jangan kemana-mana ya.

0: Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masa yang. Teman Pro 2 kalau ngobrolin tentang HUT RMA FC ya, ini kabar terbarunya RMA FC itu dapat 2 unit bis sebagai hadiah pada momentum HUT-nya di hari Selasa ini. Satu bis adalah armada baru yang dirancang khusus untuk kebutuhan tim, sedangkan satu lainnya ini adalah kendaraan tahun 2023 yang disiapin sebagai armada tambahan. CEO RMA FC Iwan Budianto ini mengatakan pengadaan 2 bis tersebut adalah bagian dari upaya direksi untuk memenuhi kebutuhan operasional tim secara lebih profesional. Bis baru berwarna biru khas Arema ini dikerjakan karoseri Moroda di Prima ya, dengan interior yang disesuaikan juga dengan kebutuhan pemain teman Pro 2. Jadi ini for sure untuk meningkatkan prestasi Arema FC dan membuat pemain itu lebih bersemangat dan juga termotivasi untuk memberikan prestasi yang lebih baik gitu di musim kompetisi tahun ini dan bahkan seterusnya. Menurut Iwan pun, keputusan menghadirkan bis baru ini berawal dari evaluasi ya terhadap armada lama yang beberapa kali mengalami kendala saat perjalanan tandang. Kondisi ini pun sempat membuat manajemen harus menggunakan jasa bis sewaan ya untuk mendukung mobilitas tim tersendiri seperti itu. Penggunaan bis sewaan dinilai belum memberikan fleksibilitas dan juga bahkan kenyamanan sesuai dengan kebutuhan tim. And that's why direksi pun memutuskan untuk menyediakan armada sendiri yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pemain teman Pro 2. Selain 2 bis tersebut, RMA FC juga menyiapkan peremajaan sejumlah kendaraan operasional berukuran lebih kecil lagi, di mana kendaraan ini juga sedang direnovasi nih untuk mendukung mobilitas tim terutama dalam kegiatan latihan dan juga aktivitas harian teman Pro 2. Luar biasa ya. Jadi semoga aja dengan adanya bis baru ini dan juga beberapa kendaraan operasional yang ada gitu ya, ini bakal membuat tim semakin bersemangat, termotivasi juga, dan kalau misalnya mau tanding ya, itu bawaannya udah nyaman karena kendaraannya udah oke, teman Pro 2 ya. Oke deh, sekali lagi aku ucapin selamat ulang tahun untuk Arema ya, ini luar biasa, udah 39 tahun dan dengan berbagai macam prestasi yang udah diraih, harapannya ke depan semakin banyak lagi ya prestasi-prestasi yang bakal dihadirkan gitu ya Arema FC untuk kita arek-arek Malang teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, info seputar Malang Raya juga masih aku akan hadirkan untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu di sini.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Teman Pro 2 untuk kamu yang suka banget sama nyanyi, percaya diri tampil di banyak orang gitu ya, di depan banyak orang, dan pengen bakat kamu dikenal lebih luas, langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis, terbuka untuk kamu cewek cowok usia 16-25 dengan batas usia, ini dihitung di 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung ya sampai tanggal 30 Agustus 2026, dan pilihan lagu serta syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @rrimlg, @bintangradio.id, TikTok @rrimalang, dan @bintangradio.id. Serta jangan lupa untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. So, buktikan kemampuan kamu, teman Pro 2, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga di online atau datang langsung ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung 58. Dan info lebih lanjut langsung aja WhatsApp ke humas kita di 081 34 6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Sore, kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sore hari ini teman Pro 2, ini aku gak sendirian. Seperti biasa kita akan ditemenin sama mahasiswa-mahasiswa ya, atau mungkin anak-anak yang masih muda-muda nih, yang banyak banget prestasinya kayak gitu. Nah, kali ini teman Pro 2 sudah ada hadir di studio kita, teman-teman dari Polinema. Kita mention semuanya ya, karena ini literally sebanyak itu. Oke, okay, kalau misalnya dari kiri teman Pro 2 ya, ini ada Stefanus. Selamat sore Stefanus. Selamat sore, sehat Stefanus?
1: Sehat.
0: Sehat, baiklah. Selain Stefanus juga ada Mada. Selamat sore Mada.
2: Selamat sore Kak.
0: Sehat?
2: Sehat banget.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Di tengah ada Denny. Selamat ya. Sore Denny.
3: Selamat sore Kak.
0: Sehat ya, alhamdulillah, sehat, mantap ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Ini kayaknya muka-muka pada muka-muka capek sebenarnya. Oke, okay. Setelah itu ada juga dari Fadil.
4: Selamat sore.
0: Sore, sehat ya. Ini kedua kalinya ke Pro 2.
4: Alhamdulillah kedua kalinya.
0: Mantap, berprestasi terus, suka banget gue, mantap ya. Dan yang terakhir ada Zanuar, gimana kabar?
5: Halo Kak, selamat sore.
0: Sore, sehat Zanuar?
5: Sehat banget Kak.
0: Oke, kalian nampak agak capek gitu ya. Kalian dari kampus semuanya ini?
2: Iya,
3: iya.
0: Oh gitu, dari jam berapa tadi di kampus?
2: Dari jam 8-an.
0: Oke, lumayan ya, makanya udah kayak yang ada capek banget dari mata-matanya. Kayaknya perlu kopi ya. Tapi mohon maaf adanya air putih doang nih di Pro 2. Oke, jadi teman Pro 2, ini teman-teman berlima yang udah hadir kemarin, ini ternyata baru aja lolos pendanaan ya.
3: Betul.
0: Untuk PKM yaitu inovasi limbah jerami berkelanjutan. Judulnya adalah Straw Tech. Kayak gitu, wes. Dari namanya aja udah kayak eye catching sih, kayak enak banget lah didengar gitu ya. Kita akan mengulik teman Pro 2 seputar PKM-nya teman-teman. Kita akan tanya-tanya sebenarnya Straw Tech ini apa, tantangannya apa dan lain sebagainya, perjuangannya sampai lolos pendanaan juga, dan rencana kedepannya seperti apa gitu. Tapi mungkin boleh dong perkenalan dulu, kalian ini kan beda-beda gitu kan. Mungkin bisa dong dikenalin kalian semester berapa, jurusan apa, seperti itu. Dan mungkin asli mana?
2: Oke,
0: apakah boleh, asli boleh. Malang atau bahkan mungkin dari luar kota nih?
2: Boleh.
0: Dari Stefanus lah. Balik lagi ke situ lah ya, Stefanus.
6: Halo, perkenalkan saya Stefanus Nevadian dari jurusan Teknik Mesin, semester 5. Asal saya itu dari Malang.
0: Oh, asli Malang.
6: Iya, asli Malang.
0: Baik, Mada.
2: Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Mada Amrullah, biasa dipanggil Mada. Jurusan Teknik Mesin semester 5, asal dari Mojokerto.
0: Arek Mojokerto, yeah. Oke, okay, baiklah, Denny.
7: Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Denny Satriwardoyo. Saya dari jurusan Teknik Mesin semester 5, asal saya dari Kabupaten Malang.
0: Oh, masih Malang Raya ya, baiklah. Fadil, selamat Fadil.
8: Iya, perkenalkan saya Fadil Dwi Febrian, biasanya juga dipanggil Fadil. Sekarang sedang menunggu agenda terakhir di kampus
0: asik.
8: Politeknik Negeri Malang.
0: Asik, mantap.
8: Sebagai wisudawan begitu. Dari jurusan Teknik Kimia, lebih tepatnya program studi D3 Teknik Kimia.
0: Oke, D3 Teknik Kimia ya.
8: Betul.
0: Lagi nunggu wisuda.
8: Yes.
0: Sebelumnya congratulations ya.
8: Terima kasih Kak Safa.
0: Perjuangan ya, akhirnya udah tinggal wisuda aja gitu.
8: Yeah.
0: Yang terakhir Zanuar, ini boleh dong kenalan dulu.
9: Oke,
0: okay,
9: selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Zanuar Islam Akbar.
0: Yep.
9: Asal saya dari Ngawi, Jawa Timur ya Mas Ian itu. Jurusan saya Teknik Mesin. Angkatan 2025 sekarang masih akan menempuh semester 3.
0: Akan menempuh semester 3. Ini masih baru banget ya si Zanuar ya. Masih imut-imut lah ya, fresh banget ya. Oke, baiklah. Nah, ini nih kita kalau bisa ngomongin tentang PKM berkelanjutan juga gitu, Straw Tech sendiri gitu kan. Mungkin bisa dong dijelasin secara apa ya? Bukan kalau kasar terkesara banget ya. Detail aja deh kalau gitu sebenarnya Straw Tech ini apa sih? Boleh, silakan. Siapa nih?
8: Pak Ketua dulu mungkin kali ya.
0: Oke, oh, boleh. Ketuanya ada. Oh, siapa? Oh, ketuanya.
3: Stefanus.
0: Oke, okay, yuk. Stefanus.
6: Jadi, Straw Tech sendiri itu pemanfaatan limbah jerami ya. Buat media semai.
0: Oke.
6: Okay. Lumayan. Kan selama ini kan kebanyakan jerami padi itu kebanyak dibakar.
0: Oke.
6: Okay. Kalau begitu cuma dibiarkan aja supaya diambil pupuknya. Mm-hmm. Terus kita berpikiran untuk memanfaatkan limbah jerami itu mm-hmm. buat jadi media semai. Soalnya kan media semai juga kebanyakan pakai polybag kan ya kak ya.
0: Oke, iya benar-benar.
6: Jadi polybag baru diisi tanah dengan tanah. Sedangkan kita menggantikan polybag itu sendiri dan juga tanpa media tanah. Jadi langsung.
0: Oh, berarti literally jerami langsung ditanemin sama tanaman gitu ya. Tempatnya pakai polybag juga atau pakai pot atau enggak pakai apa-apa? Oh, enggak perlu sama sekali.
6: Iya,
8: betul. Jadi untuk lebih lanjutnya izin elaborate kayak ya.
0: Iya dong. Enggak salah, kalian kan tim ya, langsung
8: tolong ngapain mau ngapain. Oke. Jadi betul bahwa kita tuh memanfaatin limbah jeraminya dari padi, tanaman padi. Dan di sini di judul itu sebenarnya kami mengintegrasikan bagaimana mesin pencacah Haisir dalam mencacah jerami itu kemudian dibuat yang namanya bioplug. Nah, bioplug ini atau direct bioplug itu bisa langsung ditanamkan ke dalam tanah tanpa menggunakan tadi polybag, karena sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti itu. Sehingga dalam penelitian ini kami benar-benar fokusnya adalah membuat alat tadi, mendesain, kemudian bagaimana caranya bioplug ini bisa dipakai dan bisa bermanfaat juga untuk khususnya orang-orang yang ada di lingkup yang sama, yang memang ada kebutuhan untuk membibit, kemudian di pertanian dan sebagainya.
0: Oke, baiklah. Nah, aku penasaran juga nih, kan sebenarnya kalau misalnya di mempersemai, gimana ya, untuk tanaman kan disemai dan lain sebagainya, bisa pakai polybag yang kecil, ada tanah, dan mungkin apa ya, bukan jerami sih, apa sih yang kayak coklat-coklat tuh warnanya?
2: Sekam
0: ya. Oh. Benar. Nah, itu kenapa kalian memilih jerami? Apakah emang tingkat efektivitasnya jerami ini bakal bisa bikin tanamannya lebih subur kah atau seperti apa?
8: Oke. Okay.
0: Silakan. Mada kayak udah siap ngomong atau siapa nih?
8: Oke. Mungkin karena background-nya teknik kimia kayaknya.
0: Iya.
8: Karena kenapa kok ini berpotensi ya? Sebenarnya kita melihat dari

0: sudah yes. kami bawa.
1: Kok tidak kalian taruh di atas ini?
2: Iya tadi ya.
1: Boleh boleh diambil dulu, boleh Mas Zanuar ya. Oh gitu. Berarti selulosa ini penting untuk apa nih kalau misalnya untuk persemaian sendiri?
0: Sebenarnya kalau dalam konteks ini selulosa itu dipakai karena dia itu komponen yang punya sifat rigidnya itu bisa dipakai biar bioplaknya kokoh sehingga kita punya apa namanya semacam biopolimer itu artinya polimer yang bisa yang dapatnya dari alam dan itu kepake banget buat membentuk strukturnya bioplak kita seperti itu sih.
1: Oke, berarti lebih padat gitu ya, yes. lebih enak juga ya. Dan ini kalau misalnya pakai boleh deh sini. Okay. Kalau situ kejauhan ya, coba. Oh, lucu banget. Jadi ini teman Pro 2 ya, kalau misalnya bisa enggak sih fokus enggak sih? Ya itulah pokoknya ya, ini di YouTube kalau misalnya kamu pengen tahu ini bentuknya seperti ini. Jadi kayak ada silinder gitu ya, bulat kayak gitu. Dan ini literally padat banget, terus ada lubang di tengahnya. Nah itu. Dan tanamannya ditaruh di lubang ya?
0: Betul sekali.
1: Oh I see, ini tulisan apa nih maksudnya? 1507 mohon maaf ya, yang ada di mikrofonnya ya.
2: Ini adalah keterangan dari masih ya, tahap penelitian kita terhadap rasio patinya. Jadi kita mengatur antara banyaknya jerami sama banyaknya gram patinya. Di situ kita mengulik apakah seberapa besar seberapa berat pati yang bisa atau seberapa banyak rasionya itu yang bisa membuat tanaman itu bisa tumbuh sebaik mungkin. Untuk itu kita memerlukan sebuah rasio di situ.
1: Oke, baiklah. Dan ini kalau rasio yang tepat 7:3? Bukan
2: untuk
1: beda lagi.
2: Sekarang masih dalam tahap pengamatan ya.
1: Oh, masih gitu. Ada pengamatan lagi lebih lanjut seperti itu teman Pro 2. Lucu ya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang suka estetik teman Pro 2, ini lucu banget sih ditaruh di kamar ya. Kecil ya, dan ini semua tanaman bisa.
0: Kami saat ini mencobanya untuk dua jenis tanaman
3: ya. Yaitu di tomat sama cabai.
1: Oh, ya. Kenapa itu? Karena mungkin akarnya lebih atau apa alasannya? Aku asbun banget sumpah. Kenapa?
4: Untuk pemilihan dari tomat dan cabai kan biasanya dipakai di masakan keseharian gitu ya kak. Jadi pastinya banyak yang menyemai kedua jenis tanaman itu kak.
0: Dan betul. Apalagi ini kan kami sebenarnya memanfaatkannya limbahnya dari para petani begitu kak ya. Apalagi kalau mau melihat keberlanjutannya, misalnya petaninya nggak cuma punya ladang padinya aja, misalnya punya perkebunannya juga. Cabai dan tomat ini salah satu komoditas yang paling banyak juga yang ada di Kota Malang seperti itu.
1: Yang ada di Kota Malang ya.
0: Iya, berarti secara kalian umum juga sebenarnya ya.
1: Oke, berarti kalian juga udah survei dulu gitu ya. Tapi pertama kali nih kalau misalnya boleh tahu ide untuk menggunakan jerami ini datang dari mana? Apakah mungkin ada dari tetangga kalian kah yang bakar-bakar jerami terus kalian kayak aduh polusi nih. Okay. Atau gimana nih? Boleh-boleh. Siapa?
3: Nah, idenya tuh kebetulan dari saya. Jadi kami itu sebenarnya tuh awal itu kan kita sering tuh lihat orang para petani itu setelah panen tuh dibiarin numpuk gitu aja. Terus kalau gak gitu malamnya bakar-bakar gitu kan. Dari situ kan kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini tuh sebuah permasalahan gitu loh kak. Jadi dari situ kita coba mengolah gimana sih caranya jerami ini biar kembali lagi kepada petani itu sendiri gitu.
1: Oke, baiklah. Oke, Zenduar mungkin ada tambahan?
2: Izin menambahkan ya, Kak ya.
1: Enggak, iya, guys. Oke.
2: Saya kan dari Ngawi asalnya kan. Di situ kan Ngawi kan termasuk salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia kan.
1: Yep.
2: Nah, di situ saya melihat bahwa pembakaran jerami itu masih banyak sering sekali dilakukan oleh warga sekitar Ngawi, bahkan sekitarnya. Dan itu menimbulkan polusi yang sangat signifikan banget. Bahkan itu mengganggu jarak pandang kita berkendara waktu sore hari. Nah, itu saya juga setuju dengan Mas Mada untuk mengembangkan potensi yang ada di jerami ini. Apalagi sekarang marakan yang namanya mikroplastik. Itu juga termasuk dampak dari penggunaan polybag yang susah terurai kan. Nah, untuk itu kami menciptakan nih apa sih solusinya gitu.
1: Asik banget. Jadi kayaknya nih setelah ini berhasil dia akan membawa ini ke Ngawi. Langsung memperkenalkan ini kepada petani di sana gitu ya, teman Pro 2. Tapi ini lucu sih. Oke sih. Jadi memang ini karena keresahan ini tadi teman Pro 2 jerami yang sayang banget nih dibakar-bakar, ada polusi gitu ya, dibuang gitu aja ternyata bisa

0: dimanfaatin gitu. Tapi kalian apa namanya? Tahap selanjutnya gitu kan ke jerami, tiba-tiba kepikiran jerami. Itu kalian berarti meneliti dulu kah kandungan jeraminya apa dan lain sebagainya. Itu teknik kimia nih, teknik kimia nih. Okay, gimana, okay. gimana? Prosesnya gimana sampai akhirnya bisa sampai kayak gini nih?
1: Oke. Okay. Prosesnya sebenarnya bisa dibilang sederhana, Kak Safa.
0: Sederhana.
1: Betul.
0: Bagimu.
1: bahkan mungkin ya orang-orang di luar sana yang mendengarkan mungkin bahkan bisa mengikuti apa yang kami lakukan di sini.
0: Seriously. Ya.
1: Serius. Oh, bahkan Kak Safa sendiri pun mungkin kalau penasaran bisa.
0: Oke. Gitu. Gimana?
1: Nah, jadi kalau dari kandungannya sendiri kan sebenarnya tadi yang jadi fokus adalah selulosanya, Kak, ya.
0: Betul.
1: Dan selain selulosa sebenarnya ada juga yang namanya lignoselulosa. Mm-hmm. Yaitu selulosa yang masih terikat dengan lignin. Nah, mungkin Bapak Ibu dosen teknik kimia izin.
0: Ini yang sastra Inggris kayak okay, baik.
1: Ya, okay, baik. Kayaknya Fadil ada kelirunya. Mohon izin Bapak Ibu, mohon koreksinya.
0: Terus.
1: Kami melakukan salah satu prosesnya dalam pembuatannya itu yang namanya delignifikasi.
0: Wish,
1: yaitu untuk memisahkan lah, bisa dibilang sederhananya, antara selulosa dengan lignin, karena kita tuh enggak mau ada kandungan lignin yang terlalu besar di produk kami. Karena apa? Efeknya bisa misalnya bioplok kami jadinya terlalu padat, terlalu keras, terlalu rigid misalnya.
0: Ininya terlalu keras nanti.
1: Betul. Okay, nah, efeknya apa? Misalnya pertumbuhan akarnya jadi tidak optimal lah, atau misalnya iya, akhirnya dengan kombinasi tadi kami punya variabel penelitian, Kak. Dari situ kami otak-atik lah ini dari jerami yang punya prosesnya tadi dicaca. Jadi kami juga berkolaborasi di sini antara teknik mesin dan teknik kimia.
0: Oke, kalian bikin alat pencacahnya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, makanya aku dimikir ini teknik mesinnya di mana nih? Gak ada mesin-mesinnya nih. Oke, lanjut dulu. Terus.
1: Iya, jadi prosesnya sederhana dari jerami kita ambil dari petani begitu. Dicaca di mesin kami, nanti mungkin Mas Denny nih ya paling bisa menjelaskan.
0: Si pembuat mesin.
1: Iya. Okay. Mekanik kami.
0: Oh, mekanik ya. Terus
1: dicaca, kemudian direndam di larutan namanya NaOH, larutan basa begitu, kemudian dinetralkan, dikeringkan kalau kami menggunakan oven. Sampai nanti kami masukkan ke dalam cetakan. Nah, di cetakan tadi sempat di mention sama Januar, kami campur dengan yang namanya pati.
0: Oke.
1: Okay. Iya, atau kalau umumnya tapioka gitu ya. Orang-orang menyebutnya tepung tapioka.
0: Oh, iya. Yeah. Yeah, paham, nah.
1: Oke.
0: Oke, terus dicampur sama tepung itu tadi.
1: Yes, dan tepungnya pun enggak boleh langsung dicampur aja, Kak. Kami melalui proses yang namanya gelatinasi. Jadi, pati itu kami campur dengan air. Dipanaskan sampai konsistensinya kental seperti apa ya?
0: Adonan kue mungkin.
1: Iya,
0: apa?
1: Mungkin
0: gel.
1: Ya.
0: Kayak gelatin,
1: jenang gitu.
2: Jenang, gitu.
0: Oke, terus
1: sehingga itu kami campur antara pati itu dengan jerami, dan pati ini kami sebutnya sebagai biobinder, bio karena dapatnya dari alam, binder sebagai pengikat.
0: Asik.
1: Nah, jadi ini sebutannya biobinder dengan jerami dicampurkan, baru nanti dikeringkan sehingga kami punya produk bioplak itu jerami yang memang terikat dengan matriks-matriks pati tadi, seperti itu, Kak. Itulah tempat tumbuhnya pembibitan dari bibit yang kami tanam di situ.
0: Oke, baiklah. Dan tadi pengeringannya pakai oven tadi,
1: yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Dicaca, direndam untuk memisahkan tadi yang dua zat tadi, ya. Dicampur sama gelatin gak tuh, yang tepung pati tadi di oven jadilah seperti ini, teman produk. Yeah. Oke, okay, baiklah. Luar biasa ya, emang nggak apa namanya, kalau udah belajar nih pasti tahu ya mana yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk daur ulang dan sebagainya daripada kebuang sia-sia. Mesin-mesin nih, ayo mas mekanik nih. Jadi kolaborasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya teknik mesinnya, dibuatlah mesin pencacah.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, gimana mesin pencacahnya, seperti apa?
3: Mesinnya itu
0: agak dekat sama mikrofonnya. Iya, baik.
3: Secara karir pecahannya itu seperti digunakan untuk mencacah. Kan apa itu namanya? Jerami padi kan kalau dapat dari petani itu masih relatif panjang-panjang. Nah, dari mesin itu digunakan untuk memperkecil ukuran jerami padinya. Supaya
2: menghasilkan
3: jerami yang lebih
0: kecil
3: pendek.
0: Lagi.
3: Ya, kecil.
0: Oke. Terus itu kamu bikin mesinnya sendiri itu lamakah?
2: Kurang lebih satu bulan setengah.
0: Oh,
2: itu dari awal mulai tahapan pendesainan, iya dulu penentuan bahan komponen, pembelian alat dan bahan, terus fabrikasi juga, sampai pengoptimalan mesin karena kita harus mendapatkan di RPM yang kita mau dan kita memiliki tiga yang kita mau, yaitu RPM di 1500, 2500 sama 3500.
0: Oke.
2: Jadi di situ kita setelah udah jadi tuh kita trial error dulu. Sampai berapa kali?
3: Lima kali.
0: Ya, luar biasa. Tapi berarti untuk mesin pencacah jeram itu sebenarnya nggak ada kan? Makanya kalian bikin sendiri ya? Atau sebenarnya mungkin ada tapi pencacah yang lain, akhirnya kalian terinspirasi dari mesin ini untuk membuat mesin pencacah jerami?
3: Sebenarnya ada. Itu sebenarnya mesin pencacah itu untuk pakan ternak gitu.
0: Oh, yang ada untuk pakan ternak ya. Oke.
3: Kalau untuk pakan ternak itu kan ukuran panjangnya itu masih relatif
0: panjang banget.
3: Jadi kita modifikasi akar untuk mendapatkan yang lebih pendek dengan setting dari kecepatan itu tadi yang 1500, 2500 sama 3500 itu.
0: Luar biasa. Teknik mesin ya teman Pro 2 ya, langsung bikin alatnya pencacah seperti itu ya. Tapi kalian keren banget sih, jadi bisa membuat seperti itu dan ada beberapa RPM juga. Berarti bisa dikatakan yang paling efektif yang RPM-nya paling tinggi, ataukah supaya enggak panas kalian gantian RPM 1000 dulu? Apa gimana nih?
1: Menariknya datanya gimana nih, Mas?
0: Gimana ya? Stefanus.
4: Terkait keefektifan dari
0: mesinnya,
4: RBM itu sendiri masih belum bisa kita jabarkan. Soalnya kan terkait RBM itu sendiri kan mempengaruhi dari pertumbuhan jeraminya itu tadi, Kak. Pertumbuhan tanaman tadi.
0: Mikir lagi dong, aku pertumbuhan jerami kok jadi tumbuh lagi jerami.
4: Jadi kita masih belum mengetahui hasil akhirnya bagaimana, dikarenakan sekarang masih tahap pengamatan, Kak.
0: Betul. Oke, baiklah. Karena RPM itu juga menghasilkan ukuran jerami yang berbeda.
4: Betul.
0: Semakin
4: tinggi RPM-nya semakin kecil. Dari ukurannya itu.
0: Baiklah, berarti perlu diteliti lagi seperti itu ya. Lebih efektifan yang mana? Tapi dengan tingkat RPM yang berbeda, itu potongan jeraminya juga berbeda pula gitu. Dan ini mungkin kayak yang tadi ya, rasionya, panjangnya, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman Pro 2 ya. Seru banget, dan ini kreatif banget ya. Kalian luar biasa, emang ya anak-anak pintar ini. Nanti kita akan ngobrol lagi bareng sama teman-teman di sini, teman Pro 2. Kita bakal break dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apa Maria?
3: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa Maria?
3: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
3: Tidak semudah itu Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu Maria. Maria!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure di sore hari ini masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Polinema ya, yang udah lolos pendanaan Kemendikti Saintek 2026 ya, untuk PKM-nya Srotek, Inovasi Lembah Jerami yang berkelanjutan kayak gitu, daripada dibuang sia-sia jadi polusi kayak ya udah gitu doang, ternyata bisa dimanfaatin dengan tadi caranya sampai gitu rumit. Kalau disuruh cerita lagi kayak lupa. Oke, berarti begitu ya untuk yang udah kalian lakukan sampai akhirnya jadilah namanya Bioplug ini. Terus sekarang udah dilakukan penelitian ya lebih lanjut ya, tadi sempat di off air kita ngobrol udah coba menanam bibitnya. Betul. Kayak gitu, mungkin bisa ceritain dong kalian apa yang kalian lakukan setelah Bioplug ini selesai. Silakan, siapa yang mau cerita? Ketua lah, ketua juga, ketua aja lah udah.
1: Jadi kan gimana? Ketika udah jadi Bioplug-nya itu sendiri, kita itu melakukan penanaman kak.
0: Oke.
1: Si benih dari tomat dan cabai itu kita rendam. Untuk tomat sendiri sekitar 1 hari 24 jam. Untuk cabainya sendiri itu 8 jam kak.
0: Baik.
1: Habis terus, itu ketika mau ditanam, di bioplugnya itu bioplugnya dibasahi dulu kak, biar gak terlalu kering.
0: Oh gitu caranya. Soalnya
1: kalau gak dibasahi dulu nanti takutnya si bioplug ini sendiri itu menyerap air dari benih tadi kak.
0: Oh iya paham, I see. Oke.
1: Baru ditanam, terus ditutup sama jerami yang masih basah. Jadi jerami yang nggak bisa cahan tadi.
0: Jadi lubang itu masih ditutupin lagi sama jerami yang kecil-kecil. And then?
1: Baru disiram.
0: Setiap hari kalian siram.
1: Ya. Dua hari sekali. Dua kali sehari.
0: Kayak minum obat ya? Iya. Sehari dua kali ya, berarti ya. Karena ini penelitian juga mungkin kalian kayak ditaruh di bawah matahari, ditaruh di mana gitu juga nggak sih?
1: Kebetulan atau saya gimana? Taruh di kayak tempat gitu, jadi atapnya itu transparan kak, jadi nggak terlalu panas tapi masih cukup cahaya.
0: Sejuk dan ada cahaya masuk ya, betul. Berarti ya. Dan sudah jalan berapa hari untuk penanaman?
1: Untuk sekarang 7 hari kak, masuk 7 hari ini.
0: Masuk 7 hari, jadi itu juga untuk apa ya, cek efektivitas ya teman Pro 2 dari Bioplug ini, yang mana sih yang bagus banget untuk pertumbuhan dari benih ini teman Pro 2 ya. Luar biasa memang teman-teman ini, padahal aku tadi off air tuh kayak gini, ini gak ada yang pertanian ya, sayang banget kalau ada yang pertanian nih, udah tahu nih, berarti kalian literally semuanya otodidak ya, belajar pilih benihnya, gimana caranya sebaik. Siapa nih yang otodidak belajar begini, siapa nih? Pasti ada pembagian tugas nih, siapa nih? Fadil juga? Oh Zanuar
2: lebih tepat. Zanuar.
0: Belajar dari mana Zanuar?
2: Untuk saya sendiri belajar dari mas-mas juga untuk mencoba membaca paper yang akan kita tuju. Tujuannya apa sih? Nah kita cari referensi-referensi yang ada di Google Scholar. Nah habis itu kita baca abstraknya terlebih dahulu. Itu dari SMA saya sudah diajari oleh guru saya untuk membaca abstraknya, karena itu seperti sinopsis.
0: Isinya lah
2: isi kasarannya gitu. Nah kalau itu sudah mencakup sebuah tujuan dari kita, baru kita baca semuanya. Nanti dibaca kesimpulannya apa, lalu apa sih yang kita perlukan dari literatur itu tadi, lalu kita ambil untuk seperti yang Mas Steven tadi lakukan 24 jam sama 8 jam untuk beberapa, untuk per bibit tadi itu juga dari literatur juga. Jadi treatment-treatment yang kita lakukan itu juga dari literatur-literatur yang penelitian-penelitian sudah ada, seperti itu.
0: Asik, luar biasa. Berapa hari Januar baca semuanya?
2: Untuk baca semuanya mungkin
0: banyak loh, ini masih jurnal ya.
2: Untuk mungkin satu jurnal itu butuh 2 jam. Kalau sampai 5 jurnal itu mungkin 1 hari full. Mungkin.
0: Ya Allah, sumpah bayangin aja pusing banget tuh. Apalagi kayak belajar hal yang baru ya Januar ya. Luar biasa teman Pro 2. Nah ini aku juga penasaran ya, kalau misalnya ini kan kalian udah lolos pendanaan, udah jadilah Bioplug ini, dan juga udah menanam gitu, kelanjutannya bakal seperti apa dari Bioplug ini? Mungkin Fadil.
3: Jadi untuk keberlanjutannya sebenarnya riset yang kami lakukan dari hasil kami literatur review kak, ternyata cukup jarang bahwa ada pemanfaatan yang arahnya itu sebagai media tanam seperti kami. Sehingga kami harapannya sih sebenarnya jerami-jerami tadi ya dari rumahnya Januar yang ada di Ngawi, mungkin bapak ibu petani
0: ini serius dari Januar jeraminya ngambilnya?
3: Enggak, sejauh sih. Iya sih.
0: Kayak jauh banget.
3: Nah, kalau jeraminya kami ambil yang dekat-dekat.
0: Oke, baik, lanjut.
3: Lalu harapannya sebenarnya bagaimana nanti jerami yang tadinya tidak punya nilai ekonomis hanya dibuang, bahkan cenderung negatif dampaknya, bisa punya manfaat bahkan bukan hanya ke lingkungan tapi juga ke orang yang melakukan atau petaninya misalnya di sini konteksnya.
0: Oke, baiklah, seperti itu. Jadi ada keberlanjutannya juga. Betul. Gitu ya, untuk kedepannya supaya jerami ini pun bakal bermanfaat seperti itu. Dan ada nilai ekonomis juga nih.
3: Betul.
0: Daripada dibuang, yang mending dijual. Oke, okay. Tapi dengar-dengar juga kalian bakal ada seleksi lagi itu ke Pimnas ya.
3: Betul.
0: Ini nanti seleksi ke Pimnas itu berarti antar universitas atau seperti apa sih?
3: Oke. Mungkin tahapan yang berikutnya sudah dekat, di bulan September ada yang namanya PKP2.
0: Bulan depan banget.
2: Bulan depan September. Banget nih.
0: Allahu Akbar. Oke, kayak gimana PK apa?
3: PKP2.
0: PKP2.
3: Iya, penilaian kemajuan untuk progres kami PKM. Di dalamnya sebenarnya kami menceritakan bagaimana sebenarnya progres dari penelitian yang sudah kami ajukan di awal di proposal. Sehingga di PKP2 itu kami akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan, kemudian temuan dari apa yang dirumuskan di awal itu kesimpulannya bagaimana dan seterusnya. PKP2 ini akan dialami juga oleh seluruh partisipan PKM di luar sana yang juga mendapatkan pendanaan, fasilitas pendanaan begitu. Sehingga dari situ akan ada matriks penilaian yang lain juga. Sehingga nanti dari situ kami akan dinyatakan lanjut atau tidak untuk ke tahap berikutnya, yaitu Pimnas.
0: Oke, berarti sebelum ke Pimnas ada PKP2. Alright. Untuk progresnya seperti apa nih? Worth it enggak nih? Didanain, dana-dana udah turun nih, tapi kok ternyata hasilnya gini gitu. Masih dipikir-pikir lagi nih sama Kemendikti Saintek kayak gitu, teman Produa. Nah, tapi kalau misalnya ngobrolin tentang pengalaman kalian gitu kan, ini berarti total untuk mempersiapkan ini dari IC-nya sampai udah proses ini udah berapa lama? Dulu pernah aku tanya gini ke salah satu teman yang udah lolos PIMAS atau apa, sekitar 1 tahun. Kayak, sumpah. Kalau kalian udah berapa lama nih mempersiapkan semuanya?
1: Sekitar setengah tahun sih kan.
0: Oke. Okay.
2: 6 bulan
0: ya. Oke, okay, luar biasa. 6 bulan dengan segala jerih payahnya ya. Ya Allah. Tantangan terbesar kalau menurut kalian apa nih dari pembuatan bioplank sendiri nih?
3: Tantangan secara teknis kayak ya. Kalau jerami itu sebenarnya punya karakteristik yang beda mungkin ya untuk tiap wilayah ya. Sehingga iya, meskipun misalnya yang paling mempengaruhi adalah bagaimana jerami itu setelah dipisahkan dari dapatnya itu bagaimana caranya disimpan, karena itu akan pengaruh ke misalnya jerami yang simpennya aura-auran gitu ya. Hanya diletakkan aja mungkin setelah sekian lama akan menggumpal misalnya.
0: Oke.
3: Atau yang biasanya yang agak bagus itu kalau di apa namanya? Kalau diikat langsung.
2: Diikat langsung.
0: Diangin-anginin?
3: Yes, yang itu kualitasnya akan lebih baik untuk dipakai di penelitian kami. Sehingga itu akan memudahkan ketika dicacah di alat begitu
2: ya.
3: Nah, jadi tantangannya adalah gimana caranya jerami itu punya setelah masuk di mesin punya persebaran ukuran yang merata. Karena tadi kami misalnya pakai RPM 3500 misalnya. Dari RPM itu ketika dimasukkan katakanlah 100 gram jerami, apakah persebarannya nanti panjangnya akan sama semua kah, atau misalnya karena terlalu menggumpal ada yang masih panjang misalnya, atau terlalu kecil seperti itu.
0: Dan itu kecil-kecil banget ya. Dan kalian milihin gitu, seriously?
2: Seriously milihin. Seriously.
0: Penyernya shock langsung kan. Jadi kecil-kecil tuh kalian pilihin, ada yang ngumpal gak ya gitu. Ih, ini butuh waktu sangat-sangat lama banget sih untuk membuat bioplak ini ya berarti ya.
3: Untuk preparasinya betul.
0: Allahu Akbar, luar biasa. Itu tantangan secara teknis ya. Kalau tantangan dari pribadi ada gak sih? Mungkin yang kayak tiba-tiba moodnya mood swing banget, tiba-tiba kayak aku mager banget nih hari ini.
2: Ada banget sih kak.
0: Dia yang jawab itu ya.
3: Terima kasih Kak Safa sudah mewakili.
0: Gimana
2: Manda? Jadi tantangannya itu di SDM kita sendiri.
0: Oke, okay, gitu. Gimana?
2: Gimana cara kita untuk memanage agar
4: tim kita tuh selalu kompak terutama.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kita saling nge-backup satu sama lain. Mm-hmm. Itu yang tantangan paling untuk saat ini paling berat ya kak ya.
0: Yes.
4: Jadi kita itu berusaha kalau apalagi sekarang di momen-momen liburan kuliah kak.
0: Iya, sumpah sekarang liburan kan. Betul.
4: Makanya itu. Makanya itu kayak kita sampai pulang itu harus bisalah dikatakan dijadwalkan lah gitu. Mm-hmm. Bergiliran. Mm-hmm.
0: Gantian ya.
4: Nah, gantian. Okay. Jadi kalau ini pulang nge-backup yang ini gitu. Jadi itu tadi tantangan yang paling kayak bikin kita kayak lelah gitu. Kadang di titik tercapek kita tuh kadang ini harusnya itu tugasnya dia gitu loh.
0: Okay.
4: Kenapa jadi ke aku gitu.
0: Wajar. Jadi, ya. Apalagi masa-masa liburan yang mana nah. Kalian kan kalau misalnya kuliah kan tugasnya banyak, belum lagi kalian ikut PKM, isi dan sebagainya. Liburan nah. Pengennya santai-santai kan? Nah,
4: iya.
0: Oke, okay, tapi ternyata ada deadline September. Oke, okay, jadi lebih ke time management juga, gantian pulang dan lain sebagainya yeah. Gitu. Karena rumah yang paling jauh siapa nih berarti? Ngawi.
4: Ngawi.
0: Udah paling muda, paling jauh. Oke, okay, jadi seperti itu ya tantangannya. Tapi kalian jauhnya cukup kompak sih, udah selesaiin ini semua yeah. Luar biasa.
4: Kita juga berterima kasih kepada dosen pembimbing kita yang berlarangan hadir hari ini, Ibu Septiana. Dan juga Bapak Ketua kita.
0: Asik.
4: Yang sudah bisa membackup semua yang kita tidak bisa iya. Gitu.
0: Kalian emang agak-agak rese ya, mentang-mentang dia Malang.
4: Iya. <Yeah.
0: laughs> Jadi dia gak kemana-mana. Oke, aku orang Malang, aku akan nge-backup semuanya gitu, luar biasa. Tapi aku kan juga penasaran itu kan untuk ikut PKM. Ini kan perlu effort yang sangat-sangat apa ya, besar ya. Apalagi kan mungkin jiwa-jiwa Gen Z ini pengennya ngopi, betul. Santai gitu. Motivasi terbesar kalian ikut PKM sebenarnya apa sih guys?
4: Kembali lagi ke dosen pembimbing kita, Ibu Septiana itu tadi. Okay. Jadi beliaulah pelopor pertama kita yang ngajakin kita PKM. Sampai beliau harus merelakan waktunya untuk kita.
0: Yep.
4: BTW yang ngebentuk tim juga Bu Septi itu.
0: Bu Septi ya, iya. Baiklah. Uh-huh.
4: Dan yang ngenalin kita ke Mas Fadil ini juga Bu Septi. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada dosen pembimbing kita Ibu Septiana atas doa dan dukungan, support, waktu dan segalanya.
0: Yep.
4: Kami ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih.
0: Oke, emang luar biasa Bu Septin ya. Jadi menggabungkan kelompok ini, memotivasi anak-anak cowok-cowok ini yang kadang-kadang mager gitu ya. Jadi untuk bisa membuat tim yang luar biasa dan jadilah produk Bioplug ini. Tapi aku juga merasa sama Fadil nih, Dil. Kamu kan udah mau selesai gitu. Pasti kan kemarin waktunya kayak harus ngurusin PKM lah, persiapan sidang lah dan lain sebagainya. Kenapa kamu menerima tawaran Bu Septi gitu kan? Kayak, Bu Septi ini aku mau selesai loh ini. Penasaran ya aku gimana nih, Fadil?
3: Oke, okay. Jadi sebenarnya selain ajakan dari Bu Septi juga, dari orang-orang terdekat juga, sebenarnya kak fun fact-nya, saya baru masuk itu kayak udah di pertengahan kali ya.
4: Udah kita udah ngelakuin bimbingan satu kali.
0: Oh ya?
3: Iya, bahkan udah sempat bimbingan.
0: Oh, nggak dari awal berarti?
3: Nggak, iya nggak dari awal.
0: Oke, terus?
3: Iya, sehingga ketika masuk itu kayak agak kaget juga sebenarnya kayak, aduh, apa ini? Kok ini gitu ya kan? Dan emang bisa diyakinkan dan juga bukan cuman dari Ibu Septi juga ada Pak Wahyu juga salah satu orang penting juga yang akhirnya saya bisa duduk di sini bersama teman-teman begitu. Tanpa beliau-beliau itu kayaknya saya juga nggak bisa bertahan lah dengan segala hirup pikuknya kayak udah ada tugas akhir administrasi kampus
0: makanya
3: terus luar biasa sekali.
0: Oke, okay. Berarti memang dengan motivasi-motivasi Bu Septi dan juga Pak Wahyu ya, kamu ikut di tengah, tapi ternyata bisa melewati ini semua gitu.
3: Alhamdulillahnya.
0: Nggak sampai stres kan, Dil?
3: Dikit-dikit nggak apa-apa sambil healing ya. Mungkin bayaran healingnya udah kemarin ke Lombok itu, Kak.
0: Asik, karena kemarin isinya ke Lombok ya.
3: Betul.
0: Berarti ya. Oke, itu bulan apa kemarin tuh?
3: Bulan apa ya, guys? Bulan kelima atau apa?
4: Bulan lima.
0: Mei.
4: Mei.
0: Oh iya bener ya, Mei ya?
3: Iya.
0: Oke, jadi jalan-jalannya di sana ya sekalian. Oke, baiklah. Memang luar biasa ya, dengan jerih payah, susah bagi waktu dan lain sebagainya, tapi dengan dosen pembimbing yang luar biasa ya, jadilah tim yang satu ini tinggal PK2MP.
4: PKP2.
0: Ya itulah tadi. Itu tanggal berapa tuh untuk seleksinya? Untuk
3: sekitar pertengahan kali ya?
0: Pertengahan September seperti itu. Tapi targetnya sendiri kalau misalnya udah lolos timnas ya, udah selesai, ini bakal dipasarin ke masyarakat umum ke apa, hanya khusus untuk petani-petani sih teman-teman biopleknya?
3: Gimana Pak Ketua?
4: Gimana Pak Ketua?
0: Bagaimana idemu Bapak Stefanus? Gimana?
1: Mungkin bisa aja ya Kak ya, kalau untuk diperjualbelikan.
0: Iya.
1: Jadi tinggal membesarkan dari skala produksinya aja sih.
0: Betul. Oke, berarti ke masyarakat luas juga bisa,
1: bisa
0: gitu
1: sama,
0: ya.
1: Bisa banget.
0: Oke, karena daripada polybag nanti pakai ini itu lebih bagus lagi. Berarti kalau misalnya udah dia udah tersemai dengan baik, tinggal dimasukin ke pot yang lebih besar gitu ya.
3: Atau langsung ke lahan kebun gitu kan.
0: Oh, atau langsung ke lahan kebun.
1: Iya.
0: Oh, enggak ada treatment khusus ya, udah langsung masukin aja ya.
3: Itulah kenapa namanya adalah direct plant bioplug.
0: Direct apa?
3: Direct plant
0: bioplug. Oh, direct plant bioplug. Oke, jadi langsung direct ya. Langsung seperti itu, mantap banget nih, boleh juga ya teman Pro 2. Nah, for sure aku juga pengen tahu nih, mungkin harapan kalian terhadap Strawtech sendiri ini cukup besar gitu ya. Harapan lainnya mungkin untuk kuliah kalian semester 5 nih, semester 3 especially itu, selain PKM seperti apa nih untuk kuliah kalian nih? Oke, yang paling muda dulu gimana harapan kamu yang baru masuk ke Polinema gitu?
2: Harapan saya sih terhadap project PKM ini, penelitian ini ingin menambah wawasan sih Kak.
0: Yep.
2: Saya kan masih awal-awal semester nih, masih awal-awal masuk kuliah. Gimana sih cara menjalankan penelitian yang baik itu bagaimana sih? Nah, prosedurnya itu bagaimana?
0: Asik.
2: Untuk nanti evaluasi apa saja yang bisa saya terapkan di dunia perkuliahan nantinya. Seperti
0: berarti ini pertama kali kamu ikut PKM ya?
2: Iya.
0: Oke, seru nggak?
2: Seru banget, okay. Karena scientific banget nih, itu yang scientific. Saya suka.
0: Mantap, scientific banget, oke. Okay. Yeah. Yang semester 5 nih harapannya seperti apa nih? Mungkin untuk bioplug sendiri atau bukan, atau mungkin harapan kuliah kalian, akademis kalian?
4: Oke, okay. Kalau harapan untuk di perkuliahan selanjutnya, mungkin kita bisa belajar dari pembuatan proposal kemarin itu bisa kita terapkan untuk nantinya kita pas skripsi nanti. Jadi nanti kita udah gak kaget nih alurnya skripsi itu gimana.
0: Betul.
4: Gitu kan Kak. Karena itu kan kalau kita orang awam gak tahu apa-apa itu pasti mengulang dari nol. Sedangkan kita udah start nih dari sekarang gitu kan. Jadi mungkin nanti harapannya untuk ngerjain skripsi lebih lancar sih.
0: Iya betul. Oke, kalau Stefanus apa nih?
1: Untuk harapan saya sendiri ketika habis kegiatan PKM ini ya Kak ya, untuk kegiatan perkuliahan itu bisa diaplikasikan Kak, kayak dari time management-nya, terus pembagian tugas-tugas dari skala prioritas gitu Kak.
0: Oke, jadi udah terbiasa ya, disiplin waktunya juga seperti itu. Nah ini yang paling diem deh kayaknya, Den, gimana Den? Mekanik kita nih.
5: Kalau dari saya ngambilnya dari mesin ya Kak ya. Pembuatan mesin itu saya jadi bisa belajar bagaimana caranya pemilihan material, bahan, sama teknik dari pembuatan mesin itu sendiri. Kan nanti kalau di saya di 4 sendiri kan skripsinya itu kan untuk pembuatan mesin Kak.
0: Oke.
5: Jadi bisa lebih apa namanya?
0: Ada gambaran ya.
5: Iya. Kedepannya gimana? Terus ya itu.
0: Jadi udah tahu nih gimana bikin mesin dan lain sebagainya gitu ya. Ini tentang teknik-teknik mesin udah ada pandangan ini tuh skripsinya seperti itu. Fadil, udah lulus nih Dil, mau kemana Dil?
3: Kalau mau menanya kayaknya itu pertanyaan under the question mungkin kayaknya. Bioplugnya aja kali ya.
0: Ya boleh. Gimana okay, nih? Okay. Gimana?
3: Iya, sebenarnya ini juga salah satu tantangan di mana saya juga menerapkan apa yang saya dapat di jurusan gitu mungkin kayak.
0: Yep.
3: Dari proses penanganan khususnya yang menggunakan bahan kimia, kemudian bagaimana proses problem solvingnya, analisisnya sangat terpakai sekali selama progresan. Dan saya yakin itu bukan cuma saya, teman-teman juga pasti merasakan hal yang sama begitu. Yep. Bahwa PKM ini memang menjadi kesempatan besar bagi kami untuk aktualisasi diri mungkin ibaratnya. Dari apa yang kami tahu, kami coba kami gagal pun kami terima, kami bangkit.
0: Yes.
3: Dan dari situ kami bisa belajar lebih banyak.
0: Luar biasa. Dan bahkan mungkin ini juga bisa kalian bawa sampai nanti kalian kerja ya.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Luar biasa teman Pro 2. Oke deh kalau gitu the last question. Mungkin boleh dong motivasiin anak-anak muda juga yang lagi stay tune di Pro 2, yang kadang-kadang nih sukanya mada kayak kayaknya aku juga butuh dimotivasi. Yang kayaknya ini suka sekolah-sekolah aja gitu, gak ada motivasi dan sebagainya. Mungkin kalian kan udah termotivasi sama Bu Septi sama Pak Wahyu nih.
2: Betul.
0: Kalian harus motivasi anak-anak muda lainnya dong. Yuk, siapa nih?
6: Silahkan Mada.
0: Mada.
4: Oke. Sebelumnya dulu sebelum saya kenal Bu Septi itu sebenarnya saya mahasiswa kupu-kupu, Kak.
0: Oh iya?
4: Iya.
0: Kuliah saya, pulang doang ya?
4: Iya betul, saya gak pernah ikut apapun itu. Tetapi semenjak ketemu Bu Septi, saya jadi kayak gini. Jadi untuk teman-teman semuanya, terutama maba-maba,
0: yes,
4: yang baru yang masuk,
0: masih baru, gitu kan, betul, yep.
4: Jangan biarkan kalian itu diam. Jadi kalian harus bergerak, cari di luar sana itu masih banyak yang berlomba-lomba ingin maju. Jadi kalian harus jangan diam gitu.
0: Yes.
4: Makanya itu kalian tetap semangat, cari pengalaman sebanyak-banyaknya.
0: Oke, mumpung masih muda juga ya, banyak pengalaman yang terbuka untuk kamu, teman Pro 2. Luar biasa, mahasiswa kupu-kupu yang sekarang udah jadi bersinar ya dia. Ada yang mau tambahin mungkin?
3: Mungkin saya nambahin kak ya.
0: Iya, boleh.
3: Dari yang mau masuk ke masyarakat nih.
0: Asik, terus gimana?
3: Iya, sebenarnya pesan utamanya penting adalah manfaatkan kesempatan itu yang ketika datang ke kalian, karena kalian akan benar-benar bersyukur ada di posisi ketika kalian berani keluar dari zona nyaman. Saya 3 tahun berkuliah, saya nggak ada penyesalan sama sekali dengan misalnya harus begadang, harus apa, mengeluarkan effort apa.
0: Yes.
3: Karena benar-benar sangat terpakai dan sangat berguna buat apalagi sekarang udah mau terjun ke masyarakat begitu.
0: Yes.
3: Apa-apa yang udah dipelajarin di kampus, interaksi dengan bapak ibu dosen, semua pelajaran yang dikasih ke kami benar-benar jadi bekal kami untuk menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Ini benar-benar memotivasi teman-teman Pro 2 yang lagi stay tune ya. Dan juga teman Pro 2 yang mau ikut TKM boleh banget cus. Jangan sampai kesempatan ini lewat gitu aja teman Pro 2. Harus diambil. Mungkin awal-awal terasa kayak yang kok berat sih dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka bisa gitu ya. Oke deh kalau gitu. Gak kerasa udah mau jam 5. Thank you banget udah hadir teman-teman. Sevan. Terus Mada, Denny, Fadil, dan Zanwar. Langsung apa lagu? Oke deh, thank you ya, sukses terus.
4: Iya kak.
0: Next time kita tunggu lagi kabar terbaik dari kalian ya. Siapa tahu yang lolos PIMNAS lah.
4: Amin.
0: Oke deh kalau gitu teman produ jangan kemana-mana. Pastikan terus kamu station karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Bye bye guys, thank you.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu.

0: makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

puji hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudhatul

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Produce, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya, Produce FM, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini. Masih barengan sama aku, Safa, yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi kayak gitu. Nah, kabar terbaru teman Produce ini datang dari Do Kyung Soo alias di OXO yang dipastiin bakal balik lagi nyambangin Jakarta lewat tur konser solonya bertajuk Do Kyung Soo Concert Tour Day Off ya, selama 2 hari di Istora Senayan tanggal 21 sampai 22 November. Nah, di unggahan medsosnya ini bisa dikatakan kalau Jakarta jadi kota keempat yang masuk dalam rangkaian tur konser DO tersebut. Sebelumnya, ia membuka tur di Seoul tanggal 2 sampai 4 Oktober, terus lanjut lagi ke Macau tanggal 17 sampai 18 Oktober, dan Bangkok nih tanggal 14 sampai 15. Nah, setelah laksanain konser di Jakarta, ia bakal lanjut lagi ke Kaohsiung ya di 19 sampai 20 Desember. Rangkaian ini akhirnya pun berlanjut juga ke sejumlah kota di tahun 2027 ya, dari Singapura, Hong Kong, Manila, Tokyo dan juga Taipei. Luar biasa ya. Dan pastinya bisa dikatakan tour Do Kyung Soo Concert Tour di OFF ya, ini dijadwalkan berlangsung sampai Maret 2027 dengan Taipei jadi kota penutupnya di tanggal 13 sampai 14 Maret. Sampai saat ini informasi tentang harga dan penjualan tiket konser di Jakarta masih belum diumumin teman Produce. And as you know ya, terakhir kali EXO itu DO ya, DO EXO itu datang ke Indonesia di tahun 2026, tepatnya tanggal 6 sampai 7 Juni itu di EXO Planet #6 Exorion ya di Indonesia Arena GBK Jakarta, kayak gitu teman Produce ya. Jadi tuh kamu yang kangen banget pengen nonton di OXO, tungguin teman Produce karena untuk harga tiketnya, seat number dan lain sebagainya masih belum diumumin teman Produce ya. Jadi just be patient ya, jelas udah dikonfirmasi kalau misalnya dia bakal ngadain tour konser ya di bulan November. Jadi just wait.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman produser, satu lagu yang bakal aku hadirkan di Reaktif ini adalah lagu dari Amin Abdullah ya, dengan judulnya adalah Kaledo. Jadi lagu ini ceritanya tentang makanan khas orang Kailie, yaitu Kaledo. Makanan khas ini adalah sup tulang sum-sum sapi ya, yang dimakan bareng sama ubi atau jagung. Nah, Kaledo sendiri terkenal sebagai makanan khas dari Palu, walaupun akronim Kaledo diartikan kaki lembu Donggala. Nah, kira-kira gimana lagunya? Langsung aja aku bakal hadirkan untuk kamu, teman produser, here is single dari Amin Abdullah dengan Kaledo. Enjoy.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata

Kebaya Janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya Janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna

Teman Pro 2, satu informasi datang dari proyek Squid Game versi Hollywood ya, yang kabarnya ini akan digarap saudara Fight Club David Fincher, dilaporkan batal diproduksi Netflix. Keputusan ini memupuskan spekulasi perluasan serial fenomena asal Korea Selatan ya ke pasar Amerika Serikat gitu. Walaupun belum ada konfirmasi resmi dari pihak Netflix, proyek spin-off yang sempat mengusung judul Kerja Hackler ini dikabarkan resmi dihentikan dari lini pengembangan, serta ini juga diberitakan oleh Korea Herald di hari Senin kemarin kayak gitu. Laporan eksklusif The Playlist menuliskan Netflix memilih enggak melanjutkan proyek tersebut menyusul pergeseran prioritas strategi dari platform streaming ya. Sementara Fincher juga udah beralih fokus ke proyek yang lainnya. Jadi rumor penggarapan Squid Game versi Amerika ini sempat berembus kencang ya setelah penayangan Squid Game season 3 di Juni 2025. Saat adegan penutup musim ketiganya mengambil latar di Amerika Serikat dan menampilkan cameo dari aktris Cate Blanchett kayak gitu. Tapi kreator sekaligus radaranya Wang Dong-hyuk ini sejak awal sebenarnya telah menepis desas-desus mengenai peluang hadirnya remake atau sequel versi Amerika sendiri, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran kapan nih dibuat, ternyata nggak ada, teman Pro 2 ya. Jadi just be patient dan mungkin cari bisa cari tontonan yang lainnya kayak gitu. Oke deh, jangan kemana-mana, langsung dulu ke single yang satu ini ya.

Teman Pro 2 udah hampir jam 7 malam. Thank you banget kamu yang udah stay tune ya. Jangan kemana-mana karena di jam 7 malam Music Live Chat bakal ada Iqbal Arya yang nemenin kamu. Dan for sure di jam 8 malam bakal ada Irina Tasya yang nemenin sampai jam 12. Sapa undur diri. Thank you banget kamu yang udah stay tune. Have a great day teman Pro 2. Selamat menikmati malam. Untuk kamu para maba, tetap semangat ya untuk beraktivitas dan ngerjain segala macam tugas-tugas ospek kamu. Ya, enjoy malam.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing waring.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang itu udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin, studio dingin. Jujur, iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: track
0: ya.
1: Gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Benar. Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: single berbeda pertama. Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget ya. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Huh? Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya nanti lah segmen nanti lah habis ini lah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya, benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah. secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay. kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
0: Kan kayak kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya. Bener, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah. berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah. lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu kan. Ini yeah. dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti
1: promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih gak ada sih.
0: Gak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa, kan? Bisa dibilang. Sebenarnya juga gue gak mau kayak, kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membuat lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa

0: bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
1: Iya benar, benar, benar, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
0: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu-gitu.
1: Okay.
0: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu. Terus ternyata di approve gitu.
1: Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
0: Oke.
1: Gue dari musiknya dulu lagi. Baru dengerin liriknya gitu.
0: Iya.
1: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
0: Iya, betul.
1: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
0: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
1: Yes,
0: gitu.
1: Bener.
0: Iya.
1: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih.
0: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
1: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
0: dilakukan, diikutin ya.
1: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
0: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
1: ya menggantikan
0: gitu.
1: Yeah.
0: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
1: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
0: malah kayak gitu, sih? Iya, makin in your face gitu.
1: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti ini lagu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
0: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
1: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
0: Iya gitu kan. itu loh.
1: Jadi kayak lagu romantis ya.
0: Nah itu dia.
1: Iya kan.
0: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
1: Interpretasi ya. Bener kan. Bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
0: Kalau
1: bisa jadi dua itu kan?
0: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka kayak banyak orang yang kayak hafal banget lagunya cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
1: Iya,
0: jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
1: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya Takkan Ada. Jadi kayak ya coba lah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, mm-mm. itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua mm-mm. sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Mm-hmm. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Mm-hmm. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ.
0: Okay.
1: Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun.
0: Iya kan,
1: gue kayak ini orang alien nih. Gila,
0: bener sih dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce
1: ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gue ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow.
1: Iya.
0: Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau kadang kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Oh, I see. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, okay, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak okay. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Okay.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu. Kayak, coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow, gitu. Itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: gitu
0: kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9-9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Ini benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli. Iya. Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya. Karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga.
0: Yes.
1: Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, yeah. Oh, berarti apa ya maksudnya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macam. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya. Yeah,
1: mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya,
1: lempar-lempar
0: data itunya sebenarnya.
1: Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lu kalau hari minggu sore
0: spesifik minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari minggu.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning
1: gue.
0: Sore ya. Bener. Tapi kalau ngomongin soal minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah, lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak
0: masih, ayo olahraga yuk.
1: Olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, video clipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget
0: sih. Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. bener. Dapat banget shot-shot.
0: Iya, bener.
1: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, benar. Sekarang di YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Juga. Bisa
0: request
1: juga,
0: yang banyak
1: juga.
0: Tentunya ya. Betul. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu. Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Apa aja tunggu nanti lah
1: ya.
0: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: To be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya nextnya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua singlenya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: Selamat malam teman Pro 2 di Kota Malang yang memang kayaknya lagi dingin-dingin empuk ini gitu ya. Dan juga Kota Malang lagi macet teman Pro 2 by the way ya. Karena memang hari ini adalah harinya Arema gitu ya. Salam satu jiwa pokoknya untuk dulur-dulurku KB gitu ya. Tapi biar malam ini makin hangat gitu ya, makin seru, makin apa ya, gak sepi-sepi aja. Sudah hadir bersama dengan aku malam hari ini ada dua hijabers cantik. Apakah mereka akan ngobrolin apa ya, ngobrolin percintaan atau ngobrolin apa? Ah udah lama ya, kita langsung sapa aja dua narasumber aku. Ada Hanung Mirza SSI dan juga Reni Wahyu SPSI. Dan beliau berdua ini merupakan mentor dari Castle Rock Indonesia. Hai.
1: Halo.
0: Selamat malam Beauty. Ih, bajunya baru ya?
1: Iya, baru.
0: Oh,
1: ya,
0: ya. Oh, pegawai BUMN ya.
1: Amin.
0: Eh, kabar baik ya, sehat ya semuanya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Eh, gimana sih? Ada enggak kira-kira biar wajah glowing terus tiap hari? Mungkin ada ini gak sih, ada tips and trick gitu?
1: Kayaknya ini harus kita bahas di next season ya.
0: Soalnya bahasanya berat. Badan saya udah berat ya, jangan bahas yang berat-berat. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol dan juga nanti aku juga mau mengundang buat teman-teman Pro 2 yang mau gabung boleh banget dong ya. Bisa langsung aja di WhatsApp di 081-555-600-879 atau langsung aja by phone, kalian boleh telepon, boleh ngobrol-ngobrol nanti sama dua narasumber aku karena memang beliau adalah expertnya. Nanti kita akan ya memberikan feedback yang siapa tahu ini bisa menjadi pencerahan untuk teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini lagi galau, lagi mikirin soal aduh gimana nih besok bayar pay later gitu ya. Karena sebenarnya temanya cukup relate dan sangat relate mungkin ya, untuk generasi muda hari ini. Dan juga nantinya di sini kita akan makin banyak belajar nih, apakah mungkin selama belakangan ini kita udah bener gak nih maintenance duitnya, atau mungkin hanya karena FOMO akhirnya memenuhi keinginan semata gitu ya, akhirnya jadinya pelet tersana sini dan bingung bayarnya gitu kan. Oke, dan juga mempengaruhi produktivitas harian kita. Malam hari ini di Jaga Malam kita akan spesial membahas mental health, psikologi, peleter, mengapa kita menolak lupa gitu ya.
1: Betul.
0: Gitu ya, bener ya. Mbak Hanung, Mbak Reni, bener kan?
1: Iya, betul.
0: Oke, baiklah. Di awal mungkin kayaknya saya mau ke Mbak Hanung dulu. Ini memang relate banget ya sama generasi kita sekarang.
1: Relate banget Mbak, wow. Makanya kan kita itu kan memang bahasanya kan mental health ya kan.
0: Betul.
1: Mbak ya. Jadi bukan tentang percintaan aja.
0: Bener.
1: Gitu loh. Jadi yang mungkin yang lebih relate itu adalah masalah kehidupan. Mungkin season yang lalu-lalu kan kita udah bahas masalah trauma. Bener. Ya kan. Masalah apa lagi ya Mbak ya, kita udah bahas banyak. Masalah banyak. Pokoknya masalah percintaan belum, kita belum pernah kan?
0: Jangan Pak, percintaannya Mbak Hanung agak miris.
1: Iya lagi.
0: Jangan dibuka di
1: makanya
0: sini.
1: Saya gak mau.
0: Terus gimana tuh?
1: Terus akhirnya kita mikir, oh kayaknya yang lebih relate di mahasiswa sekarang itu adalah pay later ini.
0: Betul.
1: Kenapa sih kok bisa sampai punya pay later yang gali lubang tutup lubang gitu loh.
2: Tapi musimnya maba gini.
1: Bener.
0: Ini mana ya Mbak ya?
1: Iya bener ini.
0: Terjadi betulan.
1: Terjadi betul.
0: Dan aku pikir tidak cuma 1-2 orang tapi banyak.
1: Banyak.
0: What's wrong with our generation? Tapi malam hari kita akan bahas gitu ya. Dan karena memang memahami bahwa fenomena ini dekat terjadi mungkin di lingkungan kita, di sekitar kita, di circle kita bahkan. Dan semoga aja kita tidak termasuk ya. Karena sebenarnya ketika sudah terjebak pay later tuh agak susah keluar ya.
1: Betul.
0: Karena akhirnya lifestyle udah berpengaruh nih ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Udah kayak ya udahlah, udah habit gitu kan. Tapi mungkin di awal nih, siapa nih yang mungkin pernah check out barang karena lagi diskon ya.
1: Betul.
0: Terus sayang kalau dilewatin padahal sebenarnya gak terlalu butuh.
1: Betul.
0: Nah ini kalau secara psikologi nih Mbak Hanung dan juga Mbak Reni, apakah memang ini cukup relate dengan masalah mental atau gimana sebenarnya?
2: Cukup relate sih. Iya, cukup relate. Soalnya kalau seseorang kalau membeli barang yang tidak dibutuhkan itu kan ibaratnya seperti halnya grusa-grusu ibaratnya.
0: Betul.
2: Iya. Terus tidak memikirkan jangka panjang juga.
0: Benar.
2: Jadi seseorang itu membeli barang cukup kayak ini bagus nih, beli ah kayak gitu. Tapi tidak memikirkan keuangan berikutnya cukup tidak untuk kehidupan sehari-hari sampai mungkin 1 bulan atau beberapa bulan gitu. Jadi apalagi yang mahasiswa seperti ini ya.
0: Betul.
2: Itu kan masih kebanyakan masih belum apa namanya kerja ya kayak.
0: Betul.
2: Jadi dia itu mesti dapat uang saku dari orang tua dan mungkin ya tidak cukup banyak sih.
0: Benar.
2: Nah, apalagi ya itu sih kayak gimana Mbak Hanung?
0: iya.
1: Apalagi kalau lagi diskon itu kan, Mbak. Kadang kan orang itu enggak banyak mikir, "Eh, lagi diskon, kapan lagi nih aku dapat harga segini?" Tapi lagi enggak ada uang nih gitu. Terus kemudian ada fitur pay later nih, ya kan.
0: Tergoda nih gitu kan, Mbak.
1: Akhirnya udahlah kita pakai pay later aja lah gitu.
0: Oke. Itu. Berarti memang ini ya, gampang ini ya menggodanya itu tadi loh.
1: Iya, apalagi perempuan, Mbak. Iya kan, apalagi ibu-ibu.
0: Enggak, kadang udah putus.
1: Iya, betul.
0: Habis,
1: iya, betul.
0: Kayak memang kebutuhan yang memang udah melekat gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi memang sesuai dengan judul obrolan kita malam hari ini adalah jebakan validasi, psikologi di balik pay later dan harga diri. Kita juga akan mengulik kenapa sih kemudian orang tuh jadi mudah untuk mereka ya udah akhirnya memilih pay later atau mungkin berhutang. Dan ini kaitannya erat banget dengan rasa percaya diri, validasi sosial, sampai gaya hidup kita di media sosial. Kalau dibahas, dikupas setiap item dari yang tadi aku sebutin ini memang juga cukup engage dengan yang namanya masalah kesehatan mental. Oke, untuk membedah topik ini mungkin yang menarik adalah saya mau ke Mbak Reni dulu gitu ya. Mbak Reni, ini kan topiknya penting banget. Kalau Mbak Reni ini lekat banget gak sih menemui misalnya teman dekat, sahabat, adik, keluarga yang memang melakukan hal seperti ini?
2: Pernah sih, Kak. Dulu waktu kuliah, teman saya itu tiba-tiba, bukan pay letter sih, ini lebih parah, pinjam SP pinjam.
0: Oke.
2: Nah, jadi
0: lebih ke uang ya?
2: Iya, lebih ke uang. Kaget aku, Kak. Kan dia itu tiba-tiba pinjam KTP. Terus ternyata akhir-akhirnya dia itu gini, "Kamu mau bantuin aku enggak?" Terus aku bantu 1-2 kali aja. Ternyata keterusan, dia itu seperti tutup lubang gali lubang. Jadi setiap mencairkan uang itu pinjam KTP, pinjam KTP. Tapi enggak tahu aku, Kak. Terus habis itu tak tanyain, "Kamu kenapa?" "Aku terlilit utang ini." Sampai tagihannya itu 3 juta berapa gitu.
0: Oke.
2: Dan itu aku, Kak, yang di ini, apa namanya?
1: Pakai akun dia.
2: Karena pakai KTP kamu.
0: Iya, benar. Ya itu. Jadi itu jadi pengalaman juga ya buat Mbak Reni ya.
2: Pengalaman banget.
0: Maunya bantuin malah kejebak nih gitu. Dan ini gak cuma satu case-nya, sering banget akhirnya dimanfaatkan juga gitu ya.
2: Bener.
0: Temen-temen yang mungkin namanya bersih akhirnya udahlah pakai nama kamu aja gitu ya. Tapi kalau Mbak Reni sendiri melihat fenomena orang sampai menghalalkan cara kayak gini ya, kan ini merugikan orang lain banget.
2: Merugikan.
0: Apa sebenarnya yang menjadi desakan buat mereka, kah? Gaya hidup kah?
2: Gaya hidup sih, Kak. Okay. Lebih tepatnya gaya hidup. Soalnya si dia itu kayak diam-diam ingin terlihat wah di depan teman-temannya kayak gitu. Terus dari ya kan melihat dari
1: circle
2: terus orang tuanya orang biasa, orang tani, terus tapi dia itu ingin kayak menunjukkan ke teman-temannya, "Aku itu punya loh," kayak gini kayak gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya capek juga ya kalau misalnya nurutin keinginan ya.
2: Iya, benar.
0: Padahal tidak mampu, dalam arti kita mungkin belum bisa menghasilkan sendiri, masih dikasih orang tua, terus kita kurang bisa memanajemen keuangan dengan baik, ini bahaya banget ya. Tapi mungkin dari Kak Hanung ya, secara akademik kalau kita bicara soalnya si fenomena pay letter ini, sebenarnya seberapa besar sih pertumbuhan pay letter dan teman-temannya ini di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda?
1: Kalau kita flashback dari 2 tahun yang lalu itu, pay letter itu kan cuma ada di yang oranye itu loh, Kak, ya kan? Platform oranye aja kan ya, Mbak, ya. Nah, tapi sekarang 2 tahun terakhir ini pay letter itu udah enggak di e-commerce aja, Kak. Jadi kayak kita beli HP bisa pakai pay letter, kemudian kita kalau buka Traveloka ya kan bisa pakai pay letter juga. Terus di aplikasi yang biasanya kita scroll itu kan juga bisa pay letter sekarang.
0: Benar.
1: Jadi kalau dulu itu cuma si aplikasi Orange itu, kalau sekarang itu pay letter udah merajalela, jadi makin gampang diaksesnya gitu. Kalau selagi dia punya KTP, dia bisa akses, Kak, itu.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Apalagi anak-anak yang baru punya KTP, terus ikut-ikutan teman, aku loh ini udah coba ini bisa. Terus pay letter sekarang itu enggak ribet, enggak kayak pinjaman konvensional yang perlu kayak saksi 1-2.
0: Betul.
1: Terus apa sih yang harus butuh, semisal sertifikat yang kita kasih, kayak gitu, enggak, hanya butuh tanda tangan elektronik dan foto KTP itu aja, Kak. Itu yang bikin orang-orang, mungkin anak muda juga ya kan, makin kayak, karena Gen Z apalagi kan enggak suka yang ribet ya, Mbak, ya. Apalagi dipermudah kayak gitu.

0: untuk membeli sesuatu yang sebenarnya belum tentu sifatnya dia butuhin.
1: Dari sisi psikologi ya kak ya, mungkin karena ini sih kak, apa namanya, dia cuma FOMO sama si barang itu. Terus kan habis itu kayak ada gairah menggebu sesaat.
0: Betul.
1: Menggebu sesaat, beli nih kayak gitu. Tapi apa namanya, untuk kelanjutannya itu barangnya ya nggak terpakai juga, kayak ya udah aku pokoknya beli aja deh, punya aja deh,
0: punya
1: kayak
0: aja
1: gitu.
0: Asal punya, asal beli ya,
1: asal beli aja,
0: karena mungkin lihat temennya dia punya, kok aku nggak punya,
1: iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya oke, jadi karena uangnya ini nggak langsung terasa hilang gitu ya, makanya kita jadi mudah lebih tergoda.
1: Iya, seperti ya itu sih kak, dalam sisi psikologi ada kayak apa namanya, pain
2: of buying.
0: Jadi
2: kayak ketika kita mau bayar pay later-nya, itu kalau kita mau bayar kan eman-eman nih kak ya kan. Nah sayang deh kan ada fitur pay later, coba deh pakai pay later. Nah setelah itu waktunya jatuh tempo, mau bayar sayang dong uangku, iya kan. Akhirnya coba hutang lagi buat bayar pay later-ku. Hutang lagi, akhirnya kan tutup lubang gali lubang lagi.
0: Tutup
2: gitu,
0: lubang gali lubang, nggak selesai-selesai itu ya.
1: Apalagi kan si Gen Z sekarang ini kalau kemana-mana cashless ya kak ya.
0: Oh betul.
1: Di dompet itu kan biasanya uang tunai itu kan jarang kan.
0: Sampai mau bayar parkir dia bingung. Masa ada tukang parkir gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau milenial mah masih sukanya tunai.
1: Oh
0: ya,
1: betul, ya. Betul.
0: Ada yang menuju depan rumah pak, beli tahu 6.000. Bayangin aja kalau misalnya duit tinggal 100.000, terus kita pakai 6.000, ya kan 94.000-nya nggak bisa ditarik tuh.
1: Iya betul.
0: Kan jadi kalau aku mendingan ambil semua ya kan, tapi mesti bisa buat tak beli tahu, beli sayur gitu ya. Pikiran milenial dan Gen Z berbeda gitu. Oke, jadi bagian yang kemudian tadi disampaikan oleh Hanung dan juga Ren ini menarik ya. Jebakan validasi. Kita terjebak oleh validasi. Mungkin ketika melihat orang, wih dia kok kayaknya keren ya pakai itu ya. Padahal sebenarnya kita tidak cukup mampu.
1: Betul.
0: Uangnya belum ada. Akhirnya memaksa, dan dari kondisi yang memaksa tadi akhirnya menghalalkan segala cara. Bohongin teman misalnya, ya pakai identitas teman supaya bisa pakai pay later-nya dan sebagainya.
1: Betul.
0: Ini kan bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga sudah merugikan orang lain. Nah, kira-kira kalau dihubungkan antara belanja pakai pay later dengan kebutuhan kita akan tadi yang disebut oleh dua narasumber kita, validasi dan harga diri, ada nggak hubungannya?
2: Kalau ini kak, sebenarnya kalau pakai memvalidasi itu kan memang ya siapa sih yang nggak mau dilihat, apalagi kan generasi sekarang kan memvalidasi dari medsosnya ya kan. Nah kemudian kalau mereka itu kan nggak, kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi di balik layar. Tiba-tiba yang penting aku pengen ini loh aku bisa beli ini loh aku, ternyata hidupnya hedon kayak gitu. Nah ternyata untuk memvalidasi itu kan memang jebakan, tadi kan pertanyaan jebakan ya kak ya. Nah ternyata itu memang jebakan. Jadi kembali ke diri kita sendiri bahwa kita itu harus membentengi diri kita. Misal gak butuh ya udah. Tapi itu susah banget loh kak, kalau kita terapkan banget. Apalagi di jam-jam rawan.
0: Bener.
2: Pulang kerja udah sholat, udah ini tinggal istirahat sampai tidur. Sekarang ada live.
0: Iya.
2: Halo, promo-promonya tetap hari ini aja. Besok udah hilang ya kan. Gak ada lagi ya kan. Terus habis itu kan apalagi kalau lagi outfit yang lagi FOMO-FOMO ya kan. Biasanya kayak gitu. Biasanya kan validasi itu karena dia ternyata anu ya, anaknya trendy ya gitu. Udah pakai. Sekarang kan yang lagi trendy adalah yang polka-polka gitu loh.
0: Aku beli,
2: akhirnya gitu kak. Nah itu jebakannya ya itu tadi, bener yang dikatakan Mbak Reni, dari FOMO itu tadi. Gitu.
0: Jadi sebenarnya yang harus kemudian dimengerti adalah kita harus waras dulu nih secara mental. Kita harus punya mindfulness, kesadaran bahwa kita nggak perlu menyamakan pencapaian kita dengan orang lain ya. Karena capek loh kalau misalnya orang punya ini kita ngejar punya itu.
2: Capek.
0: Kita nggak punya gitu kan.
1: Gak ada habisnya.
0: Iya. Dan aku pikir kita nggak bisa cuma bilang oh itu Gen Z aja, oh itu milenial aja. Hampir di semua generasi itu sangat mungkin terjadi.
2: Gitu.
0: Ada tips nggak sih mungkin nih sebelum kita lebih jauh ya, tips singkat kali ya, agar kalau misalnya kita udah terjebak dalam hal-hal seperti ini dan ingin memutuskan supaya nggak jadi rantai yang terus gitu ya, itu gimana sih minimal deh yang bisa
2: ya harus apa? Ini kak, harus kayaknya memang harus butuh dana yang lebih besar dan harus stop.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay.
2: Sekarang itu kan ada pihak ketiga yang membayarkan, biasanya kayak gitu, Kak. Mm-mm. Sekarang kayaknya ada.
0: Okay, okay,
2: yang galbay-galbay kayak gitu kan. Mm-mm. Saya lihat di TikTok itu ada yang pihak ketiga yang membantu. Jadi kita nyicilnya yang ke

0: pihak ketiga gitu.
1: Oke, itu begitu dibantu.
0: Makanya ya itu agak ini juga tergantung okay. orangnya masing-masing sebenarnya kak.
1: Betul.
0: Tapi kalau saya punya teman itu yang hampir mirip ceritanya sama mbak ini yang pakai identitas temannya itu memang ngomong ke orang tua akhirnya ke orang tua dan akhirnya orang tuanya bayarin.
1: Dan kamu harus stop nih, gitu
0: harus
1: ya?
0: Stop. Mau nggak mau kamu harus stop. Kalau nggak gitu kan itu bisa berdampak jangka panjang kak. Karena kan kita ada BI checking itu kan. Nah kalau kita terus-terusan kayak gitu, kita kalau semisal kalau semisal kita nanti berumah tangga kita kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kita butuh KPR rumah. Tiba-tiba kita mau ngekredit motor atau mobil itu nggak bisa kak memang nggak bisa karena udah kecatat ke BI checking.
1: Nah ini memang dari sudut pandang akademik ya. Kalau tadi kan memang secara sosial kita melihat ini banyak terjadi. Tapi kalau kita kemudian melihat dari sudut pandang akademik, apakah ada studi atau kemudian kita bilangnya data kali ya, yang menunjukkan keterkaitan antara pengguna media sosial, gaya hidup konsumtif dan penggunaan layanan pay later ini, ada gak korelasinya?
0: Ada sih mbak, kan kita itu kan punya hormon dopamin gak? Gimana, dimana kita itu punya kesenangan yang sesaat itu loh mbak.
1: Betul.
0: Nah kalau kita lagi dopaminnya lagi tinggi, lagi pengen ini nih harus cepet-cepet nih ya kan. Nah itu tadi adalah menyebabkan kita itu pengen cepat-cepat beli ya kan, padahal nanti nyesel terus gak ada uang ya ini ya kan, pasti gitu mbak perempuan, apalagi kalau jam-jam rawan kayak gitu kan. Nah itu dari situ nanti ada apa ya yang tadi lo kebutuhan konsumtif tadi yang nggak perlu jadinya perlu perluin lah intinya
1: padahal nggak perlu
0: ada mbak
1: aja gitu ya,
0: makin banyak ternyata makin banyak karena ya itu tadi dipermudah gitu mbak.
1: Terus mungkin kayaknya lebih kepada ini ya, karena yang terjadi di sekitar aku adalah banyak anak muda sekarang seperti yang tadi bilang Mbak Hanung bilang sebenarnya nggak perlu tapi diperluin kayak misalnya aduh aku udah sering banget tuh pakai baju itu aku nggak mau lagi ya. Padahal itu sekarang lagi rame banget di netizen bilang normalisasi pakai baju berulang itu nggak apa-apa banget.
0: Iya, betul.
1: Lo
0: iya
1: nggak harus tampil trendy, nggak harus tampil dengan ini lo aku OOTD aku gitu ya. Tapi nggak mau pakai yang lama-lama dan akhirnya beli terus kan numpuk ya kan. Harusnya ditumpukan emas ya ini
0: baju mbak, tapi ini memang rata-rata di perempuan loh ya. Iya kan, gak menutup kemungkinan kan. Apalagi mau kondangan, mau hangout sama temen-temen. Iya kan, gak
1: mungkin. Tapi tergantung zodiak juga deh. Kalau Capricorn tuh kayak aku ya, orangnya cukup simpel sebenarnya. Tapi mungkin karena anak sekarang kan sukanya OOTD ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi mungkin ya balik lagi ke masing-masing personal ya. Kayak pasti tiap orang tuh punya pandangan yang berbeda. Mungkin dia gak beli baju tapi beli di yang lain.
0: Ada gitu.
1: Check out-nya hal lain.
0: Check out-nya skincare.
1: Check out-nya kuliner.
0: Yang suka masak mungkin piring yang comel-comel.
1: Emang harusnya tuh kita ini ya, kita ya tinggalnya pedalaman aja sih.
0: Betul sih.
1: Ya kan mau pesen juga tukang paketnya gak mungkin ngaturin
0: Betul.
1: Terus mungkin juga ada kayak trik-trik kayak gini. Mungkin yang sekarang kan sekarang dengan makin mudahnya orang cuman tidur kita bisa check out. Akhirnya makin sering lah kita gak punya controlling. Mungkin kalau yang pakai m-banking dihilangin aja m-bankingnya.
0: Kayaknya iya sih.
1: It works. Aku udah coba dan kayak oh iya lumayan effort kan, harus kayak ke ATM dulu untuk transfer transaksi ya kan. Akhirnya males
0: mager,
1: tapi karena ada m-banking langsung klik-klik-klik gitu.
0: Apalagi sekarang ada fitur kris ya kan. Kalau dulu kan harus salin virtual account makin kan agak ribet. Sekarang kan lebih dipermudah mbak, itu ada kris. Tinggal download krisnya, kita upload ke m-bankingnya, udah selesai.
1: Wow, ini emang ya dengan kemudahan tuh sebenarnya kita makin didekatkan dengan dosa.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau bicara soal dampak ya, ini kan kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, Kak Reni, apa sih resiko psikologis jangka panjang kalau misalnya seseorang tadi terus mencari validasi lewat pola-pola belanja yang kayak gini?
2: Dalam segi psikologisnya, Kak.
0: Gak baik pasti
2: kan mencari validasi sama orang banyak kayak teman-teman kayak gitu nggak ada habisnya sih kak. Apalagi mencari kayak apa namanya pujian terus jadi yang sebelumnya apa kehidupannya itu dia standar jadi menaikkan level jadi di atas standar itu kan kayak ngoyo banget gitu loh kak. Jadi tidak disarankan kalau ya udah standar kamu segitu tapi kalau batasnya kamu kemampuan segitu ya jangan terlalu naik-naik gitu.
1: Jangan memaksa ya,
2: intinya jangan memaksa.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Hanung nih, kira-kira rekomendasi kebijakan apa sih atau edukasi yang menurut kajian akademik itu penting untuk memperkuat terkait isu ini?
0: Yang pertama itu kembali ke peran akademis ya Mbak ya, atau bisa guru-guru mungkin dari kecil itu udah diajarkan cara menabung, okay. Ya kan, cara menabung, belilah yang apa ya yang butuh ya kan, kalau nggak ada butuh disisain buat tabung kayak gitu kan. Terus peran orang tua juga, semisal diajarin dari kecil jangan beli yang ini ya nak ya, yang perlu-perlu aja, emang yang habis apa, kayak gitu loh Mbak. Terus dari guru juga mungkin tingkatannya kalau udah SMA, dulu udah saya SMA itu memang nggak diajarkan tentang atau saya yang ketiduran ya waktu waktu ada pelajaran tentang hutang-piutang itu pasti Mbak, maksudnya kalau ada pay letter kayak gitu tuh saya tuh nggak nyangka kalau pay letter itu memang sebahaya ini gitu loh. Harusnya dari SMA itu memang diajarin bahayanya pay letter itu untuk jenjang karirnya gimana. Ternyata kan saya ketika saya udah tahu itu waktu kuliah, ternyata waktu kuliah itu ini loh Mbak, orang anak-anak itu ketika udah kuliah itu pikirannya udah aku udah dewasa ini, masih cari jati diri gitu loh Mbak. Jadi terserah aku, apalagi aku ngekos jauh dari orang tua. Jadi iseng-iseng penasaran ya kan, karena enggak dikasih tahu gitu loh Mbak.
1: Okay.
0: Jadi makanya tertarik sama pay letter itu. Mungkin peran orang tua sama peran dari guru itu. Kemudian dari si aplikasi penyedia jasa pay letter ini harus dikasih tahu dulu, maksudnya bunganya berapa gitu loh Mbak. Kadang kan anak-anak itu nggak tahu gitu loh, nggak mau yang dikasih bacaan pewanjang itu, nggak mau. Intinya aja, semisal kamu telat bulan ini, kamu akan didenda berapa persen dari bunga itu. Atau kalau semisal kamu pinjam atau pay letter bulan ini cuma 100.000, bayarnya nanti 110 atau berapa, kayak gitu harusnya. Jadi anak-anak itu tahu. Dan memang kembali lagi ke peran guru atau peran akademisi ya Mbak ya, itu harus apa ya, udah diajarin kalau misal bunga itu nggak baik kalau kita ada bunga kayak gitu, mending kalau kita punya cash ya udah kita bayar cash aja kayak gitu.
1: Oke, ya jadi sebenarnya adalah memetakan mana yang sifatnya kebutuhan dan mana yang cuman kebutuhan palsu. Nah ini penting, bagaimana sih kemudian kita punya pemahaman, oh ini kebutuhan yang asli sama kebutuhan yang sifatnya cuman untuk validasi sosial. Mau gak dijawab?
0: Ini sih Mbak, kalau saya itu ngerasanya ketika saya udah bekerja, ketika saya sudah bekerja itu saya ngerasa oh cari duit ini ternyata susah ya, gitu loh. Kalau dulu mungkin anak, kenapa sih yang paling terjebak kayak gini tuh anak mahasiswa, karena mereka masih mengira nanti ini pasti ketutup sama orang tuaku.
2: Iya,
0: pasti dibantu. Iya, pasti dikirim kan nanti bulan depan aku masih dikirim uang.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau kita udah bekerja itu kan nggak pasti, nggak ada kebutuhan, aku udah bayar kos sendiri nih, makan sendiri, jadi harus belajar memetakan. Di TikTok tuh banyak loh Mbak cara memetakan gaji segini, gitu. Jadi saya belajar gitu, oh iya bener sih, gaji segini nabung berapa, terus untuk kebutuhan pokok berapa, gitu loh
1: jadi
0: Mbak.
1: Jadi jangan cuma dilihat konten-konten yang estetik ya.
0: Iya betul, itu penting.
1: Life-life belanja, tapi yang tips-tips, sifatnya tips agar kita bisa belajar dari situ, edukasi gimana cara ngatur uang, gimana supaya nggak boncos.
0: Betul.
1: Karena kadang tuh awal bulan udah terasa akhir bulan aja.
0: Betul. Terus jangan, kalau kita ngikutin influencer, itu kan sekarang banyak toh Kak, influencer-influencer. Kalau kita harus punya prinsip, influencer itu kan memang hidupnya banyak endorsan.
1: Betul.
0: Ya kan? Beda sama kamu, kamu tuh siapa?
1: Benar.
0: Nah, belum tentu kamu pakai baju itu, kamu ikutan cantik, ikutan pantas, enggak, belum tentu gitu loh. Belum tentu dia pakai gonjreng dia memang cantik ya kan, memang good looking ya kan. Kalau pakai itu ya cantik. Biasanya saya tuh selalu mikir kayak gitu. Ya aku pantas enggak pantas ya. Terus skip lah kayak gitu, mending cari yang lain yang bener pantas.
1: Itu jadi
0: gitu,
1: jadi salah satu penyelamat ya.
0: Iya.
1: Kayaknya enggak pantas deh gitu.
0: Itu ada pepatah ini loh Kak, baju bisa ditiru tapi vibe enggak. Ya kan. Cari vibe lo.
1: Oke. Dan sebenarnya mix and match ya, kadang-kadang tuh baju-baju lama yang masih oke, kita bisa pasangin sama baju-baju yang misalnya, oh ternyata masih bagus dipakai, oh ternyata masih tetap trendy kok, gak harus beli baju gitu ya. Jadi sebenarnya memaksimalkan apa yang ada itu penting juga nih teman Pro 2. Dan Kak Hanung, ada gak sih tanda-tanda yang kemudian bisa dikenali kalau misalnya seseorang itu sudah mulai terjebak dalam pola belanja konsumtif akibat pay letter?
0: Kembali lagi sih tadi kayak ceritanya teman-temannya Mbak Reni tadi yang sekiranya beliau itu kayak nyari aman aku harus utang lagi, kayak nggak mau mengeluarkan bener. Uang sendiri tuh nggak mau gitu loh, dan udah habis uangnya buat pay later, jadi kayak gali lubang tutup lubang lagi. Nah itu udah termasuk perilaku yang konsumtif itu tadi kak, yang terlalu berlebihan gitu loh. Nah itu udah udah ciri-cirinya orang yang udah ketagihan gitu loh kan. Kayak orang kebanyakan gula itu.
1: Wow, jadi
0: kan udah manis ya kan, udah manis gak tahu-taunya jadi penyakit diabetes ya kan.
1: Oke. Jadi gitu. Ya kesadarannya ini yang harus dibangun ya. Oke, ini teman-teman Prodo yang mau nanya-nanya juga boleh banget, kita tungguin ya. Kamu boleh langsung aja di WhatsApp 081-555-600-879 atau juga bisa langsung aja di by phone ya di 0341-325 kali. Ada yang sudah bergabung. Ini ada Pak Suranto katanya ya. Oke, saya baca dulu. Itulah penyakit orang Indonesia, pada umumnya tidak punya apa-apa tapi berlagak punya apa-apa, akhirnya susah sendiri. Topik pembicaraan malam ini bagus sekali, semoga kita semakin baik dan semakin mampu mengukur diri agar tidak terjebak pada kebutuhan sesaat yang mungkin belum kita perlukan. Saya sebagai tunanetra saja mampu menahan diri tidak tergoda untuk membeli barang-barang yang memang belum saya perlukan saat ini. Ada komentar nggak dari narasumber kita?
0: Pak Suranto ini termasuk gen apa ya, kalau kayaknya dari namanya bapak kita ya,
1: bapak kita.
0: Tapi dari memang kalau dari riset itu ya Mbak ya, gen Z ini memang kreatif. Tapi kalau soal manajemen keuangan itu memang kurang kalau dari risetnya itu gitu sih Mbak. Yang bagus itu adalah gen bapak-bapak ibu kita. Karena mereka zaman segitu anaknya banyak, terus habis itu bisa bikin rumah, ya kan Mbak ya?
1: Betul.
0: Bisa bikin rumah, bisa menghidupi anaknya banyak. Nah sekarang Gen Z kan belum nikah udah cicilan banyak,
1: dan,
0: ya kan?
1: Iya, dan ya terus habis itu masih punya peleternya juga banyak.
0: Iya, salah satunya itu.
1: Oke, itu tadi ya Pak Suranto ya. Terima kasih untuk masukannya, luar biasa sekali ya.
0: Luar biasa.
1: Tapi kalau bicara soal seberapa besar sebenarnya pengaruh dari media sosial ini untuk dan mungkin konten influencer juga ya terhadap gaya belanja anak muda, besar juga ya kalau kita lihat ya.
0: Besar banget.
1: Iya.
0: Besar banget.
1: Jadi perlu nggak sih ketika ditanya kita untuk memilah kira-kira konten misalnya yang tukang bikin konten atau influencer yang seperti apa yang patut kita ikutin?
0: Mungkin nah, ini dari menarik Mbak nih.
2: Siapa ya Mbak ya?
0: Kalau saya
1: perlu apa enggak gitu.
0: Perlu. Karena kalau kita apa ya Mbak ya? Kalau kita lihat ini yang random itu akhirnya ya ikut-ikutan yang bener. Ini. Kalau saya sukanya lihat podcastnya Raditya.
1: Oh iya,
0: ya, lucu-lucu aja
1: bener,
0: sih.
1: Bener.
0: Sama yang masak-masak, sama gimana caranya kita itu kayak Day in My Life gitu, saya suka Mbak.
1: Betul.
0: Saya nggak suka yang spill.
1: Oke. Kayak Day in My Life tuh kayak lebih natural gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ini anak jago masak nih, terus rapi banget, manajemen keuangannya itu betul. Biasanya diajarkan di situ. Terus konten-konten mungkin karena udah umurnya udah beda ya Mbak ya, sama waktu zaman kuliah. Sekarang lihatnya kayak nabung emas gimana caranya.
1: Bener.
0: Kayak gitu udah sampai kayak gitu, beli rumah kayak gimana kayak gitu.
1: Jadi sebenarnya menentukan circle itu juga penting ya teman-teman
0: penting.
1: Juga ya. Kalau kamu ada di circle yang mungkin tukang yang gampang belanja apa segala macam ya, jadinya juga suka belanja ya. Enggak apa-apa belanja.
0: Enggak apa-apa.
1: Yang penting ekonominya udah oke nih, udah settle. Dan uang belanja tuh jangan sampai kamu mengambil dari uang-uang memang untuk kebutuhan harian.
0: Betul.
1: Nanti jadinya kerempongan say gitu ya. Ada yang sudah masuk juga. Ini dari Nindi yang ada di Mergan. Pertanyaannya adalah apa tanda paling sederhana bahwa seseorang sudah mulai kebablasan menggunakan yang namanya pay leather?
2: Ini Mbak.
1: Monggo silakan.
2: Sudah kebablasan berarti ya ini
0: ciri-cirinya
2: dia
0: FOMO itu tadi. Mbak Nindi.
2: Bukan, Mbak.
0: Apa? Kan ciri-cirinya udah kebablasan kan FOMO. Yang pertama dia adalah FOMO. Terus kemudian dia udah buta. Yang namanya udah ini ya buta Mbak. Kayak aku haus, kayak haus terus gitu loh. Haus terus gitu. Jadi yang pertama adalah udah FOMO ya kan.
2: Terus
0: uang pengen menipis. Lagi uang menipis, gak mikir ini yang penting gaya ya kan? Yang penting gaya dipamerin. Orang yang suka pamer itu ternyata bikin kecanduan loh Mbak.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya
0: gak sih?
1: Hari kita udah lo profil aja usah pamer-pamer.
0: Iya, suka kecanduan lo itu
1: betul,
0: Mbak.
1: Iya.
0: Karena nanti kalau dia ketika dia enggak bikin story yang hedon-hedon.
1: Iya.
0: dia tuh bakal kayak gini, bakal gengsi akhirnya.
2: Ada yang kurang.
1: Oke, oke. Jadi sebenarnya jangan terlalu memamerkan sesuatu ya. Lo profil aja kalau punya alhamdulillah, enggak punya ya berarti belum rezeki.
0: Tapi sebenarnya enggak apa-apa kita membagikan apa ya, Mbak ya, membagikan
1: kesan kesuksesan itu enggak apa-apa. Kesan inspirasi, motivasi gitu ya.
0: Enggak apa-apa, tapi kita harus bisa membedakan di mana kita itu ajang pamer atau memang kita membagikan kesenangan kita. Enggak apa-apa sebenarnya. Intinya kita harus bijak dalam bermedia sosial gitu.
1: Sering banyak pola pikir seperti ini di anak muda. Yang penting kelihatan sukses dulu. Urusan bayar belakangan. Wah, ini menurut itu. Kakak-kakak ini bahaya enggak?
0: Pola bahaya, bahaya. Mungkin kita memang selagi hidup kan Tuhan Maha Kaya nih, betul, ya kan. Tapi selagi kita, kalau kita nggak berusaha, kita gimana, ya kan. Hidupnya cuma check out.
1: Bener.
0: Bukan influencer loh ya ini. Bicaranya bukan influencer ya.
1: Mungkin
0: kaya.
1: Gaji 2 juta tapi check out mulu.
0: Iya. Gimana, belum bayar kos.
1: Belum buat masak.
0: Iya.
1: Belum transport,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Iya, betul. 2
1: juta in this economy itu kita memang harus struggle banget. Dalam arti berapapun gajimu kita harus bersyukur. Tapi justru karena kita bersyukur, kita akan benar-benar berhati-hati banget ketika mau menggunakan uang untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena kan namanya hidup tuh yang namanya tanggal apes enggak ada di kalender.
0: Iya, ya, betul.
1: Jadi harus juga kita punya saving money untuk hal-hal yang mungkin sifatnya urgent, segala macam gitu. Oke, tapi dengan kalau aku nanya balik ke Mbak Hanung dan juga Mbak Reni, media sosial itu membuat mbak-mbak berdua ini juga merasa semakin sulit gak sih? Merasa cukup dengan apa yang sudah dipunya? Kadang suka gak sih compare dirinya dengan orang lain?
0: Pasti. Apalagi kalau mau tidur.
1: Iya. Oh iya, kenapa tuh?
0: Apalagi lagi capek-capeknya. Gitu loh mbak, kayak kan ya kayak gini kayak gitu. Tapi besok udah balik, oh ini realita gue gitu loh. Mau gimana gitu.
1: Iya iya, emang kalau mau tidur tuh kita suka ini ya. Iya, suka halu.
0: Iya. Bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya Raffi Ahmad,
1: bukan
0: Rizal.
1: Jadi kayak harus menyadari bahwa memang ya balik lagi aja realita.
0: Ketika wajar memang mbak kayak gitu,
1: betul,
0: insecure
1: betul.
0: Kayak gitu.
2: Ini loh kak, apa namanya, hidup itu sawang sinawang bahasanya, kayak gitu.
1: Saya sepakat dengan
0: betul,
1: itu.
0: Betul betul betul.
1: Mungkin
0: betul.
1: Bisa lebih panjang sawang sinawang tuh harus gimana nih?
0: Rumput tetangga lebih hijau.
1: Tapi nggak apa-apa ya, tetap harus mensyukuri.
0: Betul.
1: Di sini kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Maksudnya membandingkannya boleh, mungkin oh dia bisa gitu, berarti aku juga bisa.
2: Untuk motivasi aja.
1: Motivasi aja, betul sekali. Oke, dan kalau dari Mbak Hanung dan juga Mbak Reni ya. Ini ketika gajian tuh biasanya emang tipikal orang yang kayak ngebagi-bagi gitu gak sih? Ini duitnya untuk apa aja?
0: Iya sih. Iya mbak.
1: Atau yang sifatnya ini dulu deh, yang menggoda-menggoda dulu.
0: Nggak
1: deh
0: sih. Ini mbak udah keracunan itu loh mbak, yang di TikTok bukunya ibu-ibu, buku pembagian apa sih?
1: Yang kayak ada selipan.
0: Iya, iya, iya, iya. Saya udah di fase itu mbak, keracunan ibu-ibu yang
1: oh baik
0: apa sih, punya dompet
1: ya,
0: dompet bulanan ya, kayak gitu,
1: bayar listrik, bayar ini air gitu ya, bayar wifi.
0: Iya ya kan, simulasi hidup hidup berumah tangga.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Nah,
0: baru kalau ke anak kos kan butuh memang galon.
1: Oke, oke, oke.
0: Bayar kos.
1: Oke,
0: okay, gitu,
1: itu ya.
0: Penting.
1: Jadi anak kos ya, jangan galau-galau. Mulai sekarang kita beli aja tuh dompet yang isi plastiknya banyak, sekatnya banyak.
0: Kalau suka gampang pegang cash itu, tapi kalau enggak suka pegang cash kan bisa itu mbak sekarang di aplikasi apa kayak M-banking tuh sudah bisa dipilah-pilah.
1: Iya, betul. Tapi kalau Mbak Hanung lebih suka cash atau ini?
0: Sekarang saya belajar dari orang saya suka cash.
1: Sama aku berarti.
0: Saya menyadari gini, iya ya, sebenarnya yang bikin boros itu adalah Chris.
1: Iya. Bayangin aja kalau duit udah nyangkut di situ kan enggak bisa. Kalau jeleknya 1000 masih bisa dibuat parkir ya.
0: Iya. Terus kita kan bisa ngelihat, aduh, betul, uangku masih sisa sedikit.
1: Kita sadar.
0: Enggak boleh.
1: Iya.
0: Tapi kalau Chris, Mbak, langsung seret selesai.
1: Iya. Ternyata udah langsung.
0: Sadar lah pas waktu bangun tidur. Ya. Tadi belanja abis gini ya, gitu.
1: Iya, oke. Okay.
0: Ternyata ada ini mbak, saya tuh ini apa ya, ngelihat orang tua dulu-dulu, zaman dulu itu memang suka bawa cash.
1: Betul.
0: Memang uangnya ya awet gitu
1: awet,
0: loh.
1: Awet.
0: Iya. Oh iya ya, ada benernya juga
1: ya. Iya, betul.
0: Ya.
1: Awet sampai diswingit tuh dibawanya bantal.
0: Tapi kan ujung-ujungnya banyak ya kan.
1: Betul. Mbak ini apa, lebih suka cash atau?
2: 50-50 sih kak.
1: Okay. Tergantung kebutuhan.
2: Iya, tergantung kebutuhan.
1: Karena sekarang juga kalau kita pegang cash, ada nih kafe-kafe yang menolak orang dengan cash ya.
0: Iya.
1: Padahal nggak boleh nih ya. cuma bisa pakai kris atau debit. Oh, sebel banget nih. Yeah. Lo nggak tahu duit cash gue segembok. Oke. Tapi kalau harus bisa memberikan pertanyaan kepada diri sendiri sebelum check out nih ya. Mungkin dari pengalaman pribadinya Mbak Hanung dan juga Mbak Reni. Pertanyaan apa sih yang paling penting? Dan akhirnya kan aku pun sadar ya, di usia sekarang tuh kayak gampang banget kita check out, masukin keranjang. Tapi pas mau check outnya, pas mau bayar, kita langsung mikir, oh ini belum penting deh. Akhirnya batalkan pesanan. Itu sering banget.
0: Yang sering itu hanya masukkan keranjang. Kalau di usia saya ya Mbak ya, apalagi yang udah kerja, pasti mikir dua kali itu.
1: Benar. Jadi itu pun terjadi ya.
0: Terjadi.
1: Kayak sering banget akhirnya cancel nih.
0: Saya pikir-pikir lagi, masih ada nggak ya ini baju yang ini, kayaknya masih ya Pak, punya deh warna kayak gini. Nggak usah
1: aman lah gitu ya gitu. Terus juga ada tuh sekarang ini ya, ketika masuk di keranjang gitu kan, biasanya kita udah klik tokonya. Nanti tokonya tuh kayak akan kasih notifikasi. Ayo ini udah
0: tahu.
1: Oh dasar ya, dasar emang ya, ada aja trik-triknya para penjual-penjual ini.
0: Apalagi
1: gitu
0: kalau
1: ya
0: lagi live terus diskon berapa persen, ini stok terakhir.
1: Kritis itu Pak. Terus kalau udah yang live bilang, kakak sayang cantik cepetan ya, ini ntar jam 9 aku udah mau close, kalau aku udah close udah harganya balik normal. Ya ternyata sekarang di check out kakak sayang cantik. Betul. Ya. Yang udah check out boleh diklik-klik-klik ya, jangan lupa di subscribe ya, loncengnya. Oke baiklah, maksa.
0: Itu kayak ajakan memang. Mbak.
1: Sampai semua penjualnya tuh format template obrolannya sama ya kan?
0: Astaga. Ayo bunda-bunda
1: ini menyesuaikan generasi gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, tapi bagaimana sih Kak Hanung dan juga Kak Reni cara membangun rasa percaya diri tanpa harus kita approve-nya, membuktikannya lewat barang yang kita punya? Cukup dengan apa yang kita punya, tapi kita merasa puas, merasa cukup. Wah ini susah ya.
0: Mbak Reni mungkin, Mbak Reni dulu. Kalau dari saya Mbak ya, jadi kita itu harus membangun, benar sih harus apa ya, membangun jati diri kita ke depan orang lain gitu loh. Jadi enggak, jangan sampai yang dilihat itu yaitu ya cuma hartanya aja atau cuma fisiknya aja. Jadi kalau bisa kita itu dilihat sama orang lain tuh anak loh, ini apa ya, pinter. Oh tuh anak loh, dia orangnya baik, kayak gitu. Dicap kayak gitu tuh bagus, lebih bagus kan daripada yang dilihat cuma barangnya.
1: Bener.
0: Ini anak kok tumben pakai baju biasa. Biasanya kalau kita udah dijudge kayak gitu ya, dilihatnya hanya barangnya aja yang dipakai.
1: Bener. Mana ini mau menambahkan?
2: Kalau aku sih ini sih Kak, bingung. Lebih ke ini sih, jangan terlalu lihat
0: ke atas.
2: Ke atas.
1: Oke. Jadi jangan terlalu sering lihat ke atas.
2: Iya.
1: Lihat ke bawah dan banyak-banyak bersyukur.
2: Iya,
1: gitu
2: benar.
1: Ya. Oke, ini ada juga yang bertanya di WhatsApp 0858486 sekian. Halo jaga malam, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya bagaimana akumulasi tagihan PayLater mulai menggerus kesehatan mental seperti memicu kecemasan atau stres kronis. Terima kasih.
0: Itu ini sih Mas, kalau cemas tuh memang wajar, apalagi kita udah diteror utang ya kan. Saya tuh pernah dijadikan ini juga Mbak, dijadikan apa sih nomor daruratnya gitu loh.
2: Iya tahu sama.
0: Jadi tiba-tiba tolong atas nama ini harus bayar hutang sekarang, kalau enggak kita samperin ke rumahnya nih, kayak gitu. Nah sebabnya itu, kalau ini bukan berarti saya mengajarkan untuk galbay ya, enggak, kita harus tetap apa ya, konsekuensi dengan apa yang sudah kita pilih. Kita harus tanggung jawab, kalau memang kita hutang ya dibayar, seperti itu. Memang cemas itu wajar sih Mas, kalau cemas itu wajar, tapi memang dilihat, memang kalau kondisinya memang enggak punya ya biarin, tenang aja dulu. Kalau soal SP letter itu memang yang jelek adalah data kita Mbak.
1: Oke.
0: Bukan enggak bakal disamperin sampai yang kayak kalau zaman dulu kita ngutang kan disamperin debt collector ya kan. Kalau sejauh ini saya lihat itu cuman diteror aja Mbak, mulai dari WA sampai email, telepon, pokoknya di sosial media. Tapi kalau untuk sampai disamperin, diancem-ancem kayak itu kayak simpan pinjam zaman dulu sih kalau yang itu, karena kan kita udah terlindungi oleh OJK itu tadi loh Mbak sekarang. Baiknya sih itu, tapi kan saya di sini nggak mengajarkan untuk galbay, tapi Masnya harus tetap bayar konsekuensinya itu tadi.
1: Oke. Jadi memang kamu tetap harus bayar ya, ketika memang punya utang ya tetap harus dibayar. Mungkin dikomunikasikan ke orang tua atau seperti apa yang memang bisa membantu ya kan. Jadi jangan sampai nantinya malah stres sendiri karena mungkin nggak bisa bayar tagihannya seperti itu ya. Oke, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Aku mau baca dulu di WhatsApp ya. Kalau boleh menyampaikan satu kalimat sama anak muda yang sekarang lagi kejebak nih, gali lubang tutup lubang karena pay later. Pesannya apa nih dari kakak-kakak sekalian?
0: Kalau dari saya sepertinya memang kalau kakaknya punya orang tua yang yang punya nih atau bisa mengcover, baiknya diomongkan dengan orang tua daripada nanti bunganya makin lama makin tinggi, nggak selesai-selesai, terus BI checkingnya juga makin jelek kayak gitu kak. Atau yang kedua opsinya adalah pinjam ke bank. Ya, mending kayak gitu
1: perlahan gitu ya.
0: Mending kita dilun, karena kan ke bank itu kan minimal ada minimal kita pinjam ya Mbak ya, ada yang minimalnya 10 juta, 50 juta. Nah, mending sekalian langsung gede kayak gitu. Kalau bank kan dia udah jelas nanti aturannya apa. Terus kemudian kalau kamu enggak bayar kan sertifikat atau apa jaminannya itu kan bakal diambil. Mending kayak gitu.
1: Oke,
0: kalau memang sudah terjebak,
1: mungkin dicoba opsi-opsi yang memang tidak memberatkan ya dan bisa membantu untuk setidaknya mengeluarkan kamu dari hal-hal yang memang sifatnya ini kayaknya udah gak mampu nih sendiri, butuh bantuan. Coba konsul sama orang tua atau orang terdekat. Mungkin nanti akan ada masukan yang wise sehingga kamu bisa mendapatkan problem solvernya gitu, yang tepat untuk masalah kamu. Karena sekali lagi, ini bukan untuk kamu kabur ya guys. Kalau memang sudah ada masalah seperti ini, hadapi, kemudian cooling down, berpikir dengan tenang dan bijak, nanti pasti juga akan menemukan jalannya. Betul. Seperti itu ya. Oke, dan terakhir nih, mungkin closing statement dari tema kita yang ini relate banget kan sama anak muda sekarang, lagi dekat banget terjadi di kalangan mereka. Apa yang mau disampaikan? Mungkin Mbak Reni dulu, nanti ditutup sama Mbak Hanung, silakan.
2: Untuk dari aku, untuk yang kakak-kakaknya masih es pinjam apa pay later ya, itu kalian jangan terlalu mencari atau haus validasi orang lain. Jadi jadilah dirimu sendiri, istilahnya seperti itu kak. Kalau kamu apa haus validasi atau membuat hidup kamu atau mengada-ngada seperti itu, tidak ada habisnya. Jadi lebih baik menjadi diri sendiri dan apa,
0: bersyukur.
2: Iya, istilahnya bersyukur seperti itu.
1: Mbak Hanung menutup.
0: Kalau dari saya buat kakak-kakak pro 2 ya, kamu harus punya boundaries gitu. Kalau misal kamu udah punya teman yang enggak mendukung, enggak apa-apa kamu pergi aja. Kamu bisa menjauh, enggak apa-apa demi kesehatan kamu. Kalau misal di circle kamu udah tempatnya orang-orang have ya kan, sedangkan kamu dari orang yang not have, kalau katanya anak Gen Z sekarang kan gitu ya Mbak ya. Menurut saya harus perlahan-lahan ini apa ya Mbak ya, perlahan-lahan menghindar, karena kalau kita ngikutin gengsi terus kita bakalan terjebak, yaitu tadi pilater. Iya betul, menurut saya teman-teman semuanya harus punya boundaries kayak gitu. Nggak apa-apa kita dicap orang yang sombong, kita yang nggak punya teman nggak apa-apa, yang penting kita apa ya, nggak punya tagihan, nggak punya pilater kayak gitu,
1: hidupnya lebih tenang gitu ya. Oke, dan pokoknya apapun itu yang paling penting adalah jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain.
0: Betul.
1: Harus tambahin makin banyak-banyak rasa bersyukurnya.
0: Betul.
1: Karena dengan kita bersyukur semakin sedikit dan semakin minim kita untuk kayak ya udah ya cari validasi sosial yang akhirnya menghalalkan segala cara. Terima kasih banyak Hanung Mirza dan juga Reni Wahyu malam hari ini yang sudah hadir di Jaga Malam Special Mental Health. Sehat selalu dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.
0: Bye.
1: Thank you semuanya. Bye bye.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tante ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kalau dia nih anak diem manis, jujur dia manis, nggak pernah nangis, nggak pernah tantrum. Kalau tantrumnya 7 sampai 8 tahun malah lebih mengerikan. Jadi emang keluarin aja di fase itu. Oh, fase tantrum boleh. Kalau belum nyaman boleh nangis dulu. Mama kasih waktu deh. Keluarin dulu rasa nggak nyamannya ya. Nanti kalau udah siap, nanti udah tenang boleh bicara sama mama. Kalau kita dulu waktu kecil ada seperti itu malah disuruh diam, diam enggak kamu, diam enggak. Belum ya anak laki-laki ya. Anak-anak kan anak laki-laki itu kuat, enggak boleh nangis. Ayo, diam, diam enggak mama. Awas kalau mau diam. Nah, itu ternyata membuat anak laki-laki kita akhirnya memiliki inner child yang dia pokoknya harus diam. Ada apapun dia diam, enggak peduli daripada disalahin. Jadi enggak apa-apa bilang aku lagi enggak baik-baik saja ya.
1: Ke siapa dong? Ya. Bilang ini ke siapa?
0: Kadang-kadang kita bilang karena kita kamu nggak tahu nggak sih mama tuh capek capek capek gitu nangis sepatu aja nggak bisa gitu ya. Padahal cuma bilang dek sepatunya taruh sini.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar buat teman-teman semuanya? Kami ucapkan selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Thank you banget sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama dengan saya di sini. Ini adalah tamu-tamu inspiratif. Jadi memang sengaja kita setiap acara podcastnya RRI Malang itu selalu menghadirkan tamu-tamu yang inspiratif, yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat para pemirsa, pendengar dan juga penonton podcast kita ya. Nah, tamu inspiratif siapa yang hari ini saya undang? Saya ucapkan selamat datang buat yang pertama, ada Dr. Martina. Dr. Martina ini adalah parenting ya, dokter parenting begitu. Beliau ini owner dari sekolah rumah cerdas ya, alamatnya di
2: Jalan Terusan Soekarno Hatta.
0: Kemudian wah kemana-mana beliau ini sibuk mengisi seminar ya, seminar khusus ibu-ibu begitu ya dokter ya.
2: Ya, sekolah ibu bahagia.
0: Sekolah ibu bahagia. Tujuannya apa?
2: Biar buat ibu-ibu lebih bahagia dan bisa membahagiakan keluarganya.
0: Wah, luar biasa. Jadi ibu-ibu yang bertemu sama dokter Vivi, saya panggilnya dokter Vivi ya. Dokter Martina Silvia Rini, panggilnya sebenarnya dokter Vivi. Kalau kita ketemu sama dokter Vivi itu bawaannya pengen curhat aja gitu ya.
2: Kayaknya dokter dong.
0: Iya benar.
2: Jadi dokter, mama dede ya.
0: Jadi dokter harusnya bikin acara khusus gitu ya.
2: Gitu ya.
0: Curhat dong dok. Curhat bersama dokter Vivi gitu. Pasti banyak deh ibu-ibu yang curhat sama dokter. Karena ternyata dari tahun berapa dok? 5 tahun yang lalu ya dok ya?
2: 5 tahun yang lalu
0: dokter Vivi ini bikin sekolah ibu bahagia. Dan sudah meluluskan ribuan ibu-ibu yang alhamdulillah semuanya insya Allah bahagia ya.
2: Jadi lebih bahagia.
0: Amin. Seperti yang dokter Vivi tadi sebelum acara podcast ini dimulai, beliau itu bilang bahwa semua ibu-ibu itu sebenarnya punya masalah. Bukan ibu-ibu aja ya, bapak-bapak sebenarnya punya masalah, tapi mungkin lebih banyak ini
2: muncul ibu-ibu, karena punya 21.000 kata ya.
0: Sebenarnya bapak-bapak juga punya masalah gitu ya, cuma
2: karena
0: mereka bisa
2: kata-kata hanya 7.000 gitu. Ya, jadi nggak terlalu muncul kan ya.
0: Oh gitu, makanya kenapa kita bisa lihat ya bapak-bapak itu sebenarnya lebih mendem. Kalau ibu-ibu mungkin lebih speak up gitu ya. Oke, nah ini adalah mewakili narasumber aku satunya lagi. Ini adalah mewakili ibu-ibu juga ya. Apakah Anda sudah bahagia?
3: Masih tahap ya,
0: tahap belajar. Oke, jadi kita nanti coba kulik ya, sebenarnya permasalahan ibu-ibu yang ada di luar sana tuh seperti apa. Mungkin, oh iya aku belum kenalin, ini Dini namanya. Kamu kenalan dong, namanya Dini
3: Ratisa Dini Prameswari.
0: Oke, panggilannya Dini.
3: Dini aja.
0: Ibu berapa anak?
3: 2 anak.
0: OTW 3 berarti?
3: Enggak, cukup.
0: Ibu 2 anak ya. Tadinya Dini adalah pekerja kantoran ya. Kemudian sekarang full jadi
3: ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga. Nah, mungkin ini salah satu mewakili ibu-ibu yang ada di luar sana ya, dengan segala ceritanya, dengan segala problematikanya begitu ya dokter sama Dini ya. Nah, di podcast Ruang Tamu hari ini spesial nih, bukan memperingati hari ibu sebenarnya ya, tapi kita di sini pengen mengajak ibu-ibu yang ada di luar sana untuk bisa lebih
3: bahagia.
0: Eh tapi nih apa namanya? Sebenarnya problematika ibu-ibu di luar sana tuh kayak gimana sih? Mungkin Dini bisa merasakan atau mungkin Dini mendengar curhatan dari banyak teman, banyak ibu-ibu, kumpulan mama-mama, apa namanya sekolah gitu. Mereka tuh biasanya problematikanya tuh tentang apa sih?
3: Kalau untuk mama-mama muda biasanya
0: mama-mama muda ya.
3: Istilahnya kalau untuk mama-mama itu kalau misalnya masih seumuran aku ya kan, itu masih mama-mama muda ya. Terus biasanya sih kalau dengar-dengar cerita-cerita atau pengalaman aku sendiri sih kayak misalnya lebih ke, kalau aku pribadi sih kayaknya lebih ke keluarga ya.
0: Lebih ke keluarga. Kenapa keluarganya?
3: Kalau misal dari keluarga itu misal dari suami atau dari anak-anak itu, kalau misalnya apa namanya, lebih banyaknya sih mungkin ke suami ya. Ke suami. Terus kalau misalnya gitu aku pribadi mungkin lebih juga ke masalah
0: keluarga,
3: hubungan
0: iya.
3: Masalah hubungan sama mertua. dok. Jadi kalau misalnya sebagian besar yang lebih
0: karena tinggal sama mertua.
3: Jujur karena masih tinggal sama mertua, dok. Jadi untuk masih mencari walaupun nikah sudah alhamdulillah mau jalan 7 tahun tapi masih belum menemukan chemistry yang kayak misalnya sewajarnya bersama mertua-mertua di sana gitu loh. Kayak misalnya kayak teman-teman kan bisa kayak akrab, bisa ngobrol, bisa kayak jalan-jalan atau apa gitu. Kalau aku sama mertua aku sih nggak bisa kayak gitu ya, dok ya. Okay. Apa
2: belum
3: ya sih, bukannya nggak bisa tapi mungkin belum ya, dok. Jadi kalau misalnya terus ada juga teman-teman juga banyak yang cerita juga ya, ada yang masalah mertua, ada yang masalah sama suami, ada sama anak, mungkin ya sekitar
0: keluarga
3: itu aja sih, dok. Kayak gitu.
0: Jadi intinya ini sebenarnya permasalahan yang bisa dibilang sering ya mungkin dialami ya. Kayak masalah sama keluarga. Kemudian keluarga itu kan banyak ya, dok ya. Ada sama suami, sama orang tua, sama mertua gitu ya, sama anak-anak, sama tetangga juga keluarga ya, dok.
2: Keluarga terdekat malah ya kan.
0: Terus habis itu belum lagi mungkin masalah yang lain ya, dokter ya, kesehatan misalnya, keuangan misalnya, dan masih banyak lagi yang pasti. Biasanya kalau misalnya udah sebel gitu ya, entah itu sama suami atau mungkin sama mertua atau mungkin sama orang tua atau mungkin sama siapapun itu ya, kamu melampiaskannya seperti apa?
3: Kalau aku kebanyakan tak pendem sih. Pendem ya, soalnya aku orangnya kalau misalnya takutnya kalau misalnya sekalinya aku ngomong takutnya malah menyakiti hati orang tersebut gitu, jadi dok. Jadi kalau misalnya aku takutnya aku ngomong jadinya ngomongnya juga asal, kalau misalnya kalau orang marah kan, kalau sudah kadung marah, kalau sudah kadung meledak gitu kan jadinya takutnya ada salah-salah ucapan tiba-tiba langsung nyakitin hati orang, jadinya takutnya dosa lagi atau apa, jadi sudah pendem aja gitu. Kalau misalnya ya, kalau misalnya sudah banyak banget yang dipendem, ya udah jalan satu-satunya nangis. Terus jalan satu-satunya ya udah kadang ya tiba-tiba ya pergi kemana gitu, cuman sendirian motoran, udah kayak gitu-gitu aja kalau cara aku untuk mengalihkan amarah gitu.
0: Nah, ini mewakili curhatan ibu-ibu ini ya, dokter ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya mungkin permasalahan-permasalahan ibu-ibu di luar sana gitu kan ya, yang ini kayaknya harus kita panggil nih ahlinya gitu ya. Biar apa? Biar ibu-ibu yang ada di luar sana itu bisa lebih bahagia gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ibu stres itu wajar nggak sih, dok?
2: Ya wajar lah, masih manusia ya. Kalau nggak sih berarti robot dong.
0: Soalnya aku tuh ngerasa bahwa ibu-ibu zaman sekarang itu kayak terlalu banyak apa ya, overthinking gitu ya, dok ya. Terlalu banyak yang difikirkan sampai akhirnya stres gitu ya, dok ya. Misalnya pas hamil itu terlalu mikirin nanti aku bagaimana, apakah begini begitu ada dan sebagainya. Terus habis itu pas melahirkan. Yes. Jadi sebenarnya ya yang aku pikirkan itu adalah hidup ya, hidup berumah tangga itu tidak seindah pada saat kita baby shower.
3: Bridal shower.
0: Gitu ya, dokter ya. Itu indah-indah banget gitu ya, dokter. Tapi setelah itu tuh ternyata banyak sekali
2: tantangan yang ada.
0: Coba kita tanyakan sama dokter Vivi. Nah, kira-kira wajar gak sih, dok, kalau ibu itu stres gitu ya?
2: Ya wajar ya, karena kita itu masih hidup. Berarti kita ada tantangan-tantangan kehidupan. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan itu bisa membuat kita lebih bertumbuh. Dengan ada tantangan itu membuat kita menjadi akhirnya belajar, dan kita akhirnya mendapatkan ilmu, kita bisa menghadapi tantangan itu dan akhirnya kita naik level. Ibaratnya dunia kehidupan ini sebenarnya kita kayak sekolah sih. Kalau mamanya sekolah itu kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau guru kelas 1 kasih soal ya ke Mbak Mira ya, ke Mbak Dini gitu, 1 tambah 1 berapa gitu. Mbak Mira jawab 3, Mbak Dini jawab 4, maka apa yang terjadi? Pasti disuruh her deh. Suruh remedi kan. Akhirnya di remedi, belum benar nih Mbak Mira nih, Mbak Dini nih, ayo dipelajarin lagi, kerjain lagi dengan benar. Kemudian jawab lagi, 1 tambah 1 jawab 5 sama Mbak Mira. Yang satunya 1 tambah 1 jawab 7. gurunya juga bilang maaf belum bisa, nggak belum bisa betul itu, ayo belajar lagi, ayo kerjain lagi. Okay. Nah itulah universitas kehidupan kita yang saat ini kita sedang hadapin. Mm-hmm. Jadi Allah itu juga memberikan kita level-level sesuai kemampuan kita gitu. Mm-hmm. Kalau hari ini kita kelas 1 dikasih soal kelas 1. Mm-hmm. Kalau memang kita belum bisa jawab, sama Allah akan dikasih waktu lagi. Mm-hmm. Untuk bisa jawab. Nah disitulah kita pentingnya untuk bisa ikra, baca, mm-hmm. belajar dengan apa? Dengan ilmu. Hmm. Ibaratnya ada kata pepatah mengatakan, jika seni itu membuat hidup menjadi lebih indah, ilmu itu membuat hidup menjadi lebih mudah, dan kalau kita memiliki iman agama, membuat hidup kita menjadi benar. Okay. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Hmm. Sehingga hidup kita menjadi lebih mudah. Misalnya ngadepin anak aja, Mbak Mira. Anak itu di usia 18 bulan sampai 6 tahun ada fase namanya tantrum.
0: Oke, okay, ya, kita merasakan ya, itu.
2: Tantrum itu kan ledakan emosi anak. Betul. Lagi dia gak diturutin ya. Dia akan pakai berbagai cara. Mama mau es krim. Maaf, bilang enggak mau es krim. Dia udah mulai serius, mulai heboh, mulai mulai gini. Dan anak tuh pintar, apalagi di 2-4. Hmm. Namanya The Terrible Two. 2 tahun yang mengerikan.
3: 2 tahun yang mengerikan.
2: Dan okay. dia cerdas banget. Kenapa? Gak ada mama, ada papa. Yeah. Maka ketika mamanya udah bilang enggak, dia intip papanya. Oh, di ruang tamu. Gitu ya. Ada siapa? Ada tamu, gitu ya. Ada tamu, kan dia udah bilang, papa es krim. Bilang sama mama, papa es krim. Mama, papa es krim. Dia mulai naik meja, mulai ganggu tamunya, mulai break dance, tarik balik, kecap semuanya keluarin sama dia ya. Maka papanya kan bilang apa, mama, mama tolong sini dong, bawa adik dong, bawa ke sana-sana ke toko sebelah rumah. Maka itu jadi dia akan bilang, yes. Ternyata kemudian naik level nih ayahnya nih, itu parenting sama mamanya. Ternyata gak boleh ya gitu tuh ya. Udah lah, mulai mamanya kekeh. Mama es krim, ingat pilar, janjinya apa? Dia lari, gak ada mama, gak ada papa kan. Papa es krim. Udah tanya mama, boleh gak tadi? Enggak. Dia mulai berpikir, gak berhasil nih mama, gak berhasil papa. Maka dia berpikir nih,
3: ada.
2: Menaikkan oktavnya. Yang tadi 2-3 dia tanya, mama es krim. Yang putri pun keluar tadi. Dari belakang kan. Opo tuh ya opo, pagi-pagi anak mau dibuat nangis. Ini loh ma, minta es krim. Kan gak boleh ya kalau pilek kasih. Oh iya ya, gak boleh deh. Yang putih akhirnya alhamdulillah sepakat. Tapi anak ini cerdas. 2, 4 oktav, 5 oktav. Dia naik 7, 10 bahkan. Wah, yang keluar siapa? Mbah Kong. Opo toh pagi-pagi kok anak sudah dibuat repot. Mau apa nak, mau apa? Es krim Mbah Kong. Alah, es krimnya kok kayak repot. Hanya sama si Mbah Kong tuh udah digandeng aja pergi ke toko okay. es krim. Nah, di sini si ibu ini akan tegang, cemas, merasa gak berdaya. Apalagi orang tuanya bilang, gitu aja gak bisa ngurus anak sampai dibuat nangis. Nah, kan akan ada rasa merasa gak berdaya. Ya gak begini ya. Merasa gak berharga. Merasa gak di
3: merasa
2: juga.
3: Merasa disalahin terus.
2: Disalahin gitu ya, dok. Kapan benernya disalah ini salah. Terus dia merasa akhirnya merasanya semakin lebar ya. Merasa cuma numpang, merasa gak berharga, gak dihargai. Merasa memang dia gak bisa apa-apa gitu kan. Nah tapi ketika ibu ini punya ilmu, oh dia paham fase tantrum 18-6 tahun itu akan meredak setelah 6 tahun. Tapi kalau ayah, ibu dan orang di rumah itu tidak sepakat, tidak sepaham, maka anak berpikir aturan itu dibuat hanya untuk dilanggar.
3: Okay.
2: Sampai besar itu akan terjadi dia kalau ada aturan langgar.
3: Berarti 6 tahun itu udah aman ya dok ya sebenarnya.
2: Mulai
3: ya?
2: Meredak.
3: Mulai
2: jika
3: jika
2: aturan di rumah sama antara ibu
3: sepaham
2: dan ayah.
3: Sepaham ya dok.
2: Sepaham.
3: Sekeluarga itu.
2: Maka ketika dia paham itu, dia akan cari cara memahamkan orang tua, memberitahukan fase tantrum. Kadang-kadang kita nggak berani ya beritahu orang tua ya, takut kualat ya.
3: Iya. Apalagi mereka tuh pasti bilangnya, saya ini pernah sekamu, kamu belum pernah sesaya gitu kan ya.
2: Dan peraturan ospek jalan. Peraturan pertama kan senior gak pernah salah. Peraturan kedua kalau senior salah, lihat peraturan pertama. Maka disitu ibu itu akan cari cara. Oh kajak, ayangnya juga sebenarnya parenting. kenalin tantrum, setelin deh video-video YouTube tentang plantain kan banyak ya sekarang ya. Mm-hmm. Jadi kita nggak usah beritahu eyangnya, eyangnya denger sendiri gitu ya. Mm-hmm. Sambil bangun-bangun tanpa kita harus menasihati. Nah, itulah pentingnya ilmu, Mak. Jadi kita memang perlu membekali dengan ilmu dulu, mm-hmm. sehingga dengan demikian kita akan lebih tenang. Nggak apa-apa, ini fase yang nggak apa-apa. Semua akan terjadi. Jadi dia nggak berpikir anaknya, kesambet, jangan-jangan aku nih ya. Kok jadi anak kemarin manis, sekarang teriak-teriak. Ini memang fasenya, dan harus dikeluarkan setiap fase itu. Kalau dia di anak diem manis, duduk diem manis, gak pernah nangis, gak pernah tantrum. Kalau tantrumnya 7-8 tahun malah lebih mengerikan. Jadi emang keluarin aja di fase itu. Oh, fase tantrum boleh. Kalau belum nyaman boleh nangis dulu. Mama kasih waktu deh. Keluarin dulu rasa gak nyamannya ya. Nanti kalau udah siap, nanti udah tenang, boleh bicara sama mama. Gitu ya, okay. Jadi ibaratnya ada rasa itu dibuatin selokan ya. Jadi keluar semua rasa, gak dipendem. Karena kalau dipendem-pendem dikit-dikit akan jadi bom waktu. Dan itu lebih tidak aman di anak. Dan kita juga. Kalau kita dulu waktu kecil ada seperti itu, marah disuruh, diam gak? Belum ya anak laki-laki ya, anak-anak kan? Anak laki-laki itu kuat, gak boleh nangis. Ayo, diam gak mama? Awas kalau gak mau diam. Nah itu ternyata membuat anak laki-laki kita akhirnya memiliki inner child yang dia pokoknya harus diam. Ada apapun dia diam, gak peduli, daripada disalahin. Ya kan?
0: Itu malah lebih bahaya lagi ya dok ya.
2: Kasihan istrinya nanti di masa mendatang.
0: Oke. Okay. Oh, itu ternyata pengaruh sama kehidupan dari datang ya? Dari apa parenting saat kecil itu.
2: Masa kecil
0: itu juga.
2: Jadi inner child itu bisa terjadi sejak apa dalam kandungan sampai dengan dia akhir balik. Mm-hmm. Itu semua akan mengendap di bawah sadarnya dan itu secara otomatis jadi program gitu loh. Di masa depan si orang anak itu. Jadi kenapa pentingnya kita sekarang kalau anak nangis, laki-laki pun jatuh gitu, mana anak mana yang sakit, sini mama lihat. Oh ini yang sakit ya. Iya mama perih. Iya mama tahu rasanya sakit. Madu juga pernah jatuh kayak gitu. Empati dulu, terima dulu, sehingga dia merasa berharga gitu loh. Dan kemudian ketika ya sini mama doain ya nak ya supaya cepat sembuh. Itu ada rasa kelegaan tersendiri. Beda apa kita bilang gini, diam gak kamu? Diam. Laki-laki itu kuat, laki-laki itu gak cengeng, laki-laki itu
0: nangis.
2: Boleh nangis, tahu gak kamu? Itu mendem dan nyesek banget loh itu ternyata. Ketika dia masa depan, ketika dia sudah besar pun, nanti dia udah berumah tangga, ada masa dia diam. Istrinya merasa, aku gak diajak ngomong sih mas. Dia udah terprogram kan, dia harus diam. Dia gak boleh ngomong. Jadi memang perlu menyalurkan. Sama ya ketika ibu yang merasa gak nyaman. Kadang-kadang ibu tuh tanpa sadar bilang, iya aku baik-baik saja, aku oke. Aku baik-baik kuat. Saja, aku kuat, aku harus kuat.
0: Nah, aku bisa sendiri.
2: Aku bisa sendiri melakukannya, gak butuh lo. Ternyata itu yang malah membuat sesek di dada ya. Jadi kita tuh manusia itu yang kita harus ingat kesempurnaan itu milik Allah. Gak ada manusia yang sempurna bisa semuanya. Jadi terima perasaan itu, it's okay not to be okay. Jadi gak apa-apa bilang aku lagi gak baik-baik saja ya.
0: Ke siapa dok? Ini, ya. Bilang ini ke siapa?
2: Kita bisa bilang ya, misal kita masuk kamar dulu nyalain entah murota entah lagu yang keras, kita bilang sama bantal, aku nggak baik-baik saja, aku sebel sama ibu tadi, dia ibu tadi belanja nawarnya kebanyakan, aku sebel, pukul deh tuh bantalnya, tapi keluar tuh energinya, udah nggak kita pendem. Tuh kamu nawar ke temen-temen, bisa kali jualan ditawar ke temen, boleh itu ternyata. Jadi kita bilang aja. Kemudian juga bisa melalui journaling ya, journaling itu kita menulis perasaan kita.
0: Zaman dulu tuh ada kayak diary, ya, diary.
2: Gitu kan. Ternyata merilis emosi.
0: Kalau sekarang enggak ada diary, dok, caption.
2: Caption ya. Karena semua pakai status ya,
0: status. Status itu mewakili perasaan katanya, dok.
2: Jadi ternyata ketika kita itu ada sesuatu yang tadi is okay, not to be okay, lagi enggak okay itu ternyata kita bisa menulis namanya unsent letter. Surat yang tidak dikirimkan. Kita tulis semua perasaan kita. Semuanya si ibu tadi ya. Ya ampun. Ini orang dari planet mana? Menyebalkan banget. Tulis semua enggak apa-apa gitu. Semua perasaan kita, kata-kata kita selesai menulis kita udah lega itu. Udah enggak perlu dikirim.
0: Itu jadi kayak kenang-kenangan kita ya mungkin ya.
2: Setelah
0: kita tulis di selesai, jurnal itu,
2: bisa disobek, selesai urusan.
0: Oh, baik.
2: Perasaan negatifku keluar hilang bersama rasa dan surat yang aku disobek-sobek dan buang ini. Udah, gua kita buang sampah emosi.
0: Setiap si ibu itu mengalami kesetresan itu tadi, mm-hmm. ya, misalnya menemui apa kejadian yang bikin dia sebel, mm-hmm. ya cara satu-satunya yang bisa kita lakukan itu tadi ya berarti ya, yeah. menuliskan,
2: kita di, take off sejenak, berhenti sejenak, jangan berinteraksi sama anak dan suami. Kenapa? Okay. Karena vibrasinya masih ke bawah tuh, vibrasi yeah, marah akhirnya kena. Suami nggak apa-apa, ih ngapain si papa tuh diem aja gitu, nggak yeah. tahu apa aku repot.
3: Kebanyakan lebih jadi kena ke anak sih kalau saya.
2: Sering gitu, kenapa? Karena suami nggak berani ya, karena takut nggak dapat
3: karpetan. Karena suami jauh juga.
2: Jauh juga ya. Tersering begitu, Ania sering jadi korban itu anak pertama.
0: Kasian ya.
2: Anak pertama itu kadang-kadang memendam inner child ibunya, ditaruh ke anaknya untuk sebagai sasaran peluapan emosi. Dan kadang-kadang kita bilang, karena kita kamu nggak tahu nggak sih mama itu capek gitu, nangis sepatu aja nggak bisa gitu ya, padahal cuma bilang dek sepatunya taruh sini. Waktu anaknya dinasihati dengan cara mamanya curhat tadi, dia cuma gini dok, melongo, tapi dia merekam loh itu.
3: Ini mama ngapain tiba-tiba datang-datang terus gitu habis ya. Ngomel gitu ya. Okay.
2: Jadi anak pertama itu rata-rata menjadi trial and error ibunya.
0: Trial and error ibunya. Itu anak pertama, kasihan ya anak pertama ya.
2: Yang belum berdamai dengan dirinya sendiri.
0: Baik.
2: Jadi sebelum kita itu menjadi ibu, kita harus paham dulu ya, apa sih hakikat menjadi ibu itu. Kalau kita lihat ya, banyak wanita di luar sana yang sampai saat ini belum mendapat pendamping hidupnya. Dan hari ini kita sudah punya pendamping hidup.
0: Itu yang perlu kita syukuri ya.
2: Maka pertama, itu anugerah pertama yang kita perlu bilang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Banyak di luar sana lagi pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan. Jika hari ini kita sudah memiliki keturunan, itu anugerah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lagi. Banyak di luar sana ibu-ibu hebat yang diberikan anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau hari ini anak-anak kita gemoy, lucu, cantik gitu ya, terus sehat, gak ada apapun dalam yang menghambat aktivitasnya, itu kita syukuri lagi. Alhamdulillah, kita ini ibu yang dapat anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kenapa kita masih harus mengeluh? Kalau hari ini kita tuh kayaknya hidup kita gini-gini terus, persoalannya gini-gini terus, kok rasanya gak nyaman-nyaman. Ingat tadi universitas kehidupan, kita ada di kelas berapa. Kalau kita gak naik-naik, persoalan kita sama bertahun-tahun ya, 7 turunan bahkan mungkin, dan kita bukan turunan ke-8 jadi kita harus selesaiin. Jadi maka berarti apa yang perlu, disitu berarti ada gap informasi, gap ilmu di kita. Kenapa kita belum bisa selesaikan masalah ini yang udah bertahun-tahun kita rangkul terus? Kenapa kita gak naik level ke step berikutnya? Berarti disitu belum, kita harus belajar ilmu untuk menghadapi persoalan itu menjadi lebih mudah. Kita perlu komunitas yang menguatkan. Kita perlu lingkungan yang mendukung. Dan itu tidak bisa kita tuntut dari suami, anak, mertua, atau orang yang terdekat. Kita perlu keluar. Keluar artinya mencari komunitas yang positif, mendukung kita, cari ilmu. Dan ilmu itu kalau kita belajar ikut seminar, ilmu itu gak ada gunanya ternyata kalau tidak dipraktekkan. Jadi ibaratnya ilmu itu sehari kalau gak dipraktekkan hilang 10%. Dua hari hilang 20% ya. Tiga hari 30%. 10 hari ya udah hilang wis bablas angin
0: nih. Ini Dokter Vivi kan ketemu sama banyak ibu-ibu yang pasti ya dengan berbagai macam problematik kehidupan ya, yang mungkin menurut Dokter Vivi masalahnya tuh itu-itu aja sebenarnya gitu loh ya kan, gitu ya. Sebenarnya permasalahan apa sih yang paling sering,
3: paling banyak gitu, paling
2: best seller
3: ya. Baju ya.
2: Jadi memang sebenarnya kan kalau best seller masalah di seluruh dunia itu kalau di kelompok itu hanya 3 besar kan.
0: 3 besar apa aja dok?
2: Sebenarnya yang pertama keluarga.
0: Ya,
2: suami, anak, mertua, tetangga, itu deh.
0: Itu udah pasti
2: ipar ya.
0: Udah pasti ini ya. Udah pasti
2: sering. Karena tetangga saya biasakan. Di Selabu Bahagia pertama di pertemuan pertama secuatnya itu.
0: Oke. Okay. Mertua saya begini.
2: Iya, mertua saya menggemaskan dong.
0: Ipar saya itu
2: lucu luar biasa gitu ya.
0: Oh, baik.
2: Jadi itu memang best seller.
0: Suami saya itu baiknya masya Allah.
2: Iya, gitu anak ya. Mertua itu loh dong gitu ya.
0: Iya.
2: Yang pertama keluarga. Yang kedua biasanya berhubungan dengan keuangan.
0: Keuangan.
2: Lagi keluarga muda ya, memang keluarga yang masih berjuang. Keluarga yang masih harus ibaratnya kita ngirit, tirakat gitu ya, ibaratnya ya. Itu memang, tapi kalau kita bisa memaknai itu indah sebenarnya. Ya. Makanya kita nanti kalau di fase-fase itu, hilangin deh komunikasi sama TikTok selebgram, IG selebgram. Kenapa? Karena kita merasa iya, aku kok gak sekaya dia, gak seberuntung dia. Jadi kita kurang syukur. Jadi tontonan kita harus selektif, yang masuk ke otak kita itu harus vitamin,
3: harus vitamin
2: positif. Yang benar-benar kita coba lihat ya, ibu-ibu tapi di dalam gang bekerja, ternyata ada yang suaminya kena stroke tapi ibu tuh strong, tetap bekerja tiap pagi jualan kue, dia tetap bahagia, masih bisa meroja hafalannya anaknya. Kenapa itu? Kita harus belajar dari guru-guru kehidupan seperti itu. Karena ternyata saya hari ini lebih beruntung. Jadi emang kita belajar, kita dapat energi, vibrasi positifnya. Nah di sekolah ibu bahagia ini Mbak Mira, bisa kalau masuk ke situ, ini kita programnya di Malang Raya ya, sudah 5 tahunan ini, udah 20 beds, besok 20 bed ini. Keren. Itu biasanya tiap ibu ada jadi kayak dapat keluarga di situ. Karena di sini sudah hanya kata-kata yang positif aja yang boleh keluar.
3: Kata-kata positif seperti misalnya?
2: Kita cerita, oh alhamdulillah anakku tadi pagi menggemaskan banget bangunnya kesiangan, tapi aku tetap bisa tersenyum. Beda ya? Beda apa mungkin? Astagfirullahaladzim. Anakku gak mau bangun, terlambat semua, kacau deh hari ini sadar. Beda ya? Kejadiannya sama, tapi pengucapan yang berbeda, ternyata vibrasinya beda.
3: Itu ya, ajar kata-kata
0: iya,
3: positif, kata-kata itu positif loh, itu dong.
2: Iya, jadi sekarang bahagia.
3: Nah itu yang harus kita belajar ya, kita pelajari kata-kata positif yang setiap pagi mungkinnya, atau mungkin setiap ketemu anak, setiap ketemu suami harus berkata seperti itu.
0: Alhamdulillah ya Allah, ya, suami aku ini kok pinter banget, pulangnya malam gitu ya dokter ya.
2: Pinter banget, bisa sekalian pagi. Gitu ya.
0: Iya, suami aku ini bener-bener ya ngajarin aku ngirit hari ini.
2: Alhamdulillah, jadi
0: uang belanja cuma 100.000.
2: Jadi nggak punya kolesterol. Gitu ya. Jadi ternyata ketika kita bisa
3: itu antara kata-kata positif sama nyindir itu ini beda tipis ya dok ya.
2: Kan beda di penekanan tone. Beda di perangkatan. Dan vibrasinya kerasa kok nyindir sama tulus itu ya.
0: Apalagi ekspresi wajah gitu dengan ya, touch ini ya. Alhamdulillah. Gitu
2: ya. Ya, jadi memang kita di sini sama belajar ya. Karena kan memang program sekolah ibu bahagia ini 30 hari change your habit, change your life. Baik. Ternyata untuk membentuk habit itu yang positif harus diulang-ulang 30 hari minimal. Nah nanti diulang lagi sampai 30 hari baru disebut sebagai karakter.
0: Baik.
2: Dan itu diteruskan seumur hidup, jangan 30 hari selesai ya. Itu jadi, dan itu bareng-bareng kita melakukan. Karena ternyata kalau membentuk habit positif nih Mbak Mira ya, Mbak Dini ya, ternyata pertama harus dipaksa. Ya. Yang kedua tuh harus ada sparing, saingan. Karena pada hakikatnya manusia itu gak mau kalah sama yang lain kan. Ketika ada saingan dia gengsi dong, gak melakukan habit itu. Yang berikutnya ada monitoring. Jadi kita ada monitoring, harus lapor. Di sekolah ibu bahagia begitu. Jadi ada laporan harian. Dan kemudian harus dievaluasi. Jadi di akhir sesi kita akan lihat pemenang kelompok mana yang terbaik dari semua kelompok. Sehingga kan ini harga diri ya guys. Gitu ya. Jadi ternyata perlu dipaksa kayak gitu, harus berjamaah, berkelompok memang untuk membentuk habit itu. Sehingga saling menguatkan satu sama lain, namanya orang itu kan naik turun ya, kayak ombak gitu ya. Maka disinilah kita perlu untuk punya teman yang sevisi, semisi, seilmu ya. Sesama ilmuwan, sesama perguruan itu saling menyupport gitu kan. Dengan demikian ini sangat semangat. Dan biasanya yang berguguran itu sangat jarang Mbak di sekolah ibu bahagia itu sampai akhir sesi. Walaupun sebenarnya pembelajarannya tidak mudah ya. Kalau habitnya belum ada terus tiba-tiba ada itu kan gak mudah banget. Maka di 10 hari pertama biasanya mereka berjuang dengan penuh kedahsyatan. Tapi setelah 10 hari berikutnya mereka udah
3: enak ya,
2: nyaman.
3: Baik, ada masalah keluarga itu sudah pasti. Kemudian ada masalah keuangan ya. Ini kayaknya dirasakan sama ibu-ibu, bapak-bapak atau mungkin keluarga yang
2: muda dan tua sih.
3: Muda dan tua kalau keuangan ya, sampai sekarang juga ya dokter ya. Tapi masalah keuangan itu biasanya memang
2: karena keuangan sering berkaitan sama keinginan ya, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, haji umroh, pengen keliling dunia mungkin ya. Karena keinginan manusia beri satu gunung emas pasti pengen dua gunung emas.
3: Iya, enggak pernah puas ya dokter ya. Terus habis itu permasalahan berikutnya
2: kesehatan.
3: Oh, kesehatan.
2: Jadi 3K ya bestsellernya itu ya.
3: Baik,
2: keluarga, keuangan dan kesehatan.
3: Baik. Dini gimana? Dari 3 itu yang paling berat antara keuangan, keluarga dan kesehatan? keuangan dan keluarga.
2: Keuangan dan keluarga ya.
3: Oke. Okay.
2: Ya, jadi memang kalau itu semuanya, kalau nanti Mbak Dini masuk ya misalnya ikutan nih sekolah Ibu Bahagia, kita akan hadapi ya, akan temuin orang-orang itu sebenarnya di kondisi yang sama.
3: Baik.
2: Tapi ternyata respon yang berbeda itu menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya gini nih. Ini ada suatu kemacetan ya, misalnya di Suhat kan orang macet ya waktu weekend gitu. Yang satu ada supir truk yang marah-marah karena macet, karena dia buru-buru, din gitu. Ada lagi yang satu naik taksi, tapi taksi zaman dulu yang pakai Argo misalnya. Dia pula-pula lihat Argonya kan mesti, aduh mau jalan-jalan sih, Argonya udah kayak kuda. Satu sisi di sebelah sana ini ya, ada Mbak Mira nih, dia macet sambil nyetir mobil, dia baca buku. Sejauh lagi jalan, macet lagi baca buku gitu terus. Nah sebelah sana Mbak Didi nih juga nih, dia baca kitab suci ya, sama diapalin, baca kitab suci sama diapalin gitu ya. Nah kira-kira Mbak Dini dan Mbak Mira, kalau 5 tahun lagi kejadian itu misal terjadi setiap hari, kira-kira hasilnya sama gak?
3: Beda dong.
2: Yang super truck kira-kira yang din brak brak brak gitu, apa yang terjadi sama dia setelah 5 tahun super truck?
3: Nantai
2: super truck dia sepaneng terus nih 5 tahun gara-gara
3: stroke kayaknya gitu.
2: stroke mirip-mirip lah. Kira-kira kalau yang tadi naik taksi pakai Argo tadi, kira-kira apa yang terjadi? Argo terus 5 tahun tuh kayak gitu. Kira-kira tiap hari apa yang terjadi sama dia?
3: Bangkrut
2: ya. Bangkrut ya. Dia sakit jantung mungkin, dia jantungannya. Nah yang Mbak Mira tadi baca buku, nyetir lagi, baca buku, nyetir lagi, apa yang terjadi?
3: Pinter dong aku.
2: Pinter, dia udah jadi PhD ya langsung.
3: Iya, Dini apal Quran hasil, langsung.
2: Dia langsung jadi Hafizah ya, habis Quran. Nah yang mau saya ini, kita lihat di sini adalah kejadiannya sama gak tadi?
3: Kejadiannya sama.
2: Di tempat yang sama gitu. Tapi hasilnya beda gak?
3: Pasti ya.
2: Berbeda. Apa yang membedakan dari mereka berempat?
3: Kebiasaan.
2: Apalagi?
3: Apalagi dok?
2: Respon. Responnya dia dalam menghadapi suatu keadaan itu berbeda. Yang super truk tadi marah-marah sama din gitu ya. Yang naik taksi tadi gelisah cemas. Yang Mbak Mira tadi tetap tenang baca buku ya, dapat ilmu. Mbak Dini tadi tetap tenang baca Quran gitu ya. Kejadiannya sama, tapi karena respon menyikapinya berbeda, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda.
3: Artinya
2: di sini kita ibu ini dengan ilmu kita akan belajar merespon setiap kejadian yang hadir dalam hidup kita itu dengan yang terbaik. Karena apapun skenario yang hadir dalam hidup kita itu tidak ada yang salah, karena Allah sudah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Misal kita mau nyalahin ya, nyalahin siapa misalnya Bu RT, Bu RT, Bu RW, Bu Lurah, semua disalahin. Satu jari menunjuk orang lain, 4 jari kembali ke kita.
3: Okay.
2: Jadi daripada kita marah-marah, mengeluarkan vibrasi negatif, kita bilang sama Allah ya. Karena saya muslim, saya bilang, ya Allah saya terima semuanya. Kata terima ini membuat Allah itu akan terenyuh lihat kita. Dan setelah pertolongan Allah akan hadir.
3: Baik. Nah, mudah-mudahan setelah obrolan kita hari ini ya, kita juga pengen menularkan afirmasi positif ya untuk para pendengar, pemirsa yang lagi nonton juga, semoga bisa lebih positif lagi ya.
2: Amin.
3: Kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa kata-kata yang lebih positif itu tadi ya, itu yang benar-benar sampai sekarang pun aku juga harus belajar itu dokter.
2: Semua dipositifin gitu ya.
3: Semua dipositifin ya, ketemu sama anak harus positif, ketemu sama suami juga harus positif, ketemu sama orang tua, ketemu sama mertua, ketemu sama ipar, sama orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk teman-teman kerja kita mungkin ya.
2: Iya, jadi kita kehadiran kita itu menjadi pribadi yang dirindukan gitu. Kalau kita hadir di situ semua orang kan bahagia karena kita hadir. Jangan sampai orang bilang gitu, dia ada enggak sih? Enggak, ya enggak ada. Jadi kita aja langsung keluarin vibrasi positifnya. Karena yang positif itu akan menarik yang positif-positif yang hadir. Soalnya kalau vibrasi kita itu tidak positif, negatif ya, maka negatif-negatif itu akan nyampel ke kita. Jadi pilih yang positif aja. Maka kita cari circle yang positif. Dok, kalau tempat kerja saya nggak positif, gimana? Kita ciptain kepositifan itu.
3: Okay. Ya. Kita yang menciptakan ya,
2: dok, ya. Dan menciptakan itu ternyata tidak dengan kata-kata, tapi dengan sikap.
3: Sikap, oke. Okay. Semua orang itu memang dilahirkan dengan permasalahan ya, dok, ya. Kita nggak tahu hari ini mungkin kita bahagia ya. Kita nggak ngerti lagi mungkin 5 tahun, 10 tahun, mudah-mudahan kita masih bahagia ya. Amin. Tapi pastinya juga ada
0: permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi begitu ya. Katanya orang tuh 5 tahun pernikahan itu apa, Dok?
2: Ya memang itu kayak kawah candra di muka ya. Tapi memang ketika kita itu belajar ya, nih kita belajar dari kurva Kubler ya. Kubler itu kayak gini kurvanya. Jadi ada kurva yang masuk ke dalam banget kayak jurang gitu ya. Itu cara orang untuk menyikapi keadaan. Jadi di titik pertama sini, ketika menghadapi suatu hal yang baru, orang tuh mesti shock. Wajar enggak? Wajar. Itulah respon pertama.
0: Oh, ternyata begini rasanya.
2: Dan naik lagi kurva itu di titik ujung di gunung yang kedua ini adalah namanya denial. Denial itu biasanya apa? Denial itu kita bilang ini bukan aku, harusnya nggak aku, nggak adil deh aku yang mengalami ini, nggak adil, nggak adil, nggak adil. Marah-marah, nggak terima, teriak-teriak, menyalahkan semua orang gitu. Itu denial namanya. Kalau denial diterusin dia akan turun kurvanya ke sini. Nah di titik turun ini namanya frustasi. Frustasi itu ditandai dengan apa? Dengan setiap kali kita ketemu orang siapapun itu kita akan cerita masalah kita. Tahu gak sih Mbak Mira itu aku nak pinjol 15 loh. Tahu gak sih Mbak Mira aku tuh kondisi gini, suami itu gini, mertua aku tuh gak paham, gimana sih Mbak Mira. Misalnya ada lagi ketemu orang lagi, dia akan cerita masalah. Jadi setiap orang ketemu dia, orang akan tahu dia akan cerita masalahnya gitu ya. Itu nanti ada di fase frustasi.
0: Oke, jadi dari denial turun, kemudian dia kayak putus asa gitu gak sih?
2: Nanti turun lagi namanya yang di cekungan ini, cekungan ya, yang bawah itu namanya depresi.
0: Depresi.
2: Depresi ini fasenya beda-beda tiap orang mengalami depresi. Ada yang cukup sehari, setelah dia tidak sama bantal, dia belum selesai, unsend letter, sobek-sobek selesai, bisa. Ada yang depresinya mungkin seminggu, gak mau ngapa-ngapain, gegana ya, gelisah, galau, merana. Gak mau move on, baperan, dikit-dikit sensi gitu ya. Dia mesti mencari kambing hitam. Padahal kambingnya udah putih semua di pilok ya. Cari kambing hitam, nyalahin orang. Itu di fase depresi. Depresi itu beda-beda. Ada yang sehari, sebulan, setahun, 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Bahkan ada yang sampai menghayati peran ya. Artinya pindah ke RSC ya. Bisa kalau menghayati peran lack of victim. Jadi dia merasa menjadi korban. Nah itu ya. Nah ada juga yang akhirnya dia bosen juga, aduh gini-gini terus deh. Akhirnya dia mulai learning, belajar dikit-dikit, melakukan eksperimen ya. Akhirnya dia naiklah kurva dia eksperimen, akhirnya dia apa? Menerima dan beradaptasi. Beradaptasi ya. Kurvanya naik lagi di atas. Nah, dari kurva denial tadi kan turun ya, gini ya. Sebenarnya dari denial ini bisa jadi ada jalan tol loh kalau kita
0: langsung menuju
2: shortcut,
0: ke
2: ya. Gak perlu turun ke depresi. Apa? Di sikap denial tadi kita rubah dengan sikap yang namanya ridho, menerima.
0: Ikhlas ya.
2: Menerima. Jadi menerima itu kita belajar suatu sikap yang namanya sikap lapang dada. Apa? Sikap itu ada 5 ya gap-nya ya. Lapang dada itu yang pertama tadi, apapun yang terjadi memang Allah sudah izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan di situ pasti ada pesan cintanya Allah yang dihadirkan ke hidup kita. Allah sedang menempa kita untuk menjadi orang yang lebih hebat soalnya. Jadi ada pesan cintanya Allah di situ. Kita sakit misalnya, oh mungkin kita jadi inspirasi untuk orang lain supaya menjaga kesehatan. Karena kita di dunia ini kan kita sebagai khalifah fil ard, ya khalifahnya Allah. Kita punya tugas yang diemban dari Allah. Untuk apa? Mungkin nanti akan Mbak Mira misalnya akan banyak menebar kebaikan untuk menjaga kesehatan. Misalnya Mbak Dini akan menebar kebaikan di menjaga makanan yang berhalal dan thayyib untuk keluarga, misal gitu ya. Jadi ada pesan cinta di setiap kejadian itu. Kemudian apa? Allah pasti pilihkan itu yang terbaik untuk kita. Gak pernah ada skala skenario. Jadi saya punya teman ya, dulu teman itu lahiran ternyata anaknya cerebral palsy, nggak bisa gini ya, nggak bisa tegak kan, nggak ada otot, apa nggak ada tulang itu. Sampai di jaga, diasuh dengan penuh cinta sampai 18 tahun.
0: Masya Allah.
2: Ketika 18 tahun ternyata kadaluarsa karena virus, dia sesak dan meninggal. Ketika orang-orang yang takziah datang ke beliau, bilang gini, udah bu, anaknya udah gak sakit, anak udah tenang di sana, ibu juga udah gak repot, ibu juga udah gak capek, bu Allah udah sayang, lebih sayang dia. Kayaknya nasihat itu wajar ya, kan emang ibunya sampe bawa-bawa rumah sakit, rawat dia 18 tahun ya, buat ke belakang aja harus dibantu ibu, buat makan pakai selang, kadang-kadang saking kondisinya gak bisa apa-apa.
0: Ternyata.
2: Tapi apa kata ibu? Enggak, anak ini gak pernah ngerepotin saya, anak ini gak pernah membuat saya lelah, dia anugerah buat saya. Dulu kami, saya sama suami katanya, mau berpisah, tapi karena dia hadir, ayahnya lebih perhatian ke rumah. Saya yang dulu tawaf di mall, saya akhirnya karena di rumah terus teman nengok, bu gimana kalau rumahnya dibuat taklim? Di situ saya menemukan Tuhan saya, saya di situ menemukan Allah. Jadi anak ini anugerah. Jadi semua ada pesan cintanya.
0: Semua ada pesan cintanya ya. Nah ini jadi pembelajaran juga nih buat kita pastinya ya. Di saat kita mungkin merasa bahwa hidup kita ini banyak masalah, mengeluh aja gitu ya dokter ya.
2: Okay. Dan yang ketiga ini belum
0: selesai. Oh belum selesai, ya. Baik.
2: Allah itu tahu kemampuan kita.
0: Ya,
2: ya. Jadi nggak mungkin berikan yang di luar kemampuan. Ya. Sekiranya orang di dunia bilang berat, berarti Allah lihat kita mampu di situ. Dan setiap apa yang diberikan pada kita dan kita sabar, Allah menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat.
0: Baik.
2: Okay. Tinggal minta. Dan harus yakin. Karena Allah itu sesuai persangan hambanya. Misalnya kita asal pengen make ini, aduh pengen banget make-nya udah deket nih.

0: dengerin apa namanya, apa yang disampaikan sama Dokter Vivi. Sudah mulai plong ya, yang pasti ya.
1: Kayaknya harus ikut sekolahnya dokter deh ya.
0: Sekolah ibu bahagia.
1: Sekolah
0: ya.
1: Sekolah ibu bahagia.
0: Biar bisa lebih bahagia lagi.
1: Tidak pura-pura bahagia ya dong.
0: Iya. Nah,
2: jadi kenapa nggak bahagia itu salah satunya kita pura-pura bahagia.
0: Iya.
2: Sama kayak kita misalnya belum kaya kita pura-pura kaya. Itu nyesek banget ya.
0: Nyesek banget itu.
2: Jadi apa adanya, terima apa-apa adanya, kemudian jadilah apa adanya, sehingga dengan apa kita enteng itu menghadapi hidup. Jadi ketika kita itu udah merasa lelah nih, gak kuat ya mbak, namanya kadang-kadang bertubi-tubi ya, kita boleh loh bicara sama Allah ya. Ibaratnya mobil itu bisa jalan kalau di tangkinya siapa nih, Mbak Mira, Mbak Dini?
0: Bensin dong.
2: Kita juga punya tangki nih. Kalau mobil tangki bensin, yeah. Kita namanya tangki spiritual. Jadi kita bisa waras, bisa tenang, gak ngomel di pagi hari nih ya buat mak-mak ya. Maka tangki kita pun harus terisi dengan optimal. Tapi namanya tangkinya itu ada spiritual, yang ibaratnya HP, kalau baterainya habis perlu dicas, kita pun perlu dicas. Dicasnya kapan? Sepertiga malam. Kita ngecas ke energi yang super dahsyat. Ya Tuhan. Dan kita bisa bilang, ya Allah, aku itu gak mampu apa-apa ya Allah. Karena memang manusia itu didesain untuk gak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Mbak Dini. Manusia itu didesain untuk selalu melibatkan Allah dalam penyelesaian masalahnya. Dan sebagai manusia, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka lakukan sesuatu untuk orang lain, di situ maka di situ nanti Allah akan ternyuh melihat kita dan Allah akan selesaikan urusan kita. Jadi mekanismenya bukan kita tuh mikir gitu ya. Misal nih, Mbak Mira sama Mbak Dini pegang deh mic ini. Coba dipegang, diangkat, dipegang. Ya. Wah, kita angkat semua ya.
0: Baik.
2: Kalau semenit lurus tangannya coba. Semenit lurus.
0: Baik.
2: Gimana rasanya? Berat?
0: Pegel ya.
2: Kalau setengah jam?
0: Lumayan juga.
2: Sehari?
0: Aduh,
2: seminggu? Setahun? Ini ibaratnya kalau kita punya masalah, kita fokus ke masalah kita. Jadi kita akhirnya fokus ke sini, energi kita ke sini, kita akan lelah karena berat. Maka caranya gimana? Taruh dulu masalahnya. Taruh dulu. Kita fokus 80% peluang. Apa peluang kebaikan yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Kenapa kamu melakukan untuk orang lain? Karena ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, Allah sendiri yang selesaikan masalah kita.
0: Masya Allah. Yeah.
2: Jadi emang mekanisme bukan kita mikirin terus masalah kita. Kita gak akan bisa selesaiin ya tanpa melibatkan Allah. Makanya taruh dulu masalahnya. Yuk fokus berbuat kebaikan. Siapa yang terdekat? The number one client itu adalah keluarga, suami dan anak-anak. Dan dua pasang bidadari pembuka pintu rezeki itu adalah orang tua dan mertua. Jadi ketika Allah mentakdirkan kita masih hidup sama orang tua, masih tinggal sama mertua, di situ sebenarnya kita sedang dapat tiket surga, golden ticket. Ketika kita bilang hamba ridho ya Allah, hamba terima. Tapi ketika kita masih marah-marah, mungkin marahnya nggak ekstrim tapi diem aja. Sebenarnya itu kalau kita diem ada persoalan, dapat emosi itu akan numpuk. Dan itu akan mengendap ke salah satu organ tubuh kita dan itu bisa menjadi
0: penyakit. Nah itu
2: yuk,
0: dia
2: release,
0: ya.
2: Release.
0: Okay,
2: terima,
0: kita harus
2: rilis,
0: ridho
2: terima,
0: itu
2: lepas,
0: ya.
2: Terima. Ibaratnya gini, coba Mbak Mira mau berdiri nafas. Jangan dikeluarin.
0: Oh, jangan dikeluarin, belum dikeluarin.
2: Nah, semenit, dua menit, tiga menit, empat menit, gimana rasanya?
0: Ngep dong
2: ya. Itu sama dalam kehidupan. Ketika kita memberikan suatu emosi yang kurang positif, masuk ke diri kita, keluarin. Supaya apa? Supaya gak ngep di dalam dada kita gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada masuk, ada keluar. Nah, begitu.
0: Okay. Baiklah, ya. Kembali lagi bahwa semua orang itu pasti punya permasalahan ya. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Entah itu permasalahannya tentang keuangan, entah itu permasalahannya tentang keluarga, ya, atau mungkin kesehatan, ya. Allah itu pasti akan memberikan ujian itu kepada kita. Ada yang cuma satu aja, ada yang dua, ada yang semuanya, dokter.
2: Memang karena gitu, dianggap mampu, dianggap mampu dan Allah ingin mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Ketika kita bilang saya terima ya Allah, saya ridho, saya terima karena Engkau pasti menolong hamba. Di situ pertolongan Allah hadir dan persoalan kita selesai. Karena emang kita nggak bisa nyelesain sendiri kan tadi Mbak Mira.
0: Iya. Wah, seru banget ya hari ini. Kita udah banyak sekali dapat ilmu ya dari Dr. Vivi. Mudah-mudahan saya, Dini dan juga ibu-ibu yang lain yang ada di luar sana ini bisa bisa lebih bahagia lagi, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Nah, saya mau ke Dini dulu nih sebelum nanti closing statementnya

0: Dokter Vivi. Dini, dari apa yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Vivi, apa yang bisa kamu ambil pelajaran yang berharga buat kamu dan juga kehidupan kamu ke depan, termasuk bersama dengan suami, anak-anak, orang tua yang pasti?
1: Yang paling utama sih kayaknya harus lebih positif lagi ya dokter ya. Kayak misalnya apa namanya, berpikiran positif, ucapannya pun harus positif. Jadi orang-orang yang tadi aku seneng sih kata-katanya, jadi kalau misalnya orang-orang ketemu kita tuh kita dirindukan gitu kan. Jadi bukan kalau ketemu kita kita dijauhin atau situ ada nggak, situ ada nggak. Jadi pokoknya intinya sih intinya harus positif dan kurang-kurangin overthinking kayaknya.
0: Ya, kurang-kurangin overthinking. Oke, pesan-pesan apa ini buat para ibu yang ada di luar sana, dokter?
2: Jadi ketika apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kita, maka yang pertama terima dulu ya. Karena tidak ada skenario yang salah yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dengan kita menerima itu, berarti sebenarnya kita sudah akan lebih tenang. Kenapa? Karena kita yakin kita tuh gak sendiri ya. Kita punya Allah. Maka kuatkan tangki spiritual kita. Yakinlah bahwa bahagia itu adalah milik kita. Maka ketika ingin bahagia, hilangkan kata seandainya.
0: Seandainya.
2: Dan seharusnya.
0: Okay,
2: seharusnya aku nih jadi istri jenderal. Gak akan pernah bahagia ya. Seandainya aku nikahnya sama dia bukan yang ini gitu. Enggak akan merubah takdir, enggak akan merubah keadaan gitu ya. Jadi terima.
0: Penyesalan itu kayaknya ya.
2: Penyesalan. Jadi terima. Katakan pada Allah, ya Allah, saya terima semuanya dan saya minta kau dampingi hamba dalam kehidupan ini. Karena kekuatan terbaik semuanya dari Allah, yang bisa menyelesaikan juga Allah, dan manusia itu didesain untuk tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi manusia didesain untuk selalu melibatkan Allah. Baik. Dalam penyelesaian masalahnya. Okay. Selamat bahagia, yes. Dimanapun ibu-ibu. Yeay. Di seluruh Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan makin lebih bahagia.
1: Kayaknya kurang lama ya. Ngobrolnya ya.
0: Oke. Dini, terima kasih Dokter Vivi juga. Terima kasih. Dan yang udah nonton juga terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di podcast RRI Malang Ruang Tamu berikutnya. Sampai jumpa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

teman terbaik kamu. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di frekuensi FM 87,9 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakannya acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari jalan yang di panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Sepada edisi hari Rabu ya, 12 Agustus. Nanti bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Aku udah siapin juga berbagai musik untuk mengawali pagi hari kamu dan juga berbagai informasi menarik tentang hari ini gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SMA Dharma Wanita Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi frahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat dan tim RRI Pro 2 Malang yang saya hormati serta para mustami'in setia RRI Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit tausiah hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih dipertemukan dalam suasana yang penuh ilmu dan kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang mengajarkan kita arti kasih sayang dan persaudaraan dalam perbedaan. Perkenalkan saya Ahmad Syifaul Umam, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Dharma Wanita Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi renungan tentang menghargai perbedaan dalam perspektif Islam. Sahabat Pro 2 yang dirahmati Allah, Islam sejak awal telah mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari ketentuan Allah, bukan alasan untuk saling menjauh atau merasa lebih baik dari yang lain. Sebagaimana dalam Quran Surat Yunus ayat 44:1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Qur'an dan ada pula yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat perusakan. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka mendustakan engkau, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Sahabat Pro 2, ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai perbedaan pandangan dan pilihan hidup. Rasulullah pun diajarkan untuk tetap santun kepada orang yang menolak ajarannya, tidak memaksa, tidak mencaci, tapi tetap berbuat baik dan menjaga akhlak. Kadang dalam kehidupan kita, perbedaan itu terasa di hal-hal kecil. Contoh, di tempat kerja ada rekan yang kerjanya berbeda. Di rumah ada tetangga yang kebiasaannya tidak sama dengan kita. Atau teman yang gaya bicaranya keras sementara kita lembut. Kalau setiap perbedaan itu kita tanggapi dengan prasangka, maka yang muncul adalah jarak dan pertikaian. Namun jika kita hadapi dengan lapang dada dan rasa saling menghormati, maka perbedaan itu justru menjadi sumber kebaikan dan pelajaran hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Ahabbuddini ilallahi alhanifiyyatus samhah." Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Yang artinya apa teman-teman? Agama yang dicintai Allah bukan yang kaku dan juga bukan yang memaksa, melainkan yang menebarkan kasih sayang, menghargai orang lain dan memberi ruang bagi perbedaan. Sahabat Pro yang dirahmati Allah, Pesan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang menuntun agar kita senantiasa menjaga prasangka dan menghormati keragaman. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadzanni Inna ba'daddanni ismu wa la tajassasu wa la yagtab ba'dukum ba'da Ayuhi

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Dilanjut dengan ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Betapa indahnya sahabat Pro 2, dua ayat ini menegaskan bahwa perbedaan itu bukan untuk saling menilai, tapi untuk saling mengenal. Coba bayangkan kehidupan kita sehari-hari di kantor, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kalau setiap orang mau berprasangka, mau memahami bahwa orang lain punya latar belakang yang berbeda, maka suasana akan jauh lebih damai. Karena sejatinya, kemuliaan seseorang bukan pada asal-usulnya, bukan pada kedudukannya, tapi pada ketakwaannya. Sejauh mana ia bisa menahan diri dan menghargai orang lain yang tidak sama dengannya. Sahabat Pro 2 yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kehidupan hari ini, perbedaan seringkali justru dijadikan alasan untuk menjauh, bukan mendekat. Padahal, perbedaan itu sunatullah, sesuatu yang memang Allah ciptakan agar kita belajar toleransi dan kebijaksanaan. Coba kita renungkan teman-teman, kalau semua orang berpikir dan bertindak sama, hidup ini tentu membosankan. Justru karena kita berbeda, kita bisa saling melengkapi seperti halnya pelangi indah karena berwarna-warni. Sahabat Pro 2, kalau ingin hidup lebih damai, maka mulailah dari diri sendiri. Dengan menahan prasangka, menghargai cara pandang orang lain, dan memperlakukan sesama dengan lembut sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya, Islam yang sejati adalah Islam yang hanif dan samhah, lurus dan penuh toleransi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga hati, menghargai perbedaan, dan membawa kedamaian dimanapun kita berada. Terima kasih kepada tim RRI Pro 2 Malang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi refleksi singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu menuntun langkah kita dalam kebaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SMA Dharma Wanita Surabaya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Stiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
4: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu, Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam Alaihi Salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah. Maka peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Lendir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Universitas Negeri Malang atau UM menyambut sekitar 13.045 mahasiswa baru dalam pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 di Stadion Cakrawala, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 14 Agustus ini diikuti oleh 12.343 mahasiswa sarjana dan juga 702 mahasiswa pasca sarjana. Di mana Rektor UM, Profesor Dr. Haryono, MPD, mengatakan PKKMB menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk bisa mengenal lingkungan akademik sekaligus membangun karakter sebagai bagian dari civitas akademika UM. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademik saja, tetapi juga berani untuk berpikir kritis, menyampaikan gagasan, dan juga mengambil keputusan secara mandiri. PKKMB UM 2026 mengusung tema Widiantara Nawasena yang menekankan penguatan kompetensi akademik, integritas, karakter, dan juga budaya intelektual. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, band post-pop Ambience asal Surabaya, 3 titik, resmi memulai perjalanan musiknya melalui debut single bertajuk Kau Yang Berbeda yang dirilis pada 30 Juli 2026. Lagu ini memadukan kisah cinta emosional dengan aransemen sinematik dan juga atmosferik yang menjadikan ciri khas mereka, di mana single tersebut tetap mengusung lirik yang intim dan juga mudah diingat, tapi juga diperkaya dengan tempo yang lebih lambat, penggunaan reverb yang luas serta sentuhan shoegaze, di mana konsep tersebut juga dihadirkan untuk memberikan pengalaman untuk pendengar, di mana mendengar musik pop yang berbeda juga bisa didengarkan melalui hal yang berbeda juga, teman Pro 2. Ditulis berdasarkan kisah nyata oleh vokalis band, Pandu, Kau Yang Berbeda menjadi pintu masuk 3 titik dalam memperkenalkan identitas musikal mereka, di mana lagu ini juga mengajak pendengar untuk merasakan emosional tidak hanya melalui lirik saja, tapi juga lewat atmosfer yang dibangun dari setiap elemen musiknya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, hai, selamat pagi teman Pro 2. Sebuah lagu dari Tiara Andini ya, Hadapi Berdua, jadi lagu pembuka perjumpaan kita gitu ya di udara di pagi hari ini teman Pro 2. Hari Rabu ya, 12 Agustus 2026. Dan semoga di hari Rabu ini kamu juga masih bisa menghadapi segala tantangan yang akan datang gitu ya teman Pro 2 di hari ini. Dan di sepeda kali ini selama beberapa jam ke depan sampai jam 10 nanti, kita bakal nemenin kamu nih dengan berbagai macam informasi yang pastinya akan sangat disayangkan kalau tertinggal gitu ya teman Pro 2. Di jam 8 bakal ada perakiran cuaca bersama dengan BMKG. Nanti di jam 9 aku juga bakal ada dialog teman Pro 2 dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang mengenai karhutlah di Bromo teman Pro 2. Aku juga udah siapkan berbagai macam lagu ya untuk bisa menemani kamu di pagi hari ini, untuk bisa build up semangat kamu biar semangat juga untuk memulai hari Rabu ini ya teman Pro 2 di pertengahan minggu. Semoga kamu juga masih ada semangat untuk bisa survive sampai akhir weekend nanti teman Pro 2. Sebelum itu let's move dulu kita ke single satu ini, ada 5 Seconds of Summer dengan Don't Stop.

0: SMS masih bingung miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkut tenai wes.
1: Lu, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini kuen cili. Wes talah, ikut aku aye.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di sepada kali ini, dan informasi pertama ini datang dari negara kita Indonesia gitu ya. Karena menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, teman Pro 2 seperti biasa Istana Kemerdekaan selalu mengadakan ini ya, undangan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan langsung gimana suasana upacara di istana gitu ya, teman Pro 2. Nah, ternyata setelah 5 hari pendaftaran, jumlahnya ini udah tembus ya, lebih dari 336.000 orang yang lagi rebutan nih untuk bisa mendapatkan undangan. Dan karena peminatnya ini membludak, teman Pro 2, akhirnya ya pemerintah ini juga menambah lagi untuk kapasitas undangannya, di mana awalnya tuh hanya 5.500 kursi aja, dan sekarang udah ditambah lagi jadi

dengan langsung gitu ya, dan bisa mendapatkan tempat yang lebih nyaman dan representatif teman pro 2. Sementara itu untuk tim upacara dan juga paskibrakanya yang sebelumnya latihan di masing-masing daerah gitu ya, kan juga udah mulai berkumpul melakukan latihan bareng di Istana Merdeka. Dan ini juga dilakukan biar upacaranya nanti juga bisa lancar gitu ya teman pro 2. Jadi ya buat kamu yang mau nonton langsung teman pro 2, jadi ditunggu aja informasi lengkapnya, bisa dilihat dulu di Instagram gitu ya, apakah ada tambahan lagi atau enggak teman pro 2.

atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

Ya, teman berdua, sebuah lagu dari Arsy Widianto dan juga Brizia Jodi ya, Sejauh Dua Benua, baru aja nih dilaputarin spesial buat kamu yang lagi tune in di pagi hari ini, teman berdua. Dan mungkin buat kamu gitu yang suka hobi nyanyi juga, teman berdua, kamu pede buat tampil depan banyak orang dan kamu pengen bakat kamu dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI ya di tahun ini, karena pendaftarannya gratis dan juga terbuka bagi putra putri usia 16 sampai dengan 25 tahun, dengan batas usia dihitung pada tanggal 28 Oktober 2026, teman pro 2. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya, teman pro 2, dan akan berlangsung sampai 30 Agustus nanti, di mana pemilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya buat follow Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id, dan di TikToknya juga bisa di follow juga, teman pro 2, di @rrimalang dan juga @bintangradio.id, teman pro 2. Untuk YouTube-nya sendiri kamu juga boleh banget ya, kalau mau subscribe bisa di Bintang Radio Indonesia dan juga di RRI Malang Official. Jadi kamu langsung aja, teman pro 2, buktiin kemampuan kamu gitu ya, dan bisa tampil di ajang bergengsi dan bisa meraih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk pendaftarannya kamu bisa lakukan secara online dan juga offline gitu ya, teman pro 2. Kalau kamu mau yang offline, kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58, dan informasi lebih lanjut bisa langsung aja hubungi WA Humas ya di nomor 081-3333-674. Saatnya jadi bintang radio di Bintang Radio RRI 2026.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Ya, selamat pagi Tema Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Spada. Kali ini Tema Pro 2 dan aku juga masih hadirkan informasi masih dengan nuansa kemerdekaan gitu ya, karena udah mendekati detik-detik kemerdekaan juga Tema Pro 2, di mana menjelang HUT ke-81 RI gitu ya. Nuansa merah putih ini enggak cuma dilihat di jalanan atau lingkungan rumah kamu aja Tema Pro 2, ternyata juga ada di jalur kereta. Dari KAI juga bakal hadirkan livery khusus ya untuk kemerdekaan di 4 kereta api yang terkota, yaitu di Pandalungan, Pandalungan 2 maksudnya Tema Pro 2, ada Argo Wilis, ada Turangga, dan juga Gajayana. Di mana livery ini juga mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan KAI juga mau semangat kemerdekaan ini juga bisa ikut dirasakan masyarakat gitu ya, mulai dari saat ada di stasiun sampai selama perjalanan Tema Pro 2. Di mana keempat kereta ini juga bakal melayani berbagai rute penting ya di Pulau Jawa. Ada Pandalungan 2, Tema Pro 2 yang menghubungkan Jember, Jakarta. Ada juga Argo Wilis dan juga Turangga untuk rute Bandung, Surabaya. Serta ada Gajayana yang melayani perjalanan Malang, Gambir, Tema Pro 2. Nah, menariknya lagi ya, Tema Pro 2, semangat kemerdekaan ini juga dianggap sejalan nih dengan peran kereta api yang setiap hari juga menghubungkan kota, keluarga, tempat kerja, dan juga pendidikan hingga destinasi wisata di Indonesia. Jadi buat kamu Tema Pro 2 yang penasaran gimana visual livery-nya gitu ya, dan penasaran pengen lihat langsung kapan lewatnya, jangan lupa cek dulu jadwal keberangkatan masing-masing kereta gitu ya, dan kapan kereta tersebut melintas di kota kamu Tema Pro 2. Siapa tahu keretanya bakal lewat dan jangan sampai kamu ketinggalan momennya Tema Pro 2. Untuk jadwal sendiri bisa kamu cek lagi di Instagram KAI kapan untuk hari dan juga jamnya. Jadi semoga dengan adanya event-event seperti ini ya, event-event tahunan, kamu juga bisa merekam memori setiap perayaannya Tema Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, tema berdua selain ada Salma Salsabil dengan boleh juga gitu ya. Ini ada yang boleh juga kamu cobain nih karena di hari kemerdekaan nanti ya. Ini kabarnya KAI juga bakal kasih diskon 17% yang bisa banget kamu coba gitu ya, teman berdua. Dimana hal ini juga berlaku untuk kereta api ekonomi komersial ya, khusus keberangkatan di tanggal 17 Agustus 2022. Untuk tiket promonya bisa kamu beli di tanggal 14 Agustus, 2 hari lagi gitu ya, 2022. Dan kamu bisa aksesnya di KAI Akses dan juga kanal resmi KAI lainnya. Nah, untuk diskon 17% ini, 2022, keberangkatannya hanya khusus di tanggal 17 Agustus ya, di jam lebih dari 00.01 sampai dengan jam 24 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana buat pergi jalan-jalan di hari kemerdekaan nanti, kamu jangan lupa manfaatin promo ini gitu ya, 2022. Tapi juga jangan lupa juga untuk cek lagi apa aja syaratnya dan juga ketentuan yang berlaku, dan jangan sampai kamu kehabisan tiket, teman-teman.